0: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi solar dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan.
1: Sari berita, Kepala Staf Kepresidenan menyatakan siap mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kantor Penelitian Makroekonomi ASEAN Plus 3 menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 6 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit menyatakan siap untuk mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan usai serah terima jabatan dengan penggantinya Dudung Abdurrahman di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Puluhan karyawan menyambut Dudung dan Listio Sigit. Listio Sigit mengapresiasi capaian Dudung selama memimpin KSP. Mantan Kapolri itu memastikan akan mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto seperti hilirisasi, ketahanan pangan, swasembada energi, dan makan bergizi gratis atau MBG. Menurut Listio Sigit, paling penting bagi seorang pemimpin adalah keberanian dalam mengambil keputusan termasuk dalam keadaan sulit. Penjelasan Listio Sigit disampaikan dalam sambutannya saat sertijab yang berlangsung kemarin.
3: Di situasi narasi yang menyenangkan dan juga membuat Bapak Presiden pusing adalah keberanian mengambil keputusan. Jadi kalau keputusan yang diterbitkan jalan apa saya, keputusan boleh biar saya. Kepentingan negara dan bangsa, tentunya kita siap untuk melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan, mengambil keputusan secara sulit, sehingga kemudian masalah-masalah yang selalu ada dan mengganggu program Bapak Presiden bisa kita selesaikan, karena kita paham bahwa beliau memiliki program strategis, 19 program prioritas dan juga program-program lain. Hilirisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan juga berbagai macam program yang saat ini berhasil dikabul, dan bagaimana dikabul hilirisasi ke depan. Asamannya
2: sementara itu, Dudung Abdurrahman mengatakan tugas-tugas KSP tidak mudah karena terkait untuk mengawal kebijakan yang menjadi prioritas nasional.
4: Bahwa pekerjaan KSP ini sangat berat. Jadi, yang pertama dia harus mengawal program prioritas Presiden, program pembelian Bapak Presiden, kemudian program yang berkaitan dengan strategi nasional. Artinya bahwa banyak hal-hal, kegiatan-kegiatan dari kementerian-kementerian yang kemudian tidak masuk kepada ujungnya atau tidak bisa diselesaikan, maka
2: seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik Dudung sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Jamari Caniago. Untuk selanjutnya, Kepala KSP dijabat oleh Listio Sigit usai tidak menjadi Kapolri. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026 sebagai langkah menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Berikut informasi selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana dalam sesi laporan khusus berikut ini.
0: Laporan khusus. paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar
5: harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu komponen penting dalam pengendalian inflasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan dampak kenaikan biaya energi terhadap harga barang dan jasa. Direktur Jenderal Mineral dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laude Sulaiman menyebut BBM subsidi banyak digunakan sektor produktif seperti nelayan dan petani. Oleh karena itu, menjaga harga BBM tetap menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi pemerintah.
0: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar, dan bensin itu di harga tetap tidak ada kenaikan. Kenapa? Karena ini adalah komponen terbesar yang juga dipakai oleh nelayan dan petani.
5: Kebijakan menahan harga tersebut berlangsung ketika pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga kelancaran pasokan BBM di berbagai daerah. Kementerian ESDM memastikan ketahanan stok BBM nasional masih berada pada kisaran 18 hingga 20 hari. Laude mengatakan antrean BBM di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh kekurangan stok nasional, melainkan kendala distribusi. Salah satu kendalanya adalah fenomena El Nino yang menyebabkan sejumlah jalur sungai mengalami kekeringan. Akibatnya pengiriman BBM yang seharusnya menggunakan jalur sungai harus dialihkan menggunakan truk dengan kapasitas angkut lebih kecil.
0: Semenjak terjadinya konflik di Timur Tengah, kita kehilangan 25% sumber impor, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang dilakukan sekarang? Yang dilakukan sekarang adalah kita lakukan hunting untuk menjaga agar stok nasional itu ada, dan hunting ini tidak lagi mekanisme pengadaan seperti sebelumnya. Jika sebelumnya Pertamina itu melakukan lelang, maka sekarang lelang itu relatively pesertanya tidak ada. Jadi kita harus cari negara-negara yang punya kelebihan stok, kita beli dengan harga akan bisa berpotensi lebih tinggi daripada harga kalau kita lakukan dengan pengadaan biasa.
5: Sementara itu, Pertamina Patraniaga memastikan harga seluruh jenis BBM umum atau JBU, retail dan aftur ditahan sepanjang Oktober 2026. Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga, Joko Pranoto mengatakan penahanan harga BBM non-subsidi dilakukan di tengah perkembangan harga minyak dunia serta ketegangan politik yang masih mempengaruhi pasar energi. Ia menyebut kenaikan harga BBM non-subsidi dan aftur sepanjang tahun 2026 mayoritas dipengaruhi faktor geopolitik sejak akhir Februari lalu.
6: Sejak April itu memang ada pembatasan tidak naik, baru kemudian di bulan Juni dinaikkan, dan posisi per bulan ini, per Oktober itu ada arahan untuk harga seluruh JBU retail dan aftur itu masih kita tahan sama dengan harga September. Jadi kalau dilihat harga yang paling ujung seluruh JBU maupun yang aftur di September dan Oktober itu harganya tetap.
5: Upaya keterjangkauan harga juga menyasar sektor transportasi udara menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Kementerian Perhubungan memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, salah satunya melalui rencana stimulus PPN ditanggung pemerintah. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi Hartono mengatakan, stimulus tersebut masih menunggu penyelesaian aturan dan harmonisasi. Selain itu, pemerintah juga membahas penyesuaian biaya layanan penumpang dan biaya tambahan bahan bakar untuk menekan harga tiket.
7: Dan juga nantinya rencananya di periode Nataru 2026-2027 ini, kami juga melaksanakan atau kami membuat beberapa stimulus yang tentunya adanya penurunan harga tiket pesawat udara. Jadi dari stimulus yang telah dilakukan adalah memang dari Kementerian Keuangan juga berkontribusi adanya pembebasan PPN NTP.
5: Pada akhirnya, stabilitas harga dan ketersediaan energi menjadi bagian penting dalam menjaga inflasi serta daya beli masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu memastikan kebijakan tersebut berjalan konsisten dengan distribusi BBM tetap lancar dan harga transportasi tetap terjangkau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah terhadap harga BBM tersebut? Berikut tanggapannya.

0: soalnya distribusinya terganggu. Jadi pemerintah juga perlu dan sangat perlu memastikan sampai ke daerah-daerah itu pendistribusinya juga lancar gitu.
1: Menurut saya sih harga tiket pesawat sekarang masih cukup berat ya Mbak untuk sebagian masyarakat. Karena kalau ada kebijakan yang misalnya bisa menekan harga, itu pasti sangat membantu deh. Apalagi untuk masyarakat yang harus pulang kampung nih, kayak saya, dan nggak punya banyak pilihan transportasi kecuali pesawat itu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik BBM subsidi stabil, ekonomi tetap terjaga. Naskah disusun Syariful Alam dan Yulena Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini patut diapresiasi karena membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan tekanan inflasi. Harga Pertalite dan Biosolar telah dipastikan tetap hingga 31 Desember 2026. Pemerintah menggunakan kebijakan tersebut sebagai salah satu instrumen menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Kementerian ESDM menyebut stabilitas harga BBM penting bagi pengendalian inflasi. BBM subsidi juga menjadi komponen penting bagi aktivitas nelayan dan petani. Di tengah ketidakpastian global, keputusan mempertahankan harga BBM memberikan kepastian bagi masyarakat. Kebijakan ini juga dapat mencegah kenaikan biaya transportasi dan produksi yang berpotensi merembet ke harga barang. Namun, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tetap memiliki perhitungan fiskal yang terukur. Beban subsidi tidak boleh mengurangi ruang APBN untuk membiayai program prioritas lainnya. Tantangan itu semakin penting karena harga minyak dunia sangat dinamis. ICP Indonesia pada Agustus 2026 tercatat 89,43 US dollar per barrel, meningkat dari 81,68 US dollar per barrel pada Juli. Dalam kondisi tersebut, APBN memang dapat berfungsi sebagai bantalan untuk meredam gejolak harga energi. Namun, fungsi tersebut harus disertai disiplin fiskal agar perlindungan masyarakat tidak mengganggu kesinambungan anggaran. RRI memandang perlindungan daya beli masyarakat tetap perlu menjadi perhatian pemerintah. Pada saat yang sama, subsidi harus semakin tepat sasaran agar manfaat terbesar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan energi nasional. Pengurangan ketergantungan terhadap impor BBM akan membantu mengurangi risiko ketika harga minyak dunia kembali melonjak. Upaya tersebut perlu berjalan bersama dengan peningkatan produksi energi domestik dan pengembangan energi alternatif. Langkah ini penting agar stabilitas harga energi tidak harus bergantung pada kemampuan APBN menanggung gejolak pasar global. Karena itu, kebijakan menjaga harga BBM subsidi hingga akhir 2026 perlu dipertahankan dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah harus memastikan stabilitas harga berjalan seiring dengan kesehatan fiskal dan agenda ketahanan energi nasional. Dengan keseimbangan tersebut, kebijakan energi tidak sekedar meredam inflasi dalam jangka pendek. Lebih jauh, kebijakan itu dapat menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.

0: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugerah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP yang sebelumnya diberikan kepada penyidik KPK di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan perkara dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Muhammad Isnen Suwanda melaporkan selengkapnya.
1: Saudara saksi mengetahui atau tidak, atau terinfo, diinformasikan oleh saudara Kusafi atau tidak, bahwa saya meminta bantuan pinjam dana sejumlah 100.000 USD kepada Kusafi. Saudara saksi,
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Muhammad Al-Fatih dan Fuad Hasan Mansur. Dalam persidangan, terdakwa Ispa Abidal Aziz, mantan staf khusus Menteri Agama, mengkonfirmasi kepada saksi Muhammad Al-Fatih terkait pinjaman yang dilakukan pejabat Kementerian Agama Agus Syafi'i yang meminjam uang sebesar $100.000 untuk kepentingan pansus haji yang menyebut nama staf khusus Menteri Agama.
3: Kemudian saya menanyakan apakah ada dana untuk dipinjam oleh Pak Agus. Nanti informasinya akan diganti, seperti itu Gus.
1: Saudara Agus Syafiq menyampaikan nggak keperluan angka 100.000 USD tersebut untuk apa?
3: Pada saat itu tidak Gus. Pada saat itu tidak, tapi di belakangan hari disebutkan.
1: Untuk apa? Belakangan hari disampaikan untuk apa?
3: Pak Agus menyampaikan kepada saya tanya, ini uang untuk siapa, untuk apa, saya bilang. Kemudian Pak Agus Syafiq menyampaikan ini untuk pansus.
2: Sementara itu, Direktur Utama dan Beneficial Owner PT Maktur, Fuad Hasan Mansur, mengatakan dalam pelaksanaan haji tahun 2024 yang dilakukan oleh PIHK, tidak ada sedikit pun yang menggunakan uang negara.
4: Terjadi selisih, dikembalikankah atau dikembalikan kepada negara, Pak? Dikembalikan kepada PIHK atau jika ada kelebihan ya, ada selisih tapi berlebih, maka uangnya dikembalikan kepada PIHK atau dimasukkan ke kas negara?
5: Pasti ke PIHK, tidak ada urusan dengan negara.
4: Tidak ada ya?
2: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan para pengusaha dan organisasi penyelenggara haji khusus untuk mengetahui sejumlah aliran dana kuota haji tambahan yang diterima 313 penyelenggara ibadah haji khusus yang jumlahnya lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Penelitian Makroekonomi Asian Plastri atau Asian Plastri Macroeconomic Research Office atau AMRO pada Senin 5 Oktober menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plastri yang terdiri dari negara-negara anggota ASEAN ditambah Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan pada 2027 menjadi 4,1% atau naik 0,1 poin persentase dari proyeksi sebelumnya karena ekspor dan investasi yang lebih kuat di bidang kecerdasan buatan atau AI mendukung aktivitas ekonomi. Kami kutip dari kantor berita Antara. Dong He, ekonom kepala di AMRO, mengatakan bahwa gangguan terhadap pasokan energi dan bahan baku industri ternyata tidak separah yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, sehingga menekan hambatan pada sektor produksi. Namun tingginya biaya energi dan logistik terus membebani daya beli rumah tangga serta biaya bisnis. Informasi dari dunia olahraga. Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2, menyusul hasil imbang 2-2 selama 120 menit dalam final di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada Senin malam. Dan kemenangan ini menjadi trofi internasional pertama Indonesia di luar medali emas SEA Games, sekaligus mengantarkan Indonesia menjadi juara pada edisi perdana FIFA Asian Cup 2026.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang nanti akan menyampaikan informasi di Simpang Kuningan Jakarta Selatan, kemudian situasi lalu lintas di Pasar Gamping Yogyakarta dan Jawa Timur. Nanti juga akan terpantau bagaimana kondisi lalu lintas di alun-alun Situbondo serta Simpang Caritas di Palembang. Dan petugas Brigadir Ade akan menyampaikan informasi selengkapnya. Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi dan dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang atau Warung Buncit yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Slipi. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke arah Jalan Rasuna Said juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 40 hingga 50 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun yang akan menuju ke arah Simpang Seki Pangkal juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 178 kasus laka lantas dengan rincian 7 orang meninggal dunia, 13 orang luka berat, dan 130 orang luka ringan. Dan dari 178 kasus laka lantas tersebut, 84% didominasi terjadi akibat kecerobohan pengemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Adi Sintia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Ya, mendengar 97,9 MHz dimanapun Anda berada, baru saja tadi Anda mengikuti warta berita yang disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Masih di ruang dengar Anda kembali bersama dengan kami di Pro 1, Tarakan Kanal Informasi dan Inspirasi. Sesaat lagi pendengar, kita akan hadirkan untuk Anda yakni ada Sapa Kaltara, dan dalam pagi hari ini pun akan membahas terkait hal yang penting pastinya ketika penenang menjadi ancaman bahaya etomidat. Nah, nanti kita akan bahas ya bersama dengan narasumber kita yang luar biasa, ada Evon Meternik selaku Kepala BNN Tarakan. Ada juga AKBP Bonifacius Rumbawes ini selaku Kapolres Tarakan, beserta dengan Iswadi Esram Apoteker yakni Kepala BPOM Tarakan, dan hostnya adalah Setiadi Al-Aziz. Jadi pastikan Anda stay bersama dengan kami di 97,9 MHz menantikan Sapa Kaltara, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu yang menakjubkan tentunya, yang akan membuat Anda relate di pagi hari ini, yang akan membuat Anda agak fresh ya, nggak suntuk mulu ya dengerin kicau-kicau. Tapi lagu-lagu yang penuh arti pastinya, seperti ada Hello dengan Petualangan Cinta.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah. Kok tunggu ya?
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh? Kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
3: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih ke uang pulsa.
4: Yo, sip.
5: Oh, no.
3: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
4: Oh, oke, sip. Makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
6: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

Pendengar Proso Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sebelumnya kita ucapin dulu ya, congrats untuk Indonesia yang mana tadi malam udah menang nih ya dalam sepak bola yang luar biasa melawan Thailand tadi malam. Aduh ya, greget banget ya. Jadi kita informasi-informasi di pagi hari ini kayaknya masih terkait dengan pertandingan semalam, dan kali datangnya dari Presiden Prabowo Subianto yang mengapresiasi perjuangan tim nasional Indonesia yang berhasil kembali meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026. Presiden Prabowo menyatakan bangga banget nih atas perjuangan skuad Garuda yang terus berjuang tanpa mengenal hari, tanpa mengenal lelah, dan akhirnya bisa menang dalam pertandingan ini. Menurut Kepala Negara, pendengar, semangat pantang menyerah yang ditunjukkan oleh para pemain muda ini sangatlah penting, di mana mereka itu bisa memberikan contoh bahwa keberhasilan itu harus diraih melalui perjuangan dan juga kerja keras. Presiden juga menyampaikan bahwa rasa syukur atas keberhasilan Timnas Indonesia ini mencetak sejarah dengan mengakhiri puasa gelar selama 35 tahun. Nah, lama banget nih. Dan akhirnya kemenangan itu hadir semalam ya. Terhadap Indonesia dalam kemenangan di FIFA ASEAN Cup 2026. Sekali lagi kongres ya untuk seluruh pemenang-pemenang kita. Semoga nanti nextnya bisa kembali meraih juara seperti yang saat ini dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ya, informasi-informasi lainnya pendengar bisa Anda baca langsung di laman kami yakni di rri.co.id.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Hai guys, pernah kebayang gak sih tinggal di negara di mana jumlah hewan endemiknya jauh lebih banyak dari jumlah penduduknya sendiri? Ya, selamat datang di Australia. Faktanya, di benua ini, populasi kanguru benar-benar sukses ngalahin jumlah manusianya loh. Berdasarkan data resmi dari Departemen Perubahan Iklim, Energi, Lingkungan, dan Air Australia, pada tahun 2023, diperkirakan ada sekitar 35,3 juta ekor kanguru yang tersebar di wilayah pengamatan utama. Sementara itu, populasi manusia di Australia saat ini hanya berkisar di angka 26 juta jiwa. Artinya, rata-rata ada lebih dari satu kanguru untuk tiap penduduk di sana. Lalu, kenapa ya jumlah mereka bisa sebanyak itu? Alasan utamanya justru karena campur tangan manusia. Pembuatan bendungan buatan dan padang rumput yang luas untuk peternakan ternak tanpa sengaja menciptakan sumber air dan makanan prasmanan tanpa batas bagi para kanguru. Selain itu, predator alami mereka seperti harimau Tasmania sudah lama punah dan pergerakan anjing dingo pun banyak dibatasi oleh pagar pertanian. Ditambah lagi, saat curah hujan sedang tinggi, persediaan makanan yang melimpah bikin populasi mereka langsung meledak. Jadi jangan kaget ya, kalau suatu saat kamu road trip ke kawasan pedalaman Australia, kamu bakal lebih sering papasan sama kanguru daripada manusia.

Pendengar, kita usahakan lagu dari Rida Sita Dewi dengan Langit Amat Indah. Dan juga pendengar, lagu ini mengakhiri perjumpaan Anda bersama dengan saya Jubeda. Dan setelah ini akan dilanjutkan bersama dengan Setia Dial Aziz dalam segmen Sapa Kaltara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Tarakan dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama kami dalam program Sapa Kaltara edisi Selasa 6 Oktober 2026. Dan pendengar, seperti yang disampaikan rekan penyiar sebelumnya, bahwa topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini berkaitan dengan ketika penenang menjadi ancaman bahaya etomidet. Dan tentunya untuk membahas topik kita pada pagi hari ini sudah ada tiga narasumber yang hadir di studio Pro 1 RRI Tarakan. Saya perkenalkan, yang pertama mewakili Kapolres Tarakan, diwakili Kasat Res Narkoba Tarakan. Ini saya manggilnya Abang ini kali ya. Abang Ibtu Hendra Tri Susilo, selamat pagi nih Bang Hendra.
1: Selamat pagi, terima kasih.
0: Iya, sehat tentunya nih.
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Lama tak berjumpa nih Bang.
1: Iya.
0: Oke, baik, yang kedua yang mewakili Kepala BNNK Tarakan, diwakili oleh Katim Rehabilitasi, Ibu Rahma Fitra, selamat pagi Ibu.
2: Selamat pagi.
0: Sehat tentunya nih Bu ya.
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Yang terakhir, Kepala BPOM Tarakan, juga diwakili oleh Pak Dodik, Ketua Tim Fungsi Penindakan dari BPOM Tarakan. Selamat pagi Pak Dodik.
3: Selamat pagi.
0: Iya, pertama nih Pak Dodik ya.
3: Iya, pertama.
0: Oke, baik. Dan pendengar, tentunya Anda nanti dapat bergabung bersama kami, baik melalui channel YouTube RRI Tarakan Official. Anda dapat berikan komentar ataupun tanggapannya, ataupun yang langsung saja menggunakan line telepon di studio Pro 1 RRI Tarakan bisa langsung mencoba menghubungi, tentunya berkaitan dengan topik-topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu ketika penenang menjadi ancaman bahaya etomidet mengancam. Tentunya dalam dialog Pro 1 RRI Tarakan ini merupakan program rutin yang bisa Anda update untuk dengarkan dan menjadi referensi bagi masyarakat. Dan langsung saja, karena waktu kita terbatas, waktu efektif sekitar 48 menit ke depan, dan tentunya kita akan bahas topik kita. Saya langsung ke diawali ke Polres Tarakan terlebih dahulu, karena kita ketahui kasus penangkapan etomidet ini mulai terjadi di Kota Tarakan. Betul. Ya, mungkin lebih pasti dan lebih jelasnya bisa disampaikan oleh Polres Tarakan, apakah mulai marak atau seperti apa nih Bang jenis etomidet di Tarakan ini sendiri.
1: Iya. terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Seperti yang kita ketahui bersama, memang etomidet ini dapat dikatakan narkoba jenis baru. Karena baru diatur juga di Permenkes nomor 15 tahun 2025 yang mana cairan etomidet ini termasuk dalam narkotika golongan 2. Ya, mungkin yang kita

0: operasi seperti itu, tapi disalahgunakan. Di sekarang di ini dimasukkan ke vape atau liquid ya, yang mana penggunaannya yang mungkin kalau kita di rumah sakit itu, kalau kita tidak melaksanakan operasi mungkin juga kita tidak akan diberi cairan itu, mungkin yang pelaksanaannya mungkin bisa seumur hidup sekali saat kita melaksanakan operasi. Tetapi etomidate ini karena dimasukkan ke vape atau ke liquid, jadi dikonsumsi rutin, yang mana itu berbahaya sekali untuk tubuh atau badan dari pengguna seperti itu. Dan kami khususnya dari Polres Tarakan bersama dari Polda Kalimantan Utara, yeah, sampai dengan saat ini telah melaksanakan penindakan untuk etomidate ini dua perkara
1: ya,
0: yang sedang berjalan saat ini, dua perkara etomidate, yeah, seperti itu. Yang yeah, terakhir ini ya, yang seperti kita ketahui bersama yang mana kami berhasil mengamankan kurang lebih 60 botol etomidate, cairan etomidate, yang 59-nya itu masih utuh, yang satu itu udah terpakai seperti itu.
1: Iya, untuk terakhir. Kalau kita lihat sebelum Permenkes nomor 15 tahun 2025 ini kan etomidate hanya obat keras saja, tapi sekarang udah perubahan menjadi golongan 2 itu istilahnya. Apa jeratan hukum yang bisa mengancam pelaku gitu? Untuk sekedar masyarakat supaya tahu ini, kalau mengkonsumsi etomidate ini sampai di mana sih pasal-pasal yang bisa dikenakan, okay, gitu.
0: Okay. Jadi di etomidate ini diatur di pasal 119 ayat 2 ataupun ayat 1 tergantung dari jumlah beratnya seperti itu. Yang mana kita juntokan juga ke pasal 132 di Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2029. Saya ulangi, maksud saya tahun 2009. Terus kita juntokan juga ke pasal 609 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, dan juga di Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang non-ralat, Undang-Undang nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian tindak pidana, yang mana ancaman hukumannya ini sekitar 15 tahun maksimal.
1: Ya. Ya, cukup berat juga ini, ya, hampir sama dengan golongan satu ini kurang lebih. Ya, ya. Namun sejauh ini kasus yang di dua perkara yang ditangani Polres Tarakan sudah sejauh mana upaya yang dilakukan, Bang?
0: Hingga saat ini kita sudah melakukan penetapan tersangka. Okay. Dan kita sudah memasuki proses sidik. Kita sudah melakukan penetapan tersangka, melakukan penahanan juga terhadap tersangka, dan juga kita sudah lakukan uji lapor di mana hasilnya positif. Saat ini kami sedang berkoordinasi dengan kejaksaan untuk melakukan tahap 1 maupun tahap 2-nya.
1: Oke. Okay. Baik, saya ke BNN Bu Rahma Fitra, ya mungkin bisa ditanggapi dengan maraknya penggunaan etomidate yang mulai terjadi di, kalau di Indonesia udah mulai marak nih ya, tapi ya, kalau di Kalimantan Utara mungkin yang ditangani Polres Tarakan baru dua perkara ini. Ya, ya, pantauan BNN sendiri seperti apa nih
2: kalau fenomena ini? Ya, fenomena ini menjadi satu fenomena yang menambah PR kita bersama ya dalam penanganan korban penyalahguna narkoba. Informasi terbaru kami di BNN katakan sudah memiliki satu pasien yang okay, menjadi korban penyalahgunaan etomidate ini, dan yang menjadi korban ini adalah remaja. Nah, dengan penyakit penyerta yaitu depresi gitu. Okay. Nah, jadi penggunaannya pun sama seperti yang dijelaskan tadi, bahwa berawal dari penggunaan liquid vape.
1: Liquid vape, ya.
2: Dan di tempat hiburan malam. Nah, kalau kita lihat sendiri penggunaan etomidate ini kan pada dasarnya dikembangkan untuk kebutuhan medis ya, sebagai obat bius di penanganan darurat ya. Dan biasanya dia pun obat biusnya masuk ke dalam golongan yang keras atau di

0: digunakan sebagai pilihan terakhir apabila membutuhkan reaksi yang cepat gitu. Dan dalam penggunaan etomidate sebagai obat bius pun pemantauan harus dilakukan secara intens dan harus dilakukan oleh spesialis anestesi seperti itu. Nah, kalau digunakan di dalam bentuk penyalahgunaan narkoba, reaksi-reaksi yang bisa dimunculkan sih bermacam ya. Walaupun efek ketergantungannya dia bertahap. Nah, cuman karena ini adalah obat keras, nah pengaruhnya juga bisa ke mental dan perilaku. Misalnya kalau ke fisik, reaksi kejang seperti itu ya. Kemudian penurunan tekanan darah atau ritme jantung yang tidak stabil, kemudian kondisi lemas sampai hilang kesadaran. Kalau ke mental perilakunya biasanya reaksinya khas dengan halusinasi, kemudian emosi yang tidak stabil dan kecemasan yang tinggi. Dan apabila mengalami sampai ke tahap withdrawal atau reaksi putus zat sampai memiliki tanda-tanda depresi seperti itu.
1: Ya. Kalau kita melihat data nasional dari BNN sendiri, prevalensi 4,1 juta jiwa usia produktif ini sudah mulai terpapar etomidate ini. Dan 175 dari 1.400 jenis NPS katanya ada sudah masuk di Indonesia. Apakah etomidate ini pintu masuk ke narkoba yang lebih berat kalau pandangan dari BNN sendiri?
0: Iya, jelas sekali ya, karena kan salah satu karakteristik dari new psychoactive substance atau narkoba jenis baru ini adalah modusnya adalah dia dirancang memiliki efek yang sama seperti narkoba konvensional, misalnya ganja, sabu dan sebagainya. Namun demikian, dia dimodifikasi agar tersamarkan gitu. Makanya dia dimasukkan atau dikombinasi dengan produk-produk yang sebenarnya izinnya atau beredarnya secara legal. Nah, dimasukkan dalam liquid vape atau dibikin lebih menarik karena ada rasanya ya. Dan seperti itu. Jadi lebih sulit untuk terdeteksi secara hukum. Nah, permainan oleh bandar dan pengedar narkotika jenis baru ini, mereka menggunakan zat-zat obat yang sebenarnya legal, kemudian memiliki efek yang mencampurkan dengan bahan kimia yang memiliki efek sama seperti narkoba konvensional. Itu karena mereka bisa bermain di area ini karena belum ada regulasi hukum yang kuat seperti itu. Namun demikian, setelah kita melihat bahwa etomidate ini sangat berbahaya, pastinya ada regulasi hukum yang terbaru dan tindakan-tindakan yang lebih tanggap ya di lapangan gitu.
1: Artinya lebih sulit nggak ngawasi etomidate ini?
0: Lebih sulit, karena kadang korban penyalahgunanya atau pengguna vape ini kan perempuan dan laki-laki ya sekarang. Mereka merasa bahwa mereka menggunakan vape dengan liquid yang ada izin edarnya, tapi rupanya di dalam situ sudah disuntikkan atau sudah dikombinasi dengan etomidate ini.
1: Nah, ini upaya bantuan dari BPOM ini perlu dilakukan. Pak Dodi, kita ketahui memang agak sulit nih mengawasi etomidate di Tarakan nih, sehingga diperlukan banyak instansi, apa istilahnya, sinergi instansi lah, baik vertikal maupun di daerah. Untuk dari BPOM Tarakan sendiri mengawasi peredaran liquid ilegal yang mengandung etomidate ini seperti apa? Apa sudah ada upaya itu atau bagaimana?
2: Kalau dari segi BPOM, berdasarkan tupoksinya itu kan Pak, tengah pengawasan produk liquid Pak ya, itu kan pengawasannya terhadap penandaan pada label kemasan dan melakukan pengujian terkait kandungan nikotin dan kandungan bahan tambahannya gitu. Jadi terkait untuk apa izin edarnya ini bukan kami yang melakukan istilahnya mengatur perizinannya tadi ya, izin edar dari liquid ini karena dari Kementerian Perindustrian itu ya.
1: Perindustrian ya, ya
2: seperti itu. Jadi kalau dari tupoksi kami diberdasarkan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 terkait peraturan pelaksana undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang kesehatan itu, itu diatur bahwa tupoksinya BPOM itu terkait pengawasan rokok konvensional dan rokok elektrik itu pada pengawasan label kemasan produk seperti misalkan peringatan kesehatan terkait dilarang untuk gitu. Umur 21 tahun dan di bawah 21 tahun dan apa ibu yang apa sedang hamil. Terus yang kedua peringatan terkait kesehatan yang bergambar PHW. Terus seperti pencantuman kadar nikotin, terus kadar bahan tambahannya dan informasi yang lengkap atau jelas pada kemasannya. Selain itu dilakukan juga pengujian di apa terkait produk itu terkait kadar nikotin dan apa kandungan bahan tambahannya tadi seperti itu. Nah, kadar bahan tambahan ini sebenarnya kalau di BPOM sendiri itu apa daftarnya ya daftar kandungan bahan tambah yang dilarang itu tuh pada rokok elektronik itu sampai saat ini itu belum diatur atau ditetapkan karena kami masih menunggu keputusan dari Menteri Kesehatan misalnya kan terkait daftar yang saat ini masih dalam proses apa finalisasi itu, ya. Jadi di peraturan kami di Perbepom nomor 18 tahun 2026 itu terkait pengawasan produk tembakau dan rokok elektrik itu belum diatur daftar kadar bahan tambahan yang dilarang seperti itu.
1: Artinya sampai hari ini BPOM wait and see nih, belum bisa melakukan tindakan.
2: Iya, sebatas kami hanya sebatas tindakannya melakukan pengawasan tadi Pak, berdasarkan PP nomor 28 tahun 2024 tadi ya, pengawasan apa terhadap kemasan pada label rokok konvensional maupun rokok elektrik dan hasil uji tadi untuk kadar nikotin dan kandungan bahan tambahannya saja ya, seperti itu.
1: Dengan mulai adanya apa istilahnya ya perkara berkaitan dengan Tomidet di Kalimantan Utara khususnya Tarakan, ada mulai dilakukan pengawasan lebih intensif atau bagaimana nih dari BPOM sendiri?
2: Ya, kami untuk pengawasan ini kita pun juga baru ini ya di BPOM ini kan untuk pengawasan apa rokok itu ini dimulai pada tahun ini mulai dari bulan Juli sampai dengan Oktober tahun ini berdasarkan target pengawasan dari pusat. Selain itu untuk obat Tomidet sendiri ini sebenarnya di Indonesia itu belum ada izin edarnya, sebenarnya. Jadi obat ini bukan sebagai obat yang seharusnya tidak berada di
1: masyarakat secara umum, gitu.
2: Secara umum, karena memang belum ada izin edar dari BPOM seperti itu.
1: Berarti kalau ada bisa langsung diamankan gitu? Atau
2: ya, kalau misalkan kita ilegal, ada temuan seperti itu biasanya kita tindak lanjutnya langsung karena ini kan sudah masuk daftar narkotik golongan 2 ya.
1: Iya.
2: Seperti yang di atau dalam Permenkes
1: 2
2: nomor 2025. Iya. Itu kan berarti ya kita biasanya langsung koordinasi nih dengan teman-teman kepolisian maupun BNN misalnya. Kemudian operasi bersama seperti itu.
1: Oke. Baik pendengar Pro 1 RRI Tarakan dimanapun Anda berada, kami membuka kesempatan Anda baik melalui line telepon 082153209845. Anda dapat bergabung bersama kami di line telepon 082153209845 atau bagi Anda yang ingin memberikan tanggapan atau komentarnya melalui kolom komentar yang tersedia di live streaming channel YouTube RRI Tarakan Official. Saya kembali ke Polres Tarakan ini, Bang Hendra, untuk mengawasi liquid yang mengandung etomidet ini kan nggak semudah seperti melihat sabu langsung ada gitu kan. Aslinya apakah dari Polres Tarakan ini punya alat tes untuk mempermudah pergerakan ataupun ada cara tersendiri atau bagaimana nih ya, Bang Hendra?
3: Memang yang untuk wilayah kita ya, terutama di Provinsi Kalimantan Utara ini ya, karena di wilayah perbatasan seperti yang kita ketahui bersama memang peredaran liquid etomidet ini lebih mudah masuknya karena kita ketahui bersama juga banyak pelabuhan tikus lah di wilayah kita ini yang mungkin bisa untuk melakukan kegiatan penyelundupan itu. Makanya kita dari kepolisian terutama Polres Tarakan bersama Polda Kalimantan Utara kami rutin melakukan patroli maupun penyelidikan tindak pidana terutama narkotika ini. Memang etomidet ini modusnya ya termasuk liquid atau vape jenis premium ya, jenis premium yang mana harganya itu pastinya melebihi jauh dari liquid-liquid atau vape yang dijual legal di toko-toko atau store yang ada di Tarakan seperti itu. Hanya saja disitulah kita harus memahami ini dalam arti berhati-hati dalam membeli vape ini atau liquid ini. Mulai dari jangan kita melihat liquid yang tidak ada mereknya atau ilegal, rawan sekali itu. Dengan apalagi dengan kita ya pengguna liquid atau vape, mungkin oh yang premium ini lebih bagus, lebih ini. Tapi berhati-hati karena bisa jadi yang premium itu yang harganya melebihi lah. Itu apalagi efeknya itu kalau menurut ini ya, menurut yang sudah menggunakan ya, memang itu bikin fly atau bisa bikin tenang kita dalam waktu 3-5 menit sensasinya itu. 3-5 menit itu harus di isap lagi, tenang lagi seperti itu. Dari harga pun yang kita ketahui memang jauh harga liquid atau immediate ini di wilayah kita berkisar
1: mahal ya?
3: Itu kurang lebih 3 juta, kurang lebih 3 juta lah.
1: Iya.
3: Tapi apabila barang ini nyampe atau dijual di Jakarta, itu jauh bisa sampai 7-9 juta. Jadi memang ya kami harus mengawasi lebih intens lagi peredaran masuknya liquid ini.
1: Iya.
3: Jenis itu medit.
1: Artinya Polres belum punya alat tes cepat ya untuk mengetahui bahwa kandungan vape ini ada itu medit-nya, liquid-nya ini gitu.
3: Kami memang sudah terdaftar, dalam arti kami ada liquid-liquid mana yang memang mengandung etomediate itu, kami sudah
1: pegang,
3: jenis-jenisnya. Dan juga sebelum kami melakukan pengungkapan atau penangkapan, pasti kami melakukan proses lidik yang mana itu harus akurat lidik itu. Ya kan, kita sudah punya bahan, sudah ini, baru kami berani melakukan penindakan. Tetapi untuk sampai saat ini untuk pengetesan liquid itu kita langsung bekerja sama ke Lafor, laboratorium forensik yang saat ini berada di Surabaya. Jadi setelah kita melakukan pengungkapan langsung kita berangkat ke Lafor untuk melakukan pengetesan
1: ya. Oke. Mungkin ada istilahnya himbauan kepada masyarakat untuk ciri-ciri ini apa liquid berbahaya gitu. Ada enggak setelah melihat barang bukti penangkapan dalam dua perkara ini?
3: Ini yang pertama dari jenis harga ya. Harganya yang pastinya mungkin dijual dengan harga yang standar lah, seperti itu. Dari harga dan juga dari liquid ini tidak dijual di tempat-tempat resmi. Pasti kita mau membelinya itu harus melalui ya orang-orang, dan juga tidak terbuka. Nah, dari situ kita pasti mencari kan, bukan apa? Barang ini pun susah-susah seperti itu, harus kita cari, harus kita menanyakan intes. Orang tidak mungkin menjualnya secara terbuka lah. Dan yang terakhir mungkin ya yang kami lakukan pengungkapan ini berapa kali nih, di bungkusannya itu ya seperti yang mungkin sudah dilihat juga yang di media, yaitu yang ada teks tulisannya itu, seperti itu untuk saat ini.
1: Oke. Baik, saya kembali ke BNN. Ibu, mungkin karena melihat prevalensi pengguna etomidate ini lebih banyak usia produktif, ada upaya atau program untuk sosialisasi ke sekolah, ke pelajar, atau ke mahasiswa, atau bagaimana Ibu?
0: Ya, untuk mencegah makin banyak korban daripada penyalahgunaan etomidate ini, tentunya kami memasukkan materi tentang new psychoactive substance ini ke dalam materi-materi sosialisasi ya. Dan tentunya di dalam itu kami terus menghimbau penggunaan vape, penggunaan rokok, itu berbahaya gitu, apalagi yang tidak ada izin edarnya, seperti itu. Dan memang ada, selain memberitahu terkait bahaya narkoba dalam program sosialisasi, kami juga mengajarkan skill-skill baru terkait PHBS, itu selalu diperkuat agar remaja-remaja ini di masa tumbuh kembangnya, kalau memang belum mencoba penggunaan rokok maupun vape, itu sebaiknya tidak mendekati gitu, karena kan racun daripada zat tersebut itu sedikit banyak pasti berpengaruh ke tumbuh kembang mereka. Nah, kemudian diajarkan juga skill-skill seperti bersikap asertif, selain menambahkan pengetahuan mereka tentang bahaya narkoba, sikap lebih waspada, PHBS juga sikap tegas untuk menolak seperti itu. Nah, karena memang kadang-kadang remaja ini rasa ingin tahunya kan besar ya, atau masyarakat kita rasa ingin tahunya besar, apalagi terhadap produk-produk baru. Tren FOMO sekarang ini kan sangat tinggi ya, melihat temannya pakai vape dengan reaksi yang setelah itu euforianya meningkat, pasti mereka jadi lebih penasaran untuk coba gitu. Dan kebanyakan dari mereka ini terkontaminasi memang dari, bukan dari beli sendiri, tapi dari mencoba atau dicobakan oleh temannya seperti itu.
1: Oke, baik, kita coba mendengar aspirasi masyarakat kita, dan kita coba membacakan beberapa pandangan masyarakat di kolom komentar yang ada di live channel YouTube RRI Tarakan Official. Dari akun Chefrenata, mau tanya apa kalau etomidate bahaya, apakah nantinya akan ada larangan pemakaian vape? Terus dari Bapak Kamural Jamal, Pak minta MUI haramkan aja ini rokok liquid. Bagaimana kira-kira Pak, anak-anak kita ini pergaulannya luar biasa sekarang, vape ini. Ya mungkin kita bahas dua dulu. Saya minta tanggapan ini dari BNN maupun juga Polres. Apakah nantinya akan ada larangan pemakaian vape, meski ini keputusan nasional ya istilahnya, karena ini berkaitan dengan perdagangan dan perindustrian ya. Terus Pak minta MUI haramkan aja rokok liquid, ini ranahnya dari MUI. Apakah ke depan akan, ya tetap kita bisa pandangan penegak hukum lah, karena ini bicara soal keterlibatan banyak pihak. Bagaimana kira-kira apa kita ini pergaulannya luar biasa sekarang? Tentu yang paling utama itu untuk bagaimana mereka mengetahui ciri-ciri liquid yang mengandung etomidate ini. Okay. Mungkin ada tanggapan ini, Bu Rama?
0: Baik, kalau dari kami sendiri ya, dalam tentunya mungkin BPOM juga sepakat bahwa apabila sebuah produk itu beredar, tentunya kan pasti ada proses monitoring dan evaluasi ya. Dan masyarakat juga harus menjadi agen yang mengawasi bahwa bagaimana konsumsi produk ini memberikan efek terhadap perilaku dan mental anak atau orang dewasa di sekitarnya gitu. Nah, mungkin tadi disampaikan oleh Bapak dari Polres bahwa saat ini pengembangan rapid untuk deteksi etomidate ini memang sudah ada, cuman penggunaannya terbatas Pak gitu. Ya hanya digunakan di lab forensik dan atau di lab BNN gitu. Nah, dan memang ketika peredarannya masih terbatas tapi korban penyalahgunaan etomidate ini sudah banyak, kita masih bisa kok melakukan deteksi dengan mengenali ciri-ciri perilaku pemakainya setelah dia memakai vape tersebut atau liquid vape tersebut. Kan khas ya reaksinya. Kami pun dalam proses asesmen ketika klien atau pasien itu menceritakan tentang zat yang dia gunakan, misalnya rokok elektrik, kami mendalami indikasi ke arah sana ada atau tidak dari ciri-ciri yang dia ceritakan. Misalnya beberapa klien yang kami tangani, 1-2 memberikan laporan bahwa sensasinya beda dari vape yang biasanya.
1: Ciri-cirinya seperti apa ini, Bu? Nah, untuk informasi kepada masyarakat ini, biar tahu.
0: Bisa kesadarannya menurun, kemudian ada reaksi halusinasi, dan ketika efek daripada vape itu berkurang, akan terjadi ketidakstabilan emosi, misalnya dia mengamuk atau marah, gelisah, bahkan sampai melakukan percobaan bunuh diri seperti itu ya. Nah, jadi itu kan kalau pengguna liquid vape yang mungkin beredar secara normal reaksinya tidak sampai seperti itu ya. Nah, tapi ini dicurigai etomidate karena reaksinya tidak wajar seperti itu. Nah, ketika kita tidak punya rapid untuk mendeteksi positif atau tidaknya etomidate, kita bisa mengidentifikasi melalui reaksi perilaku setelah menggunakan liquid tersebut gitu. Nah, kalau dilihat apakah nanti akan dilarang peredarannya, kalau memang penggunaan vape ini banyak dampak buruknya, tidak menutup kemungkinan ya Bapak ya dari BPOM. Karena ini masih dalam masa peninjauan lagi, dan kita lihat apabila penggunaan etomidate ini meningkatkan penyakit di secara masif atau menurunkan kualitas hidup masyarakat secara masif, mungkin bisa dibatasi. Dan sekedar informasi, penggunaan rokok dan vape di lingkungan kantor kan sudah ada aturannya untuk aturannya, dilarang ya?
1: Dilarang.
0: Iya. Saya rasa itu satu bentuk tindakan yang tegas sih untuk menekan peredaran etomidat ini.
1: Iya. Okay. Baik, itu tadi beberapa pertanyaan melalui channel YouTube komentar Retarkan Official. Ini ada lagi dari Chef Renata, apakah ini sudah menyebar etomidatnya ini, apakah akan ditarik dari pasaran? Selain himbauan, tindak lanjutnya apalagi Bu? Perlu tidak dari Agus Sandi, perlu tidak lanjut dari APH dan pemerintah kota untuk melakukan razia di tempat yang diduga sebagai tempat peredaran etomidat? Ini Bang Hendra, kita ketahui ada baru dua perkara yang ditangani Polres Tarakan. Ya. Tapi udah mulai ketemu nggak titik peredarannya ini dari mulai dari mana? Karena kita ketahui kan etomidat apa ya, vape atau liquid kan banyak di toko-toko. Apakah ya masuk di dalam toko-toko yang ada di Tarakan atau memang dia mirip-mirip kayak peredaran jenis narkoba pada umumnya?
3: Ya. Hingga saat ini ya, dari perkara yang sudah kami tangani juga, dari hasil pemeriksaan kami juga, memang barang ini, etomidat ini didapatkan bukan langsung di dari toko-toko, tetapi melalui jalur laut yang dengan perbatasan kita dengan negara Malaysia.
1: Oke.
3: Seperti itu. Yang langsung memang pemesanannya itu dari sebelah, dari seberang, seperti itu. Walaupun kita ketahui memang etomidat ini di Malaysia itu hanya jalur atau pintu masuk, untuk produksinya itu memang dari Cina.
1: Oh,
3: etomidat ini seperti itu.
1: Artinya barangnya memang dari luar ya.
3: Dari luar.
1: Ini mirip yang dilakukan oleh Bareskrim yang membongkar di apartemen Jakarta Utara ini 5 kg etomidat dari Malaysia, apakah dalam satu jaringan atau bagaimana yang ada di Kaltara ini?
3: Untuk saat ini untuk jaringannya saya rasa beda ya, karena beda, ya? Wilayah masuknya pun bukan melalui pintu kita. Okay. Pintu atau tepatnya dari perbatasan Kaltara.
1: Oke, okay, berarti langsung. Oke. Okay. Mungkin ada saran nggak kepada masyarakat yang kita kan nggak bisa larang juga mereka yang masih nge-vape ini, yeah, kan istilahnya, dari Polres Tarakan ketika memilih liquid itu, ada saran nggak supaya jangan sampai salah memilih liquid gitu?
3: Ya,
1: yeah, ujungnya mengandung etomidat.
3: Mungkin yang utama itu apabila ada liquid atau vape yang dipromosikan mampu memberikan efek tenang, fly, atau sensasi mabuk yang berlebihan atau mabuk instan, ya itu hampir dipastikan pasti
1: etomidat. Gitu ya. Itu aja, itu yang ya, paling utama ya.
3: Itulah paling utama.
1: Karena kita ketahui makin kesini kan bisa makin pintar ini para pengedar nih, yang tadinya tidak berlabel dibikin berlabel ya. BP POM. Nah ini gimana nih dari BP POM sendiri nih Bang? Kalau melihatnya,
2: kalau tadi terkait apa pada kemasan tadi label dari BP POM ya, tadi kan itu sebenarnya tidak ada labelnya di BP POM ya, karena kan tidak melakukan melakukan izin edarnya tersebut ya. Jadi yang kami lakukan itu akan penandaan tadi terkait pencantuman kandungan tar istilahnya kan, terus apa kandungan bahan tambahannya istilahnya kan, terus sama informasi yang lengkap sih ya, harapannya dari masyarakat ini yang apa selaku apa pengguna apa rokok elektronik ini lebih apa istilahnya lebih mawas diri terkait apa gunakan apa liquid yang sudah ada pencantuman apa labelnya yang dengan bagus istilahnya tadi kan, ada peringatan kesehatannya, peringatan apa gambar apa kesehatannya juga, terus kandungannya nikotinnya sudah jelas, terus ada apa kan mencantumkan bahan tambahannya apa saja di situ, ada informasinya dengan jasa produksinya siapa yang produksi gitu, seperti itu. Walaupun tidak menutup kemungkinan masih ada apa kandungannya itu bisa jadi kan ketika kita lakukan uji lab itu kandungan tanya tidak sesuai gitu kan, meskipun ketika biasa kita ada apa selama ini yang sudah kita lakukan hasil pengawasan kami di sarana pendistribusian di wilayah Kaltara ini kan biasanya sudah masuk resmi Pak, cuma kan ada beberapa yang memenuhi syarat maupun yang tidak memenuhi syarat itu. Yang tidak memenuhi syarat itu seperti tadi peringatan kesehatannya terkait apa gambar tadi kan yang harusnya sudah 50% hanya cuma ada yang belum mencantumkan di produk liquidnya tersebut, ataupun hanya di rokok konvensional cuma berapa persen aja seperti itu, ataupun kadar nikotinnya tadi yang dicantumkan itu tidak sesuai juga seperti itu.
1: Ya, kasus etomidit ini apa menjadi atensi khusus bagi BPOM Tarakan sendiri?
2: Ya, ya pastinya, gitu kan. Ya, jadi juga kami biasanya juga apa? Ini kan kita juga sekarang mas apa ada program di BPOM ini Sobat Pintar, misalnya kan. Sosialisasi obat dan makanan itu di lokasi sekolah. Tapi untuk kami kemarin sebulan kemarin di sekolah SMP, kemudian kami dengan apa kegiatan pengawasan etomidit ini mungkin bisa kedepannya kita lakukan sosialisasi di SMA ataupun di perguruan tinggi seperti itu.
1: Artinya ya, BPOM ikut-ikut melakukan apa ya tindakan preventif ya, tindakan juga ya. Oke. Okay. Ya, ada lagi komentar dari Anggi Japutra, bagaimana cara membedakan penggunaan obat untuk kepentingan medis dengan penggunaan yang berpotensi disalahgunakan? Ini gimana nih?
0: Okay.
1: Bu Rama dari BNN sendiri.
0: Oh ya, baik. Jadi obat-obatan narkoba itu adiksi itu bisa terbentuk juga tidak dari narkoba konvensional aja ya, tapi dari konsumsi obat yang di luar dosis, obat-obat yang beredar di drugstore gitu, kemudian dikonsumsi dalam dosis yang berlebihan, ya tidak ada keluhan tapi tetap mengkonsumsi obat tersebut karena menyukai efeknya, itu adalah contoh adiksi. Ciri-ciri terus yang ketiga adalah ini terjadi peningkatan dosis dan di luar pengawasan dokter gitu. Nah jadi kadang-kadang ada ya orang yang secara tidak sadar itu jadi sangat suka mengkonsumsi obat, misalnya obat sakit kepala
1: ya.
0: Nah karena dia awalnya minum karena sakit kepala, terus kemudian karena dia suka sama sensasi tenangnya, dia akhirnya tetap minum obat tersebut walaupun tidak ada reaksi sakit kepala. Nah, penggunaan berulang tanpa pengawasan dokter dan tidak ada keluhan sebelumnya itu menunjukkan ciri-ciri penyalahgunaan obat-obatan kayak gitu, dan bisa memunculkan adiksi serta efek sampingnya seperti itu.
1: Oke, okay. Kalau rehabilitasi yang disampaikan untuk para pengguna etomidit ini sama aja dengan pengguna narkoba pada umumnya?
0: Iya, sama, karena beberapa dari reaksinya sama ya. Tetap ada proses asesmen di awal untuk mengetahui sejauh mana tingkat penyalahgunaan zat narkobanya, etomidetnya. Kemudian kita lihat sejauh mana penyalahgunaan zat tersebut sudah mengganggu aspek-aspek kehidupan si pasien ini. Kemudian nanti kita bikinkan rencana rawatan. Apabila tidak memungkinkan untuk direhabilitasi rawat jalan, kami akan lakukan yang namanya rujukan. Rujukan itu bisa ke berbagai profesional lainnya, misalnya ke dokter apabila sudah ada efek samping ke arah medis ya, keluhan-keluhan medis, kemudian kejiwaan, ke psikiater, atau mungkin ke rehabilitasi yang lebih intens di rehabilitasi rawat inap gitu.
1: Oke, baik, pendengar Pro 1 RRI Tarakan, sebelum kita lanjutkan di sesi terakhir kita break sejenak, kami hadirkan komersial break berikut ini.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Kelanjutan.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Tarakan, demikian tadi komersial break yang tentunya dapat menyemangati kita pada pagi hari ini. Dan kembali bersama kami dalam program Dialog Sapa Kaltara, masih dengan topik yang sama, ketika penenang menjadi ancaman bahaya etomidet. Dan tentunya seperti apa yang digambarkan oleh rekan-rekan narasumber pada pagi hari ini, baik dari Polres, BNN, dan BP POM Tarakan, sudah menyampaikan berbagai pandangan tentang bahayanya penggunaan etomidet yang dilakukan oleh masyarakat. Dan tentu juga kami masih mengundang Anda, memberikan kesempatan yang sama, masih ada waktu kita sekitar 10 menit ke depan, di line telepon 0821-5320-9845. Atau bagi Anda yang menyaksikan langsung secara live streaming di channel YouTube RRI Tarakan Official, bisa memberikan tanggapannya melalui kolom komentar yang tersedia. Dan tentunya langsung saja kita memasuki sesi terakhir, sambil kita menunggu dari kita berjalan, bahwa dari Polres terlebih dahulu, ada nggak himbauan atau closing statement yang ingin disampaikan kepada masyarakat berkaitan dengan peredaran etomidet di Tarakan sendiri, Pak?
2: Ya, mungkin dari kami dari Polres ya khususnya. Yang pertama, awasi anak-anak kita, apalagi yang memasuki usia remaja, agar lebih intens, karena kita tahu di usia remaja itu keingintahuan atau ingin rasa mencobanya itu lebih tinggi. Jangan sampai kebiasaan anak kita yang mungkin di belakang kita, mulai dari hal yang kecil, mungkin dari rokok yang sembunyi-sembunyi, itu awal lah istilahnya, bisa ke vape, bisa juga nanti lanjut ke, apalagi kita tahu sendiri di wilayah kita juga marak peredaran sabu. Jangan sampai anak kita terpapar. Lakukan hal positif lah, dengan olahraga ataupun hal-hal lainnya, seperti untuk ikut pelatihan yang positif. Dan positif dalam arti sekolah-sekolah ataupun kursus, seperti itu. Dan kembali lagi, vape ini apabila kita sudah rutin vape, mungkin jangan sampai atau rokok elektrik kita tinggalkan di sembarang tempat. Jangan sampai nanti ada orang yang tidak berkenan yang mencampur rokok elektrik kita atau vape kita dengan yang etomidet ini, cairan etomidet yang mana berbahaya bagi kita, seperti itu.
1: Oke, baik. Dari BP POM, Pak Dudik, ada yang ingin disampaikan terakhir atau himbauan kepada masyarakat di Kalimantan Utara, khususnya Tarakan?
3: Harapan kami sih kedepannya terkait penyakitnya etomidet ini, ya ada aksi bersama lah dari seluruh stakeholder, dari pemerintah, terus penegak hukum, tenaga pengawas dan tenaga kesehatan, maupun masyarakat umum terkait pencegahan penyakitnya etomidet ini, sehingga bisa menghasilkan generasi yang lebih sehat, aman, dan terlindungi ke depannya.
1: Oke, baik. Dari Bu Rahma, terakhir ya, ada closing statement-nya?
0: Penyalahgunaan narkoba itu bisa masuk dari berbagai hal ya, termasuk produk-produk yang sebenarnya beredar dan berizin aman di sekitar kita. Namun, apabila kita menjadi manusia yang bermindset untuk memikirkan kepentingan pribadi atau dengan tega untuk merusak generasi bangsa dengan menyalahgunakan atau membuat hal-hal yang buruk dari campuran zat-zat kimia sehingga muncul narkotika jenis baru, itu adalah salah satu bentuk kejahatan yang terencana ya, dan bisa merusak bangsa kita secara masif. Penting bagi kita untuk menyamakan persepsi, memperbanyak literasi ya, dan saling mengawasi dan menjaga pola hidup untuk memunculkan euforia atau hormon kesenangan itu tidak selalu dengan penggunaan zat-zat yang berbahaya atau yang adiktif. Kita bisa mencari kesenangan, memunculkan hormon bahagia itu melalui aktivitas-aktivitas yang tentunya lebih positif dan lebih sehat, seperti berolahraga, melakukan hobi yang kita suka, bermanfaat bagi sesama, dan melakukan berbagai hal yang berarti. Terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Rahma, Bang Hendra, dan Pak Dodik atas kehadirannya di studio Pro 1 RRI Tarakan. Dan pendengar Pro 1 RRI Tarakan, tuntas sudah perbincangan kita pada Dialog Sapa Kaltara edisi Selasa 6 Oktober 2026 dengan topik ketika penandang menjadi ancaman bahaya etomidet. Mewakili segenap kru yang bertugas, saya Setiadi Alazis pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan

si warga binaan untuk pengguna narkotika. Informasi dari RRI.co.id pendengar, pemerintah Indonesia tengah menyiapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk mengatasi kelebihan kapasitas lapas. Langkah tersebut menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto sekaligus memperkuat pembinaan warga binaan agar lebih produktif. Supratman, selaku Menteri Hukum, yaitu menyampaikan bahwa pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan ini pengguna narkotika, ini khususnya bagi yang berusia produktif. Langkah ini diharapkan memperkuat pembinaan sekaligus membuka peluang warga binaan menjalani kegiatan produktif selama masa pemasyarakatan. Supratman juga mengatakan rapat lintas kementerian menyepakati pembentukan tim kecil untuk merumuskan pusat rehabilitasi dan reedukasi warga binaan. Tim tersebut akan bekerja selama satu minggu berdasarkan data warga binaan yang tersedia untuk menyusun konsep pelaksanaan program. Ia menjelaskan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan akan menyiapkan data serta akses bagi pelaksanaan program tersebut. Sementara itu, penyusunan kurikulum rehabilitasi dan pelatihan akan melibatkan Kemendik Saintek bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional. Informasi mendengar untuk Anda di Tarakan siang ini.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Pendengar, sebelum kami hadirkan kembali musik selanjutnya, kami akan hadirkan satu pesan dari Bea Cukai Tarakan. Spesial buat masyarakat Kota Tarakan dan sekitarnya, khususnya yang baru pulang dari jalan-jalan atau dinas dari luar negeri, pastinya membawa oleh-oleh ya. Jika Anda membawa handphone, komputer genggam, atau tablet baru dari luar negeri, perlu diperhatikan terlebih dahulu. Pastikan IMEI, ya, ponsel Anda terdaftar secara sah. Mungkin jika Anda bertanya, apa sih itu IMEI? Ya, IMEI ini adalah ibarat nomor identitas unik untuk setiap perangkat seluler biar bisa dipakai di Indonesia. Nah, untuk melindungi hak konsumen dan mencegah peredaran ponsel ilegal, pemerintah mewajibkan semua ponsel dari luar negeri wajib daftar IMEI. Jadi, jangan lupa jika Anda membawa handphone dari luar negeri, langsung daftarkan HP Anda ke petugas Bea Cukai saat baru tiba di pelabuhan atau bandara kedatangan. Dan maksimal cuma 2 unit yang bisa didaftarkan per orangnya. Untuk informasi lebih lanjut, jangan sungkan ya, atau jangan takut untuk bertanya atau mampir ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Bea Cukai Tarakan, Bea Cukai Tarakan, Beduang Bais.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, satu lagu dari Gia, Semoga Kau Mengerti, sudah kita nikmati dan membawa kita ke menit 32 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, selanjutnya kami akan menghadirkan informasi langsung dari reporter kami yang ada di lapangan, yaitu terkait dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim hujan tahun 2026-2027 di Kalimantan Utara cenderung mengalami kemunduran dari kondisi normalnya. Selanjutnya akan dilaporkan oleh Agung Wirawan. Selamat siang, Mas Agung.
1: Ya, siang. Baik.
0: Ya, silakan laporan selengkapnya.
1: BMKG prediksi musim hujan Kaltara 2026-2027 cenderung mundur. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim hujan 2026-2027 di Kalimantan Utara cenderung mengalami kemunduran dari kondisi normalnya. Kondisi ini dipengaruhi dinamika atmosfer, termasuk fenomena El Nino dan Indian Ocean Deploy, yang masih memengaruhi kondisi cuaca di Kalimantan Utara. Dalam press release prediksi musim hujan 2026-2027, BMKG menyebut, bagian besar wilayah Kalimantan Utara tergolong dalam tipe musim dengan curah hujan sepanjang tahun. Sedangkan wilayah yang memiliki pola dua musim seperti Pulau Nunukan, Pulau Sebatik, dan sebagian Tanjung Palas Timur diprediksi mengalami pergeseran awal musim hujan. BMKG memprediksi awal musim hujan di sebagian Tanjung Palas Timur terjadi pada November dasarian kedua. Sementara awal musim hujan di Pulau Nunukan diprediksi pada Mei dasarian pertama 2027 dan Pulau Sebatik pada Mei dasarian kedua 2027. Secara umum, awal musim hujan di Kalimantan Utara diprediksi mundur lebih dari 3 dasarian dibandingkan normalnya. Meski demikian, BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi cuaca ekstrim dalam jangka pendek. Pada 6 hingga 8 Oktober 2026, sejumlah wilayah Kalimantan Utara diperkirakan mengalami hujan sedang hingga lebat yang berpotensi menimbulkan genangan. Selain itu, potensi banjir rob juga perlu diwaspadai di pesisir Tarakan dan Pulau Bunyu pada 11 hingga 14 Oktober 2026. BMKG menghimbau masyarakat, pemerintah daerah, serta pelaku aktivitas laut untuk terus memantau informasi dan peringatan ini dari BMKG. Agung Wirawan, RRI Tarakan, kembali ke studio.

Pendengar, demikian laporan langsung reporter kami yang ada di lapangan, yaitu Agus Wirawan, terkait dengan prediksi ya, ini untuk musim hujan, atau BMKG memprediksi awal musim hujan tahun 2026-2027 di Kalimantan Utara cenderung mengalami kemunduran dari kondisi normalnya. Masih di Tarakan siang ini, musik dan informasi akan kami hadirkan ke ruang negara Anda.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah, ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, yaudah, yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Baik pendengar di manapun Anda berada, masih bersama Bro Satu Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, pendengar, di Tarakan Sing ini kami akan ajak Anda mengikuti obrolan ya, atau dialog santai bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio dengan tema yaitu relax di matras dan sehat berkelas.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa dimanapun berada, kita berjumpa kembali di Tarakan Siang ini bersama Pro 1 RI Tarakan. Dan senang sekali saya Heri Susanto di siang ini bisa menemui Anda ya di acara dialog ya Tarakan Siang ini. Tentunya banyak hal yang bisa kita sampaikan ya di dialog Tarakan Siang ini. Untuk khusus edisi Selasa 6 Oktober 2026, kita akan membahas tentang tema relax di matras, dan tentunya ini tujuannya adalah sehat berkualitas. Ya, kita berbicara tentang yoga. Ini yoga ini bukan hanya soal duduk bersila atau melakukan gerakan yang terlihat sulit ya. Di atas matras kita belajar mengatur nafas, kemudian juga meregangkan tubuh sekaligus memberi waktu bagi pikiran untuk lebih rileks. Nah, lewat yoga tubuh bisa lebih lentur, bugar ya, sementara pikiran pun juga bisa lebih tenang. Lalu bagaimana memulai yoga dengan benar dan apa saja manfaatnya bagi kesehatan? Hari ini kita akan membahasnya bersama coach yoga, yaitu ada coach Hijrah. Kita akan sapa, selamat siang coach.
1: Siang.
0: Iya, sehat-sehat.
1: Sehat-sehat,
0: alhamdulillah. Nah, ya kita juga nanti bisa mengundang pendengar ya, Kak ya.
1: Boleh.
0: Terkait dengan apa sih sebenarnya yoga, atau mungkin ada teman-teman yang ingin tanya, mungkin bisa menghubungi di 0821-5320-9845 atau bisa call komentar di kolom YouTube RRI Tarakan Official ya. Ini juga kita persilakan untuk pendengar dan pemirsa dimanapun berada. Ya, untuk Anda pendengar, kita juga akan membuka terlebih dahulu obrolan kita pada siang hari ini dengan apa sih sebetulnya yoga. Nah, ini bisa dijelaskan Coach Hijrah terkait dengan ini termasuk olahraga atau seperti apa yoga ini?
1: Olahraga. Jadi yoga itu sebenarnya kalau misalnya secara bahasa harfiahnya tuh, kalau dari India itu bilangnya itu sebenarnya yog, jadi mati yog. A, yes, yog mati A di belakang. Jadi artinya kalau misalnya dalam secara bahasa aja itu kayak union gitu, satu kesatuan. Jadi kayak banyak hal sebenarnya yang termasuk dalam yoga. Jadi mungkin teman-teman mikir kalau yoga itu hanya yang kita lakukan di matras aja. Jadi sebenarnya yoga itu banyak banget. Dari cara kita menghargai diri kita, menghargai orang lain, itu juga salah satu bagian dari yoga. Kita bisa mengatur nafas kita, bisa kontrol semua nafas kita, itu juga bagian dari yoga. Kita bisa meditasi, itu juga bagian dari yoga. Jadi sebenarnya yoga itu bukan cuma gerakan di atas matras, tapi banyak hal.
0: Yes, termasuk mengontrol tadi pikiran tadi ya.
1: Iya, yes, benar.
0: Nah, tentu apa ya istilahnya, olahraga ini sangat diminati oleh masyarakat, terutama yang sekarang terlihatnya adalah kaum wanita.
1: Yes, ya. Benar lagi.
0: Nah, mungkin
1: lagi rame nih sekarang.
0: Apa yang menarik di situ?
1: Kalau yang dari sepengetahuan aku sendiri ya, karena kan aku ada di pasar itu nih sekarang. Jadi kenapa mungkin sekarang lagi rame? Karena mungkin baru diperkenalkan dengan secara masif. Benar. Jadi mungkin kemarin-kemarin mungkin memang ada beberapa lah kita beberapa circle-circle yang olahraga, yoga. Tapi sekarang kita mulai memperkenalkan secara masif. Terus juga mungkin di sosial media lagi rame banget. Jadi kita manfaatkan sosial media, kita manfaatkan untuk pemasarannya. Dan juga memang bukan sekedar marketingnya doang, tapi memang orang-orang akan kembali lagi ketika melakukan yoga, rasanya enak, mereka ya bakal kembali lagi.
0: Manfaat yang dirasakan luar biasa gitu ya.
1: Yes, benar.
0: Untuk pemula yoga nih, apa tahapan awal masyarakat barangkali yang harus dipersiapkan?
1: Niat. Niatnya nomor satu sih kayaknya. Terus aku selalu bilang kalau datang ke kelas yoga itu jangan langsung berharap aku bakal jago. Yoga itu prosesnya panjang. Jadi itu kayak ya udah nikmatin aja prosesnya, yang penting kamu tahu kamu datang untuk apa. Mungkin sekedar hanya untuk ya udah aku lagi mau bergerak aja untuk menghargai dan mengapresiasi tubuhku, aku akan memilih bergerak hari ini. Sesimpel itu aja. Yang penting kamu niat aja datang, dan datang tanpa ekspektasi untuk bisa aku akan harus ini nanti.
0: Ya, artinya kalau misalnya yoga ini olahraga yang dikhususkan untuk memanjakan diri kita gitu coach, atau gimana?
1: I will say like that, karena kayak kita itu kayak kembali kepada diri kita sendiri gitu loh. Kalau kita lagi yoga sebenarnya, aku selalu bilang lagi, come back to our body, come back to our mind. Jadi yoga itu sebenarnya saat kita kembali lagi ke badan kita sendiri. No pressure, just listen to your body aja.
0: Berarti di dalam olahraga yoga ini juga ada semacam motivasi-motivasi tersendiri yang harus diberikan kepada yang ikut ya, peserta atau gimana?
1: Kalau di kelasku aku biasanya memberikan afirmasi di awal. Di bagian tengah mungkin, kalau misalnya mungkin badannya udah mungkin powernya udah agak lemes lagi, kasih afirmasi aja sama di akhir. Jadi nggak yang terlalu semuanya motivasi full ya. Tetap ada versi, ada sesi-sesi kita harus bergerak dan membakar semangat itu.
0: Kalau rutinnya juga ini idealnya coach ya, ini berapa, satu minggu berapa kali gitu dilakukan atau per bulan?
1: Sebenarnya sih nggak ada patennya ya, sebenarnya nggak ada patennya. Cuman kalau beberapa orang bilangnya juga kayak misalnya untuk pemula lebih enak mungkin 3 kali seminggu.
0: 3 kali seminggu.
1: Karena ngebangun muscle memorinya itu, terus bawa badannya lebih rileks lagi, lebih siap lagi buat terus bergerak. Karena kalau misalnya kayak seminggu sekali, takutnya lupa. Hari ini oke nih, hari Senin oke kayak oke, habis itu rileks, biarkan istirahat dulu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin kembali lagi hal yang sama, itu kayak badannya udah kembali kaku. Jadi lebih enak kalau misalnya beginner, mungkin pemula 3 kali seminggu. Karena sebenarnya orang-orang yang kalau misalnya udah jatuh cinta sama yoga nih kak, tiap hari mereka mau yoga. Jadi tiap hari mereka kayak udah edik jatuhnya gitu.
0: Tapi ini kalau di yoga nih ada tahapannya nih coach, atau tahapan untuk apa ya, memulai dari pemula kemudian nanti yang sudah biasa dan lainnya gitu.
1: Kalau sebenarnya kita yang ke klasifikasinya masing-masing sendiri dengan badannya kita ya. Jadi kayak ada nih misalnya beginner, pemula. Dalam 1 bulan tiba-tiba dia udah bisa, let's say peak pose-nya beberapa macam hal. Jadi memang badan-badan orang ini beda-beda. Ya, ada yang kayaknya masih 4 bulan masih stay mungkin beginner aja enggak apa-apa gitu. Tapi kalau kita klasifikasi kelasnya tuh beginner, terus up to naik ke advance. Intermediate dulu, sorry, intermediate baru naik ke advance. Itu udah jumpalitan mereka di kelas.
0: Nah, ini kalau misalnya yoga nih ada kaitannya dengan berat badan seseorang?
1: No, yoga knows no body shape, no yoga knows no gender. Jadi mungkin memang badan itu akan mempermudah mereka bergerak nanti, tapi tidak menutup kemungkinan juga mungkin mereka dengan big size akan lebih enak membawa badannya. Jadi sebenarnya tergantung dari pembawaan itu gimana, terus tergantung niat kita lagi. Jadi kalau misalnya memang aku di kelasku banyak banget kak, no offense, jadi teman-teman dengan big size, badannya mungkin lebih besar, makan lebih enak, mereka lebih jago, yes, mereka bisa mengolah tubuhnya gitu. Ada juga mungkin beberapa teman-teman dengan badannya yang mungkin lebih kecil gitu, karena mungkin belum bisa relate ke badannya, again kita harus kembali ke badan kita gitu. Kayak agak lebih susah, jadi sebenarnya enggak, yoga knows no body shape at all.
0: Jadi kalau di yoga ini lebih fokusnya ke selain tubuh, pikiran ya coach?
1: Bener.
0: Nah, terus ini kalau misalnya mungkin termasuk penurunan berat badan, kelenturan, itu apakah termasuk bonus atau gimana?
1: Yes, benar bonus. Jadi jangan memulai yoga tunggu aku kurusan dulu kak. Tunggu kak aku fleksibel dulu baru mau yoga, enggak. Di yoga kita bakal gain itu sama-sama, tapi again itu hanya bonus.
0: Tapi kalau di yoga nih ada panduannya enggak coach, terkait dengan mungkin gerakan ini untuk ini gitu, ada semacam buku panduannya?
1: Buku panduan bukan panduan tuh kayak gerakan ini manfaat ini ini dijabarin satu-satu. Kalau kita ke parent teacher training sebenarnya itu nggak ada kak. Kita nggak belajar itu secara detail kayak fungsi ini untuk apa segala macam, tapi kita bakal terus belajar. Jadi ada, memang ada buku-buku atau kitab-kitab yang bakal kita pelajarin tambahan setelah itu
0: ya.
1: Benar.
0: Tapi setiap sesinya nanti akan berbeda ya materi yang disampaikan kepada peserta itu.
1: Sebenarnya bukan yang langsung berbeda atau gimana, cuma kasih variasi aja, tetap ada aja yang sama supaya teman-teman juga nggak bosan dengan gerakan yang itu terus. Jadi kalau di kita lagi bergerak itu namanya sebenarnya asana,
0: ya.
1: Asana atau movement bergerak.
0: Nah, ada apa namanya gerakan dasar nggak di yoga nih?
1: Ada. Basic vinyasa itu aku bukan yang paten banget nih, kayak semua guru harus ngajarin ini di kelas basic vinyasa, nggak ada. Tapi ya memang gerakan-gerakan basic, kayak misalnya kalau teman-teman udah pernah yoga sebelumnya pasti dengar downward facing dog, gerakan-gerakan kayak chaturanga gitu-gitu, itu pasti kita pelajarin di basic vinyasanya.
0: Artinya untuk pemanasan ya sebelum melakukan yoga yang sebenarnya. Idealnya dalam satu kali latihan berapa lama sih?
1: Di kelas itu sebenarnya 60 menit, 75 menit, 90 menit. Tapi di kelasku itu karena kebanyakan teman-teman di sini kan kita masih belajar bareng-bareng nih dari awal. Kita masih belajar dari awal, jadi take times-nya mungkin lebih lama. Jadi biasanya aku 90 menit karena fokus untuk benerin alignment-nya dulu. Jadi bukan pace-nya yang lebih cepat, mungkin kita benerin alignment-nya aja dulu.
0: Jadi artinya memang fokusnya gerakannya agar nanti bisa maksimal gitu,
1: Coach. Iya, benar.
0: Nah, selama ini ya barangkali yang Coach rasakan sendiri dan juga mungkin testimoni dari peserta dan lainnya. Ini manfaat yang didapatkan setelah ikut juga apa saja?
1: Ih, banyak banget lagi, Kak. Ini dari testimoni ya, bukan aku mau peres-peres membanggakan diri sendiri
0: kan
1: ya.
0: Namanya juga kita pernah ngobrol sama peserta dan lainnya.
1: Jadi aku itu punya satu, dua, tiga murid kelasku itu tuh kayak punya gangguan kecemasan atau segala macam. Untuk bagian kecemasannya mereka tuh bisa kontrol nafasnya gitu loh, Kak. Bisa ngontrol dirinya lagi. Jadi kayak, oh bener ya, kayak aku bisa kembali, aku loh yang ngontrol nafasku sendiri, aku loh yang ngontrol badanku. Kayak kenapa aku harus tiba-tiba cemas kalau misalnya aku lebih nyaman untuk gak cemas gitu. Terus ada juga beberapa yang bilang kayak, iya Kak, badannya lebih enakan lagi sekarang. Kemarin kayak nggak bisa cium lutut untuk fleksibelnya, untuk bagian fleksibelnya, untuk bagian dari fungsi asananya, kayak aku kemarin nggak bisa cium lutut loh, Kak, sekarang kok bisa ya, enak banget. Ternyata emang kita perlu untuk nge-push dikit gitu.
0: Jadi setiap latihan mungkin ada penambahan ya.
1: Iya, yes, benar.
0: Jadi misal,
1: naik kelas dikit lah.
0: Dikit lah misalnya kalau misalnya kalau di olahraga lainnya ada repetisi yang mungkin mungkin 15 ini bisa dinaikkan sedikit-sedikit gitu ya.
1: Benar.
0: Nah, kemudian Coach, terkait dengan yoga ini ketika benar-benar dilakukan dengan maksimal dengan pikiran yang tenang tentunya. Ini juga apakah juga dampaknya kita lebih bahagia? Atau seperti apa?
1: Ih, 100% dong. Enggak menjanjikan langsung bahagia hidupku kayak keluar dari kelas yoga berbunga-bunga nih kepalanya pelangi nih, enggak. Fokusnya sebenarnya kayak kita tahu aja sih kapan harus kita oke nih, kayaknya aku bisa nge-push diriku sampainya di sini aja.

0: mau kembali ke diri kita nih.
1: Betul.
0: Lebih baik kita kembali ke alam biar lebih pembawaannya dapet
1: gitu. Lebih menyatu
0: yes,
1: gitu ya.
0: Benar.
1: Baik-baik. Nah, mungkin sebagai awalnya, kenapa nih coach awalnya ada sejarah dong?
0: Apa nih?
1: Kok suka dengan yoga ini apa? Dan bahkan jadi apa terus menekuni di bidang ini gitu coach?
0: Awalnya aku itu kak ikut kelas yoga pertama kali karena teacher yoganya adalah kebetulan mamanya temanku. Dan waktu itu 2023. Ini flashback nih ya berarti ya.
1: Ya, flashback ini kan ya. Bisa untuk memotivasi yang lain ya. Mungkin Mas Anas, mungkin Mbak Eca ingin apa mendalami yoga dan ini memang keahlian yang apa ya, bisa bukan utama tetapi bisa juga disebarkan kepada yang lain gitu maksudnya.
0: Jadi 2023 itu bulan Juli aku ingat. Itu kelas pertama kali aku. Karena waktu itu aku udah selesai kuliah, aku enggak punya kegiatan waktu itu kan. Jadi kayak ngapain ya? Oke, dia cobain kelas yoga. Dan di hari pertama itu, Kak, aku pertama kali ngelihat orang bakas anak yang kayak Kakak tadi bilang. Itu tuh kayak kok bisa
1: terlipat-lipat
0: kok bisa kakinya naik, kok bisa bokongnya naik ke atas cuman pakai tangan doang di matras tuh kayak dari situ aku langsung klik kayak
1: ya. Tertarik di situ.
0: Tertarik enak banget, enak banget. Walaupun memang setelah itu studionya di lantai 2. Hari malam pertama itu aku turun ke lantai bawah buat turun keluar dari studionya itu kakiku udah aku harus pegangan banget nih kayak udah geter kakinya soalnya. Kakinya udah geter tapi it was fun banget. Jadi kayak oke, aku akan terus kembali habis itu kayak jadi ada dua. Kemarin aku ada ngobrol sama teacherku juga kan, aku habis ngambil course kemarin. Jadi sebenarnya memang ada dua orang tipe setelah yoga. Yang pertama itu kayak kita mungkin yang langsung klik, ada yang langsung kayak ngebanet. Kayak nggak cocok lagi.
1: Nggak cocok ya. Kapok lah banyak.
0: Nah tapi sebenarnya aku bakal encourage lagi orang-orang itu untuk mungkin kamu nggak cocok dengan teachernya aja, kayak mungkin kamu nggak cocok sama cara ngajarku aja. Kalau kamu masih punya waktu dan kamu masih punya kesempatan, cobain guru-guru lain. Mungkin kamu nggak suka yoganya karena aku, karena teachernya. Coba teacher yang lain, siapa tahu kamu bisa jadi suka. Karena nggak tahu kenapa kayak ayo everyone love yoga dong.
1: Tapi kalau pertama kali untuk yang disiapkan para pemula nih coach, terkait dengan yoga ini olah pernapasan dulu atau mungkin gerakan dasar yang tadi dia harus apa ya sedikit memaksa atau seperti apa gitu?
0: Come with zero aja. Karena di kelas itu bakal kita belajar bareng-bareng.
1: Bareng ya.
0: Aku tuh suka banget kalau misalnya datang kelas ada orang baru. Itu sebenarnya challenging juga, tapi aku sangat suka karena kayak ih makasih ya udah ngasih kesempatan diri kamu gitu untuk belajar hal yang baru. Jadi aku bilang aja kayak kamu itu zero aja, yang penting kamu mau udah. Iya, niat itu sebenarnya udah sangat-sangat mencukupi. Kayak kamu enggak perlu, kayak tadi aku bilang kamu enggak perlu nunggu kamu badannya fleksibel dulu, kamu enggak perlu nunggu apapun itu. Kamu kalau mau langsung mulai langsung aja. Kita bakal belajar bareng-bareng kok di kelas siapapun itu.
1: Iya. Nah, kalau nanti kelasnya itu ada semacam tingkatan naik kelas lagi gitu gak coach?
0: Sebenarnya basic vinyasa dulu. Karena kita bakal nanti
1: berarti ini antara yang pemula ada yang sudah senior lah bahasanya itu berbeda kelasnya atau gimana?
0: So far sebenarnya maunya sebenarnya dibedakan ya. Karena takutnya nanti pace-nya jauh lebih cepat untuk si pemula. Kalau kita turunkan pace-nya
1: Lebih lambat
0: untuk si mereka yang udah jago ini. Jadi biasanya aku memang bedakan kelas, tapi so far masih ada dua kelas. Jadi kelas kayak basic vinyasa untuk yang benar-benar beginner sama all levels class. Jadi di kelas itu tuh bisa campur. Tapi tetap nanti dikasih opsi gitu. Kalau misalnya teman-teman mungkin yang basic masih di beginner, masih bisa stay di opsi yang pertama aja. Jadi teman-teman yang udah mungkin intermediate atau advance udah bisa coba naik ke opsi 3 mungkin gitu.
1: Kalau di olahraga yoga sendiri peralatan apa sih yang biasanya mendukung pelatihan ini?
0: Matras nomor satu. Matras itu kalau bisa ya aku bilang jangan pilih yang foamy banget, yang terlalu empuk. Takutnya licin karena matras itu bagian investasi. Kayak misal mungkin kamu gamers nih beli device-nya yang bagus nih supaya menunjang ya. Sama kayak kita lagi yoga. Matras itu adalah hal yang akan menunjang kita juga. Takutnya kalau misalnya mungkin matrasnya lebih empuk, licin, itu gak nahan berat badan, jadi bisa buat kita cedera mungkin. Malah kayak tangannya geser
1: ya.
0: Jadi pergelangan tangannya sakit jadi, atau perakinya
1: yang bagus lah apa mungkin rekomendasinya.
0: Terus selain matras itu

0: blocks.
1: Blocks.
0: Balok gitu. Balok. Buat bantu badannya kan. Disuaiin dulu. Mungkin badannya butuh support tambahan gitu. Jadi no pressure. Jadi jangan anggap kalau misalnya pakai props itu kayak balok. Aku lemah nih, aku gak mau kelihatan lemah.
1: Padahal gak ada alat bantu gitu ya.
0: Iya, sebenar, jadi gak apa-apa. Balok itu bukan, properti itu bukan berarti kamu lemah kalau kamu pakai. It's okay.
1: Karena tadi kembali lagi kenyamanan diri kita. Jadi misalnya kita kurang begini kok gak enak, berarti kan ada yang perlu ditambah.
0: Benar. Jadi mungkin aja kayak hari ini dia gak perlu blok nih. Nyabar badannya okay banget hari ini. Mungkin di satu minggu kemudian ternyata dia butuh blok. Karena kayak mungkin badannya lagi gak support hari ini. Mungkin biasa perempuan lagi menstruasi atau lagi apa, kurang lagi enak badan kan. Badannya mungkin lagi kurang okay, itu bisa banget. Jadi gak perlu melulu no property.
1: Iya. Nah, Anakarj, ini juga dalam tanda kutip nih, pemahaman masyarakat secara umum termasuk saya juga nih, lebih banyak yang yoga ini khusus wanita atau perempuan. Nah, apakah ini juga bisa diikuti laki-laki?
0: Bisa banget kak. Lagi bilang yoga knows no gender. Bahkan teacher-teacher itu cowok-cowok. Back to India semuanya cowok. Jadi mungkin pergeseran karena ada sisi feminin, maskulin gitu aja. Jadi kayak mulai kebanyakan cewek aja semua. Tapi banyak sekarang juga di ibu kota bahkan teachernya cowok-cowok.
1: Iya. Tanpa terasa kita juga menunggu komentar nih teman-teman atau masyarakat pendengar dimanapun berada yang nonton live di RRI Tarakan Official terkait dengan dialog di Tarakan siang ini bersama Coach Hijrah. Temanya adalah relax di matras, sehat berkelas ya. Ini tentunya dengan olahraga yoga yang sekarang juga sudah banyak diminati oleh masyarakat. Dari Your Love kita bacakan ya. Coach, tipsnya apa dong biar gak doms ya banget setiap habis ini caturanga. Nah, atau minimal rasanya rasa gak nyamannya gak yang heboh banget gitu ya. Nah, ini mungkin bisa ditanggapi langsung nih Coach.
0: Kalau dom sendiri sebenarnya kita nggak bisa menghindarin. Mau jenis olahraga apapun itu pasti ada domsnya. Habis lari mungkin kayak aduh kaki atau bagian perutnya
1: sakit-sakit.
0: After gym, badminton sebenarnya semua olahraga punya domsnya setelah itu karena namanya muscle ya. Tapi kalau misalnya dibilang mau mengurangi, mungkin pasti gerakan caturangganya aja lagi yang diperbaikin. Jadi buat kakaknya kalau misalnya lagi mau caturangga kak, pelan-pelan aja, coba aja dulu modifikasi caturangga. Boleh pakai support lututnya aja dulu turun ke matras. Jadi berat badannya semuanya gak numpu di tangannya.
1: Berarti ini kayak push up gitu Coach?
0: Yes bener, kita caturangga itu namanya kayak push up. Tapi kalau push up kan sikunya ngelebar di samping. Kalau caturangga dia kepit. Jadi samping, nempel sama samping badannya.
1: Sebahu lah ya.
0: Bener. Terus bukanya 90 derajat sama banget kayak push up sebenarnya. Cuman posisi sikunya aja yang beda.
1: Ya. Jadi memang kalau memang masih awal kan pasti ada rasa yang sakit. Tapi kan kalau sudah terbiasa tadi pastilah istilahnya malah ketagihan gitu kayaknya. Baik, yang lainnya juga ditunggu ya komentarnya di live YouTube RRI Tarakan Official. Dan kita pengennya ngobrol banyak panjang dengan Coach Hijrah di siang hari ini. Tapi kita akan jeda sejenak pemirsa. Kita akan lanjut kembali setelah yang satu ini.
2: 92,1 Pradua Film, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
2: Yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
5: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indang lah Bundo. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sehari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Bentar Mi.
1: Patria Pekanan dan Jordania.
2: Oh, apain sih Pi, gue aja.
3: Lepas ke tengah, masuk. Luar biasa, selesai dari Witan Sulaiman.
4: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
5: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
6: Ini udah menang.
7: Yes,
4: jangan rebutan.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun berada, kita kembali lagi bersama obrolan di Tarakan Siang ini. Ada Coach Hijrah ya, atau pelatih yoga yang ada di Tarakan. Kita akan berbincang kembali, dan tentunya harapannya obrolan kita di siang hari ini juga banyak manfaat untuk Anda yang penasaran dengan olahraga yoga. Nah Coach, kalau di olahraga yoga khususnya untuk pemula ya, ini kesalahan apa yang biasanya ini dilakukan oleh ya dalam gerakan dan lainnya gitu?
1: Yang paling banyak sebenarnya adalah mereka datang langsung mau, aku langsung mau coba pose ini dong kak, gitu. Untuk konten ya, yeah. Kayak aku gak apa-apa, aku bakal assist, bantuin. Cuman make sure dulu kayak kamu sudah siap belum,
0: yeah.
1: Karena kayak takutnya malah memaksakan, nanti jatuhnya cedera. Gitu. Jadi itu aja sih sebenarnya, kayak datang untuk berkonten. Aku gak masalah untuk kontennya, gak apa-apa, gak apa-apa banget. Bahkan itu bakalan jadi motivasi untuk mereka datang lagi kan. Cuman masalahnya adalah di mana kalau misalnya ternyata badannya belum siap aja sih. Badannya belum siap untuk melakukan satu pose yang mereka request, di mana pose itu tuh membutuhkan banyak train sebelumnya. Kayak udah dapet belum memang kunci-kunciannya gitu, kayak kuda-kudanya lah kalau misalnya orang bilang. Udah dapet belum kuda-kudanya, dapet pondasinya belum. Jadi takutnya malah jatuhnya cedera ketika terus mau mencoba di first time-nya itu.
0: Di pertamanya.
1: Benar.
0: Nah, kalau cederanya dalam bentuk apa? Dia pegel atau sampai ke seleo gitu?
1: Bisa.
0: Bisa ya?
1: Bisa sampai ke seleo. Aku pernah juga bahkan, tapi bukan itu, bukan karena lagi kelas di basic ya, cuman karena kayak lupa aktifin muscle-nya aja. Jadi kalau misalnya kita lupa kayak mungkin kelihatannya sama nih kan. Kayak oh sama kok bentukannya sama, kayak lagi berdiri aja, pose berdiri aja, bahkan sebenarnya kita mau ada banyak muscle yang kita mau aktifin, pahanya, bokongnya, perutnya. Jadi walaupun mungkin kelihatannya sama, tapi kalau misalnya muscle yang kita aktifin beda, itu beda feel-nya gitu. Jadi just to make sure aja kalau misalnya mau menghindari cedera, yang paling banyak terjadi itu mungkin bagian tangan. Terus bagian hamstring, karena terlalu mungkin kayak aku mau push banget nih, mau cium lututku nih, kayak
0: dipaksa gitu.
1: Benar, tapi ternyata badannya belum siap, atau badan atau kakinya mungkin yang muscle yang dipakai tuh kurang aktif, jadi itu bisa micu cedera sih.
0: Ya, apakah juga ini cocok ya dengan ada pemahaman ketika kita bisa lentur itu tergantung kebiasaan Coach?
1: Benar.
0: Ya.
1: Benar banget. Jadi kayak ada bahkan orang-orang yang mungkin dari kecil badannya sudah sangat lentur. Itu kayak hari pertama yoga, day one, literally day one yoga aja udah bisa melakukan banyak-banyak pergerakan gitu, kayak banyak-banyak pose dia bisa lakukan. Jadi memang rutin yoga bisa buat badan fleksibel, yes. Tapi jangan kayak, ih kok dia bisa lebih jago daripada aku.
0: Enggak. Artinya jangan membandingkan dengan orang lain, bener. Sesuai dengan kemampuan kita.
1: Yes, benar. Kita bandingkan sama diri kita aja sendiri. Jadi kayak misalnya di hari ke-60 nih, kayak kok dia hari pertama udah jago, enggak, kamu bandingin sama kamu di day one-nya kamu, bukan di orang lain.
0: Betul. Baik Coach, ini kalau iya ada pertanyaan lagi nih yang komen di kolom YouTube kita, Arena Tarakan Official, dari Atika Hamania. Latihan yoga bisa ada buat turunin berat badan enggak Coach? Jadi dengan yoga ini bisa enggak nanti bonusnya ini berat badan bisa menurun?
1: Sebenarnya bisa, cuman bukan itu goalsnya dari yoga. Sebenarnya bisa banget bahkan, karena kan kita istilahnya kayak memanaskan badan kita dari dalam. Kita bakal keringatan parah nih kalau kita lagi yoga sebenarnya, kalau kita bener ngelakuinnya, nafasnya bener. Jadi kan ya istilahnya kayak fatnya kita di dalam juga bakal kepake, karena ya namanya metabolisme tubuh pada umumnya aja ya. Kalau misalnya kita butuh tenaga ya berarti kita bakal pakai si fatnya kita itu buat ada bagi jadi tenaga lagi. Jadi yes benar, tapi bukan itu goalsnya dari yoga
0: sebenernya. Artinya bonus aja.
1: Benar.
0: Kalau memang rutin itu bonusnya bisa tambah seger, buger. Nah apalagi kalau berat badan bisa turun. Ya ini luar biasa sekali ini ya. Baik, terima kasih untuk yang kami juga masih menunggu ya komentar lainnya, juga bisa bergabung di 0821-5320-9845 atau kolom chat aja di YouTube RRI Tarakan Official YouTube kita. Nah kemudian Coach, yoga ini bisa diikuti dari usia berapa sampai usia berapa Coach?
1: Dari kecil, yang penting kalau misalnya kecil ya,
0: Minimal mungkin?
1: nggak ada umurnya sebenarnya paling tidak dia bisa mengerti instruksi.
0: Instruksi ya. Yang masuk diarahkan ke sini ke sini.
1: Yes, benar. Jadi kalau misalnya mungkin
0: SD kali ya.
1: Iya, yang penting bisa dapat instruksi aja. Sebenarnya kalau malah di India itu kayak dia di habitnya mereka dari kecil banget.
0: Harus.
1: Nah, kalau misalnya sampai umur yang lebih up lagi yang penting dia masih bisa nyaman sama badannya. Bukannya yang malah jadi beban hidupnya, beban, ya. Tapi bisa buat dia jadi nyaman. Jadi selama masih bisa melakukannya dengan oke, dengan ringan aja, masih bisa. Tapi kalau udah kayak sangat mempertahankan hidupnya banget nih, misalnya kayak aduh geter parah gitu, malah jadi beban, ya kayak udah boleh di skip aja. Atau jenis yoga yang lainnya, karena di yoga juga ada banyak jenis nih.
0: Kalau lansia lagi mana coach?
1: Kalau di lansia itu biasanya mereka pakainya yin yoga kak.
0: Yin
1: namanya yin yoga.
0: Yin yoga.
1: Yin, Y-I-N, yes ya,
0: benar. Ini gimana nih perbedaannya?
1: Kalau di yin yoga itu kita ngeholdnya lebih lama. Terus posenya juga yang bukan hal-hal yang mengerikan gitu. Lebih kayak kita bahkan laying, aku pernah ikut kelas yin yoga beberapa kali, tidur.
0: Oh malahan, karena tidur. Kenyamanan tadi merasa enak badan.
1: Iya, pakai karena di yin yoga kita pakai propsnya banyak banget. Bahkan ada bantal, bolster ya. Kalau kita di kelas yoga namanya bolster. Di situ kita tidur.
0: Ya, kalau ini juga kembali lagi kepada statement peserta dan juga mungkin testimoni ya. Adakah penyakit-penyakit yang mungkin bisa hilang ketika ikut yoga?
1: Aku gak akan langsung bilang ngejudge penyakit ini akan hilang ya.
0: Ya artinya berkurang lah.
1: Sedikit membantu mungkin.
0: Iya.
1: Sedikit membantu mungkin. Kayak mungkin kalau apa ya, orang bilang kakinya kayak kesemutan, sering kram. Benar.
0: Ya, kalau bahasanya Mas Anas, geringgingan lah bahasanya.
1: Kalau orang Makassar bilang kakinya kayak ada gajah-gajahnya ya, gitu.
0: Itu bisa berkurang ya. Nah, kalau kemudian juga kalau di yoga ini ya, apa namanya, untuk perbedaan barangkali gerakan antara laki-laki dan perempuan, apakah ada? Di yoga nggak ada, sama ya?
1: Sama. Tapi mungkin dari mereka bisa melakukannya. Jadi kak, kalau cowok ikut kelas yoga, itu mereka dari hari pertama udah mungkin bagian strength-nya ya,
0: emang kekuatannya. Kan,
1: bagian strength-nya mereka lebih jago.
0: Lebih cepat.
1: Yes. Gak heran kalau misalnya di pertemuan pertama tiba-tiba mereka bisa melakukan peak pose kayak Bakasana. Karena core-nya mereka enak banget dan strength-nya kuat banget di bagian tangan. Tapi karena cowok mungkin juga ya, badannya sedikit lebih kaku, giliran untuk kayak cium lutut, utanasana, macam gitu. Nah, itu.
0: Berat.
1: Yes, jadi memang yoga gak tahu gender nih, tapi tetap
0: harus dilakukan.
1: Ada impact-nya sebenarnya.
0: Dan tetap harus dilakukan ya gerakan itu. Benar. Nah, kalau di yoga sendiri mungkin termasuk gerakan apa yang paling dibilang sulit lah coach?
1: Kita itu ada namanya master pose. Itu tuh headstand, bagian inversion sebenarnya. Jadi inversion mau headstand, handstand, atau elbow stand, itu tuh sebenarnya kenapa dibilangin itu yang paling kayak paling tinggi ya, saya nggak ada kastanya sih, cuman karena memang mereka dijuluki dengan sebagai master pose.
0: Itu yang paling bisa dibilang sulit lah ya. Tapi kalau kita bisa ketika kita melaksanakan gerakan juga ini maksimal, ini apakah juga semakin bagus untuk apa ya, hasilnya untuk tubuh kita?
1: Iya, tentu saja. Jadi kayak mungkin fleksibilnya langsung lebih dapat, lebih cepat, strength-nya juga lebih dapat, lebih cepat, gitu-gitu.
0: Iya. Ada lagi Atika Hamania bertanya lagi nih coach, katanya berat badanku berlebihan coach, jadi jenis yoga yang cocok itu jadinya yang mana gitu.
1: Jadinya yang mana, jadi aku jelasin dulu kali ya, kalau di yoga itu ada beberapa jenis, ada banyak, 5. Yin yoga, hatha yoga, vinyasa, ashtanga, sama variasi-variasi lainnya mungkin kayak bikram apa segala macam, banyak sebenarnya. Tapi kalau misalnya yang aku pakai sendiri, aku adalah anak vinyasa dan anak ashtanga.
0: Vinyasa ya.
1: Vinyasa sama ashtanga. Jadi di vinyasa itu kita pace-nya mungkin lebih cepat karena kita one move one breath. Jadi kayak satu tarikan nafas ganti pose, buang nafas ganti pose gitu. Jadi lebih cepat. Tapi kalau untuk apa ya, Kak Atika? nafkah amani.
0: Berat badannya buat, berlebih.
1: Buat berat badan berlebih, mungkin masuk ke kelas Hatta aja dulu supaya bisa olah tubuh dulu. Karena gimana ya? Karena mungkin takut berat apa susah buat bawa badannya dulu kan. Jadi ikut di kelas Hatta dulu yang mungkin pace-nya lebih slow.
0: Lebih slow keseimbangan yang utama.
1: Benar.
0: Jadi artinya aja. Kalau ini juga apa disesuaikan dengan kebutuhan atau tujuan dari peserta?
1: Bener. Jadi kalau misalnya basic finesse itu temenan sebenarnya sama Hatta karena kita fokus di alignment. Jadi kalau misalnya udah mau pace-nya lebih cepat ya mau gobios-gobios nih, mau berkeringat sangat berkeringat itu bisa masuk di kelas finesse. Kalau mau masuk di kelas Ashtanga supaya lebih karena itu gerakannya sama. Mau di kelas manapun siapapun teachernya gerakannya sama kalau Ashtanga itu. Jadi fix sequence. Jadi kalau mau lebih disiplin dan lebih memperdalam lagi bisa ikut di kelas Ashtanga. Jadi sebenarnya banyak banget. Kalau mau lebih relax badannya itu kelas Yin Yoga.
0: Nah, coach ya mungkin terima kasih buat Mbak Atika ya. Nanti kalau ada pertanyaan lain silakan komen aja di situ. Kita akan bacakan langsung dijawab oleh coach Hijrah. Nah, coach kan kalau di yoga ini dari India kita bayangannya adalah ada aromaterapi yang disiapkan atau mungkin yang digunakan untuk mendukung konsentrasi peserta yoga. Apakah juga itu sangat penting?
1: Dibilang sangat penting sih enggak, cuman kita membangun ambience-nya di ruangan kelas aja supaya lebih kayak
0: nyaman.
1: Benar, tapi kan di ada beberapa orang yang enggak cocok dengan aroma-aroma seperti itu. Jadi sebenarnya itu enggak paten, enggak harus gak ada harus, di ruangan.
0: Tapi kalau coach sendiri menggunakan?
1: Aku pakai. Aku pakai scented gitu kayak biasa aku bakar dupa di awal supaya enak aja sih harumnya aja wewangian doang
0: sebelum digunakan nanti dibakar dulu gitu ya.
1: Benar. Sama kalau di akhir itu aku pakai essential oil. Jadi aku tipe teacher yang suka massage shoulder-nya murid-murid aku ketika selesai.
0: Ini semakin betah nih murid.
1: Jadi kayak pakai essential oil dulu abis itu kayak mereka lagi bareng nih, lagi savasana kan. Kasih hirup 3 detik lah. Ada inhale-nya 1 kali. Habis itu aku massage bagian shoulder-nya. Pakai essential oil itu.
0: Tapi memang secara mungkin yang yang pemula nih ya. Ketika kita ikut juga awal kan bayangannya juga ketika ada aromaterapi yang segar, otomatis pikiran juga lebih tenang dan konsentrasi lebih fokus untuk mengikuti gerakan-gerakan yang diajarkan tentunya coach ya. Nah, kemudian kalau gerakan yoga ini khususnya untuk para lansia.
1: Lansia.
0: Ini apakah juga apa namanya? Minim resiko atau mungkin ada resikonya juga?
1: Resiko sebenarnya enggak kenal usia. Bahkan kita yang anak kecil kembali lagi kayak bahkan mereka yang dengan badan fleksibel itu juga bisa ada kemungkinan untuk cedera karena mereka hanya melakukan gerakan itu sesuai dengan kebiasaan badannya. Tapi mereka enggak aktifin muscle yang seharusnya. Jadi karena memang badannya fleksibel banget nih, tiba-tiba disuruh dari berdiri langsung drop back ke kayang bisa.
0: Bisa.
1: Tapi bisa aja mereka melakukan itu karena emang udah kebiasaannya aja kayak gampang aja emang tulang lunak aja gitu. Tapi mereka lupa aktifin perutnya, jadi enggak ngeprotek lower back-nya.
0: Iya, ini yang
1: benar. Jadi bahkan banyak penelitian yang bilang kayak kebanyakan orang-orang dengan fleksibel yang lupa, yang enggak sadar untuk mengaktifkan muscle untuk ngeprotek lower back atau apapun bagian tubuh yang lainnya itu bisa cedera di kemudian hari. Waktu dia udah getting older, udah mulai berumur.
0: Meskipun di saat itu tidak terasa gitu.
1: Yes, benar-benar. Tapi itu bisa impact setelahnya dia nanti. Jadi sebenarnya bukan cuma tunggu lansia aja untuk kayak apa yang akan terjadi dengan cedera-cedera itu. Dari kita masih muda pun ini
0: bisa.
1: Makanya aku bisa-bisa banget, makanya aku bilang ayo kita jangan cuma sekedar mirip doang tapi ayo kita pakai muscle yang benar aja gitu.
0: Nah, ini nih terkait dengan properti atau perlengkapan. Ini apakah tergolong mahal atau mungkin ada pakaian khusus yang harus dimiliki oleh peserta atau siswa, murid lah ya.
1: Jadi sebenarnya pakai pakaian kalau dari outfitnya ya, pakai pakaian yang nyaman aja. Selama itu nggak mengganggu pergerakan kamu. Kan ada tuh baju-baju mungkin yang kayaknya lengket, sibuk banget. Terus lama kering, apalagi udah keringat kan ya. Jadi kayak nggak dry fit gitu.
0: Kembali lagi ke kenyamanan tadi, Coach.
1: Benar. Terus takut bajunya malah licin, mengganggu pergerakan. Ini pakai kaos pun nggak apa-apa selama kamu nyaman.
0: Dan bisa ikuti kegerakan gitu.
1: Sebenarnya nggak ada pattern outfit apapun itu. Yang penting kamu nyaman, baik di kulitnya nyaman. Tidak buat kamu tiba-tiba, kan kalau pakai baju basah lama masuk angin nih. Tapi kalau bisa pakai yang cepat kering aja.
0: Jangan sampai nanti kalau misalnya setengah perjalanan ganti kaos. Karena takut masuk angin tadi.
1: Kalau ya? Cowok enak dia pakai kaos setengah jalan langsung buka kaosnya.
0: Iya. Nah, Coach, kalau misalnya dari banyaknya mitos ya tentang yoga yang beredar di masyarakat, mana yang paling sering Coach dengar dan sebenarnya paling perlu diluruskan gitu? Mungkin ada momen rumor-rumor di luar yang nggak benar tentang yoga gitu? Yang perlu diluruskan?
1: Nggak. So far sih aku sebenarnya nggak mendapatkan yang tiba-tiba masuk di telingaku langsung ya. Cuman biasa aku tuh kayak dengar, ah yoga itu olahraga orang have nih.
0: Orang menengah ke atas lah ya.
1: Yes, yoga itu olahraga orang have. Enggak lagi kak, kamu selagi misalnya mungkin kelas yoga mahal, itu karena teacher trainingnya juga mahal. Jadi kita hanya menyesuaikan pasar aja. Tapi kalau misalnya dirasa kamu kayak aduh mahal, nggak apa-apa, ikut kelas di online YouTube juga banyak banget sebenarnya. Terus selain itu apalagi ya, yoga itu olahraganya orang, sorry, no offense, bagaimana kayak olahraga suatu agama gitu. Enggak, itu enggak ada yoga itu enggak ada kaitannya sama agama apapun. Enggak ada sama sekali.
0: Bahkan di tempat asalnya mulai dari kecil di rumah pun bisa yoga.
1: Iya, benar.
0: Jadi enggak, image-nya untuk olahraga yang eksklusif lah bahasanya, untuk elit enggak juga.
1: Ya, jadi bisa mulai dari rumah. Selesai masak nanti mungkin kakak-kakak kayak aduh ngapain lagi ya, udah selesai nih yoga, putar YouTube jadi.
0: Nah, kalau ini kan kalau dari coach sendiri ya, upaya yang dilakukan untuk memperkenalkan olahraga ini ke masyarakat agar lebih dikenal, pengennya juga kan enggak apa-apa, mungkin instansi perusahaan ketika olahraga kan yang rata-rata secara umum senam ya coach ya.
1: Yes.
0: Tapi kan tidak ada salahnya kita memasukkan itu ada yoganya gitu.
1: Jadi cara aku memperkenalkan di Tarakan khususnya ya, karena kan aku di Tarakan. Jadi itu aku dengan event. Anak event banget soalnya kak. Jadi aku suka buat event. Jadi pertama kali event aku buat itu Februari. Baru
0: tahun
1: kemarin
0: ini.
1: Baru 2026 kemarin aku pertama kali buat event. Jadi itu masih belum rame. Karena kayak aku baru pertama kali datang dan aku gak punya orang untuk aku hubungin, kayak pemasarannya aku masih belum dapat karena aku baru balik lagi sebenarnya ke Tarakan. Aku orang Tarakan tapi lama tinggal di Makassar, baru balik lagi setelah aku selesai teacher training itu. Di situ aku memperkenalkan kayak adalah dapatlah, kayak aku pun bingung kayak kamu tahu acaranya dari mana gitu. Dan berlanjut mulai lagi lanjut event. Terus mulai dari situ udah mulai ketemu rame, lanjut event lagi. Jadi mungkin kakaknya pernah lihat ada yoga di kapal, yoga di mana lagi ya, aku kemarin yang punya aku sendiri di Cabe Kampung Kita, itu tuh acaranya Florin Glow sebenarnya. Tanpa sponsor apapun, jadi memang buat dari aku untuk pesertanya sendiri. Nah, tapi dari situ mulai nih. Banyak nih.
0: Ya, berarti tanggapan masyarakat positif ya atau
1: gimana? Alhamdulillahnya seperti itu. Karena mulai dilirik sama brand-brand juga. Dari yang awalnya mandiri banget. Sekarang mulai tawaran dari brand mereka yang buatkan acara dirangkaikan sama yoga, mulai rame nih. Jadi kita sebagai coachnya, saya sebagai coachnya itu cuma datang untuk ngisi doang. Mereka yang buatkan acara untuk brandnya. Jadi mulai ramai alhamdulillah.
0: Nah, kalau di Tarakan sendiri banyak enggak coach yang mungkin menyelenggarakan kelas juga ini?
1: Ada, aku tahu beberapa teacher juga di Tarakan ini. Jadi memang sudah
0: ada komunikasi juga?
1: Ada, aku kebetulan memang ada dekat sama beberapa lah juga. Karena aku kan dari Tanjung nih, biasa main ke Tarakan. Jadi biasa ikut kelas di Tarakan sebelum aku jadi teacher.
0: Oke, berarti kan di Tanjung gimana juga apa mungkin perkembangannya dibanding Tarakan?
1: Ikut berkembang juga sih sebenarnya, karena mulai ada beberapa event juga. Cuman kalau di compare ya, lebih ramean di Tarakan sih sebenarnya.
0: Oke, ada pertanyaan lagi dari Your Love ya. Coach, kalau misalnya punya masalah di otot bahu ya, ini apa namanya, rhomboid ya, terus sering dipakai buat yoga, sakit atau nyerinya bisa berkurang enggak?
1: Oke.
0: Monggo, silakan. Nah,
1: jadi lagi ya, sebenarnya kita nggak bisa dengan yoga kayak ngejudge untuk yeah. bisa menghilangkan yeah, gitu, nggak. Tapi mungkin bisa membantu kalau misalnya gerakan kamu benar kak your love ini. Jadi makanya tadi aku bilang waktu di awal, mungkin ini pertanyaan sama yang kakak tadi sebelumnya, kayak orang yang nanya bagian chaturanga, kamu modifikasi aja nggak apa-apa, turunin lututnya aja, it's okay. Jadi nggak usah full chaturanga, yang penting kamu dapat gerakannya aja, kamu dapat intinya mau ngapain, yang penting kamu bisa aja. Mau support pakai blocks di bagian bahunya juga nggak apa-apa. Jadi using props again, modifikasi itu nggak apa-apa banget kalau kamu masih proses belajar atau memang senyaman tubuhnya ternyata seperti itu. Takutnya malah kalau kamu terlalu nge-push, itu malah bisa membahayakan. Jadi kayak nggak mau, pokoknya aku harus bisa. Takutnya ternyata bahunya emang nggak ready, belum ready gitu untuk melakukan hal yang sama, untuk melakukan gerakan yang sama. Takutnya itu lagi malah cedera.
0: Iya, artinya mungkin bisa dicoba dulu ya coach ya. Artinya disesuaikan dengan kemampuan tadi, batasnya di mana, dan nanti kita kira bisa ditambah untuk actionnya atau gerakannya disesuaikan lagi gitu. Ya. Nah, kalau yoga ini apakah istilahnya aman bagi mungkin masyarakat yang pernah melakukan operasi lainnya gitu, gimana coach?
1: Aku itu sebelum mulai kelas aku pasti nanya, apa
0: ya?
1: Kabar hari ini, ada yang lagi sakit nggak, atau mungkin punya riwayat cedera, riwayat operasi. Sedetail itu harus ditanya. Betul. Karena takutnya ternyata kayak miss gitu. Jadi biasanya di teman-teman di kelas tuh ada yang paling sering itu riwayat operasi ST. Jadi biasa aku tanya lebih jelas lagi, kapan terakhir kak operasinya? Ada yang kayak 2 tahun lalu, ada yang baru kayak 3-4 bulan lalu. Jadi aku paling encourage mereka aja untuk kayak ya udah, nanti kalau misalnya ada gerakan di mana kita harus pakai otot perut yang kayaknya dikunci banget nih, pakai otot perutnya maksimal, kamu boleh rilis kalau dirasa kamu perutnya udah nggak enak nafasnya.
0: Ya, lepaskan aja.
1: Bener. Jadi kayak nggak usah.
0: Dipaksa.
1: Bener. Kamu nggak perlu nahan seapapun itu, yang penting rilis aja kalau dirasa kayaknya belum siap deh perutnya gitu. Kayak misalnya teman-teman mungkin yang punya riwayat cedera hamstring, kayak yang mungkin sebelah kanan aja, ya udah yang kanan boleh dirileks aja, nanti kak yang kiri aja kalau misalnya kamu masih mau coba boleh. Tapi kalau misalnya memang mau coba yang kiri, pastiin kamu hindarin penyebab cedera kamu kemarin, kayak mungkin kakinya di flex lagi, kakinya di point lagi gitu.
0: Tetap, jadi itu ya untuk apa ya, pertanyaan-pertanyaan ini juga ada aslinya kalau placement test ya. Placement testnya untuk mereka ketika ada kekurangan ini, berarti harus ada catatan sendiri bagi pelatih.
1: Benar. Jadi aku biasanya tuh kayak di awal itu bukan cuma sekedar basa-basi nanya, tapi itu tuh benar kayak okay, ini notes buat kamu, berarti aku akan ingat kamu di sini, kamu berarti nanti kamu bisa skip banget yang ini. Kayak mungkin juga teman-teman ada yang kayak bahunya sakit nih. Bahu yang kanan. Jadi itu kayak ya udah yuk pakai bahu kiri aja di press. Tapi jangan terlalu over juga, takutnya malah imbalance muscle. Jadi yang kiri lebih strong banget, yang kanannya lemah banget. Jadi sebisa mungkin bawa badannya tetap balance, walaupun kamu cuma bisa pakai satu tangan doang gitu.
0: Nah coach, di yoga ini apakah juga ada semacam tingkatan untuk semacam coachnya untuk pelatihan secara resmi gitu?
1: Jadi sebenarnya kalau kita itu di yoga namanya Yoga Alliance. Itu internasionalnya ya. Yoga Alliance. Kita itu boleh ngajar sebenarnya minimal belajar 200 jam.
0: 200 jam.
1: Yes, kalau udah certified 200 kita baru boleh ngajar. Sebenarnya kalau dari Yoga Alliance ya, cuman ada beberapa sekolah yang memperbolehkan under 200. Tapi kalau secara internasional harusnya 200 jam. Nah setelah itu kita bisa upgrade ilmu nih. Kayak ikut workshop mungkin yang 30 jam, 50 jam. Atau sekalian nambah lagi 300 jam. Jadi itu yang paling tinggi sebenarnya ERYT 500 hour.
0: Waduh.
1: Iya itu juga. Udah 500 jam suhu.
0: Iya. Kalau dalam satu kelas nih maksimal berapa sih peserta yang ikut latihan yoga coach?
1: Untuk kelasku sendiri maksimal aku di 20.
0: Ya karena fokuskan tadi kan, jadi bukan banyaknya tapi hasilnya.
1: Bener, jadi takutnya kalau aku lebih dari 20, biasa aku pernah lebih dari 20 karena itu kayak aku ngeliat daftar hadirnya pasti kayak yang isi yang daftar itu kayak kayak yang ini bisa nggak perlu terlalu diperhatiin kayak udah jago gitu kayak berarti kita bisa nambahin beberapa orang baru pemula. Jadi kayaknya waktu itu pernah kelasku maksimal 23 apa 24. 23 24 itu udah banyak banget menurutku. Habis itu aku udah enggak pernah mau lagi. Maksimal banget di 20. Karena tanggung jawabnya berat, Kak.
0: Berat, ya, betul.
1: Tanggung jawabnya berat. Bahkan kalau misalnya yang nge-list itu adalah orang-orang pemula kayak orang-orang baru yang pertama kali aku lihat di 12 bahkan biasa aku udah berhenti. Kayak 12 itu udah banyak banget, untuk pemula.
0: Karena nanti gerakannya ke sana ke sini betulin sana sini.
1: Bener-bener.
0: Gitu. Nah, kalau yoga ini idealnya yang cocok waktunya di kapan, Kak?
1: Dicocok sesuai dengan ketersediaan waktu kamu. Ada yang bilang nih ya, kalau pagi, kalau sesuai hormon sebenarnya. Hormon apa ya namanya? Kortisol. Itu adanya di pagi hari. Kita tuh ready banget di pagi hari kayak so powerful. Walaupun mungkin di pagi hari kayak baru bangun lemes banget, mau harus studio.
0: Tapi memang butuh.
1: Tapi gitu, secara hormon sebenarnya badan kita tuh ready-nya di pagi hari. Terus kalau di malam hari itu badan udah sebenarnya ready untuk istirahat. Tapi kalau kamu terlalu power yoga di malam hari, itu malah buat kamu begadang di malam harinya.
0: Mengganggu istirahat.
1: Bener. Tapi seiring berjalannya waktu, itu aku banyak banget kan ngobrol-ngobrol sama teman-teman juga. Bahkan ada yang kayak, malam aku enak banget lagi setelah power yoga, kayak yoga yang sangat
0: malah justru pulas tidurnya.
1: Setelah pulang bersih-bersih tidur enak banget. Jadi sebenarnya balik lagi ke tipe badan orang. Sama kayak aku. Aku juga tipe orang yang kalau misalnya yoga malam, malamnya begadang, susah, gak bisa tidur. Cocoknya emang yoga pagi. Jadi sebenarnya ready badannya orang-orang lagi sama ketersediaan waktunya mereka. Ada kan yang emang kayak pagi gak bisa banget, Kak. Kegiatan sekolah atau ngantar anak sekolah, segala macam kerjaan, cuman bisa di malam. Ya udah, lakukan sesuai dengan ketersediaan waktu kamu aja.
0: Tapi lagi, porsi standarnya untuk latihan misalnya pribadi gitu ya, di rumah, berapa lama, Coach?
1: 60 menit cukup lah.
0: Cukup ya? Lama loh 60 menit.
1: 60 menit untuk pribadi. 60 menit ya. Sebenarnya lama, karena kalau misalnya sendiri kan kita enggak ada sesi memperbaiki orang lain.
0: Iya.
1: Ya udah turunin deh gitu 45 boleh.
0: Tapi artinya itu memang harus diasah terus hari-hari ya untuk gerakan-gerakan yoganya.
1: Sebenarnya enggak terlalu harus tiap hari semampu sesiapnya kamu aja sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya bisa intensitasnya lebih sering, better.
0: Iya, lebih bagus lagi ya. Nah, ini kayaknya gak terasa juga sudah di menit-menit terakhir nih, Coach. Ya, ini sudah hampir 50 menit lebih ya. Nah, ini jika ada masyarakat yang ingin menjadikan yoga sebagai bagian dari gaya hidup sehat, ini tentunya juga apa pesan dan tips yang akan disampaikan oleh Coach Hijrah agar mereka ini bisa lebih konsisten, lagi-lagi kepada niat tadi kan?
1: Yes.
0: Nah, mungkin apa yang ingin disampaikan?
1: Buat teman-teman mungkin yang baru pertama kali yoga atau udah pernah yoga dan habis itu kayak mundur, kayak aku bilang tadi sebelumnya, mungkin kamu gak cocok di kelas aku, atau kamu bisa coba di kelas orang lain, karena yoga itu kayak enak banget, guys. Yoga itu enak banget, and come with no expectation lagi. Jadi kita bisa me time, yoga itu menurutku me time.
0: Me time ya, memang untuk memanjakan diri kita sendiri. Bener. Terbebas dari pikiran apapun. Pokoknya lepaskan di situ pikirannya agar fresh. Dan apakah memang cukup satu kali satu hari misalnya? Maksudnya satu kali latihan di pagi itu aja atau mungkin sore bisa gitu? Seperti mungkin kalau olahraga lain lah, bisa pagi sore gitu.
1: Sehari satu kali juga udah cukup banget sih.
0: Cukup ya.
1: Karena muscle memory itu kebangun ketika kita lagi istirahat. Jadi bukan waktu kita sudah melakukan, mungkin terjadi juga. Jadi kenapa? Oh, nitip sedikit ya, ada pesan-pesan sedikit nih.
0: Boleh. Silakan, Coach.
1: Jadi jangan pernah ngeskip savasana itu bagian terakhir, dimana kita lay down, baring, tutup mata, nafas biasa. Benar-benar kayak biasanya orang menyepelekan bagian savasana kayak apain sih? Aku nggak capek kok gitu kan. Mau skip savasana aja gitu bawaannya, tiba-tiba pas savasana mau pulang duluan. Itu tuh biasa pernah terjadi di kelas-kelasku yang di sana ya, di Tarkan sih alhamdulillah gak pernah. Jadi skip savasana, karena di savasana itu sebenarnya banyak banget hal yang terjadi. Muscle memory kebangun di situ. Takutnya malah kamu capek udah nih melakukan gerakan 60 menit, 75 menit itu, tapi memory kamu gak kebangun karena kamu nge-skip savasana. Jadi do not ever skip savasana.
0: Jadi yang terakhir tadi ya. Oke, baik, terima kasih Coach Hijrah atas kehadirannya di studio. Kita juga akan Pengennya sih nanti berbagi ilmu, berbagi pengalaman terkait dengan yoga. Kapan-kapan kita bisa berbincang lagi ya. Baik pendengar dan pemirsa dimanapun berada, sampai di sini kami hadirkan dialog tarakan siang ini bersama Coach Hijrah terkait dengan olahraga yoga dengan tema Relax di Matras, Sehat Berkelas. Akhirnya saya Eri Susanto pamit undur, sampai jumpa dan selamat siang.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. Italia kalahkan Turki 3-1 di UEFA Nations League. Novak Djokovic amankan tiket ke final China Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Italia hantam Turki 3-1 di Bologna pada laga keempat UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna. Dini hari tadi, Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tim nasional Italia berhasil mengalahkan Turki dengan skor 3-1 dalam laga keempat Liga A Grup 1 UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna dini hari tadi. Italia membuka keunggulan pada menit ke-26 melalui Gianluca Scamacca. Turki sempat menyamakan kedudukan lewat Anal Simsir pada menit ke-61. Namun Italia tak membiarkan momentum itu bertahan lama. Riccardo Calafiori mencetak gol sundulan pada menit ke-64. Disusul gol penutup Francesco Pio Esposito pada menit ke-87. Skor 3-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Usia laga pemain Italia Romano bersyukur atas kemenangan ini. Ia juga menilai timnya memainkan pertandingan yang bagus.
2: Kami punya perasaan yang positif. Rasanya sungguh indah dipanggil untuk bergabung. Jelas, 4 pertandingan dalam 16 hari itu banyak. Tetapi saya punya waktu untuk pulih dan saya pikir hari ini kami memainkan pertandingan yang bagus.
1: Di sisi lain, pelatih Turki, Vincenzo Mutella, menyebut timnya telah dihukum dari lawannya tersebut.
2: Pertandingan itu dimainkan dengan sangat baik. Kecakapan taktik dari tim. Menurut saya, bisa dibilang begitu. Pertandingan yang seimbang, mungkin kita melakukan sedikit lebih banyak di manajemen permainan itu sendiri. Kita dihukum di laga ini.
1: Kemenangan ini membuat Kli Azzurri kokoh di peringkat kedua klasemen sementara dengan total 7 poin. Hasil lainnya, Prancis menang telang 4-1 atas Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Prancis menutup jeda internasional dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Belgia di UEFA Nation League dini hari tadi. Michael Olise menjadi bintang setelah mencetak 2 gol dalam pertandingan di Stade de France, Prancis. Tim tamu sempat unggul lebih dulu melalui gol pada menit ke-35, namun masuknya sejumlah pemain pengganti pada babak kedua membuat permainan Prancis semakin agresif. Desiree Du, Ryan Cherki, dan 2 gol Olise memastikan Prancis membalikkan keadaan menjadi 4-1. Usai pertandingan, pelatih Prancis Zinedine Zidane menilai rotasi pemain penting dilakukan, mengingat tim harus menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari terakhir. Ia menyebut seluruh pemain dapat kesempatan tampil dengan hasil 3 kemenangan dan 1 imbang dari 4 laga yang dijalani.

0: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino memuji Indonesia atas penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Ia menilai turnamen menjadi kesuksesan besar bagi sepak bola kawasan Asia Tenggara. Gianni juga menyoroti antusiasme penonton dan kualitas pertandingan selama turnamen berlangsung. Menurutnya, Indonesia telah menjadi tuan rumah yang baik bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara.
1: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.
0: Gianni Infantino menyebut atmosfer pertandingan di Indonesia sangat menarik dengan dukungan penonton yang luar biasa. Ia juga mengaku senang dapat kembali ke Indonesia untuk menghadiri ajang sepak bola internasional. Ia berharap FIFA ASEAN Cup menjadi awal dari lebih banyak ajang FIFA yang digelar di Indonesia. Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Laporan selengkapnya disampaikan Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru.
2: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Keduanya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Senin sore dan disambut langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, jurnalis bersama pelatih sepak takraw Riau, Safrudin Majid. Kedatangan kedua atlet melalui VIP Lancang Kuning mendapat sambutan hangat dari jajaran Dispora Riau, Wan Anissa dan Khairul.

0: motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar medali emas pada kejuaraan internasional berikutnya.
1: Wanita, wanita, jangan berpuas diri sampai di sini. Ya, hari ini dapat perunggu ya. Saya berhasil membawa perunggu pulang. Kedepan kita harapkan ini perunggu ini bisa bertambah posisi untuk menjadi emas di berbagai event, baik itu ya terutama event-event internasional lah ya. Karena ini sudah event internasional, itu harapan kita.
0: Sementara itu, atlet takraw Riau Wan Anissa mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kontingen Indonesia sekaligus membawa nama Riau di ajang Asian Games 2026 Jepang. Ia menyebut persiapan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat tetap mampu menghasilkan prestasi.
2: Dua perunggu rasanya cukup dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Memang negara-negara lain cukup tangguh, cukup kuat dan sudah lama persiapan untuk Asian Games-nya. Semoga kedepannya kita bisa punya banyak waktu untuk persiapkan diri untuk ajang-ajang selanjutnya, bisa masuk final perak, insya Allah Indonesia emas.
0: Pelatih sepak takraw Riau Syafruddin Majid menilai pencapaian Wan Anissa dan Khoirunnisa merupakan hasil yang patut diapresiasi. Namun ia meminta keduanya terus meningkatkan latihan agar ke depan mampu mencapai prestasi yang lebih tinggi, termasuk juga meraih medali emas.
1: Kedepannya juga dan target ini pun sudah lumayan ya, dua perunggu, tuan rumah habis kipasnya. Ya, sangat luar biasa ya, walaupun targetnya final, dan saya pun sangat bangga, walaupun masih perunggu, luar biasa. Karena persiapan mereka, negara-negara yang lain itu jauh gitu, dibanding kita baru 2 bulan kayaknya.
2: 50 hari.
1: Ya, 50 hari. Tapi alhamdulillah di daerah sudah berpersiapan sebelumnya, ya, seperti kami, seperti Kak Puan juga di daerahnya berpersiapan sebelum pelatnas. Inilah hasilnya, ya, luar biasa, saya bangga.
0: Dengan tambahan 2 medali perunggu dari sepak takraw, Riau kini semakin berkontribusi terhadap perolehan medali Indonesia di ajang Asian Games 2026. Sebelumnya, atlet tekbol Riau Sumaya juga berhasil menyumbangkan medali perak bagi Indonesia. Dari Pekanbaru Riau, Helen Januari ini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Prestasi membanggakan diraih atlet Bali pada Asian Bodybuilding and Physique Sport Championship ke-58 tahun 2026 di Bangkok, Thailand. Salah satunya Komang Gading Darmawan yang berhasil meraih medali perak pada kelas Men's Bodybuilding 75 kg. Atlet asal Buleleng itu mengaku capaian tersebut berada di luar target awal yang ditetapkannya. Sebelum bertanding, ia hanya menargetkan masuk 3 besar, sehingga keberhasilan finish di posisi kedua menjadi capaian yang sangat disyukurinya. Gading juga mengatakan hasil tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena mampu membawa medali perak untuk Indonesia, khusus Bali. Meski selama persiapan hingga pelaksanaan kompetisi terdapat sejumlah kendala.
4: Ya, hasilnya cukup memuaskan lah. Kalau menurut saya itu di luar ekspektasi dari target saya sih. Saya kan targetin 3 besar aja udah bersyukur banget. Nah, sampai di sana Asun Kare dari yang di atas mengizinkan saya bisa membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya untuk Bali, dan itu sangat membanggakan banget sih buat saya.
3: Keberhasilan Komang Gading Darmawan menjadi bagian dari torehan 3 medali perak yang disumbangkan atlet Bali untuk Indonesia pada kejuaraan Asia tersebut. Selain Gading, medali perak juga diraih Dayat Sudrajat di kelas Men's Bodybuilding 60 kg dan Dewa Putubayu pada Men's Athletic Physique up to 182 cm.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Lempar ke dalam lompatnya.

0: Laga final ini ditentukan oleh momen-momen tertentu, ditentukan oleh mentalitas, semangat, dan kegigihan untuk menang. Lalu tentang penalti, kami sudah melatihnya kemarin. Kami menghabiskan banyak waktu bersama para pemain untuk mengasah proses mental. Setiap pemain diberi kesempatan, kami menganalisis para pemain yang mengambilnya dan mereka yang mengambil penalti yang paling tajam saat latihan kemarin.
1: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Elkan Bagot juga memberikan apresiasi khusus bagi sang pelatih.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Pendengar di mana-mana Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 Tarakan. Kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di manapun Anda berada, siang hari ini kami juga akan berbagi informasi terkait dengan operasi SAR hari ke-23 pencarian korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa kembali nihil. Tim SAR gabungan yang menyisir perairan dan pesisir di tiga provinsi tidak menemukan korban pada Senin 5 Oktober 2026. Pencarian korban KM Virgo hari ke-23 itu melibatkan wilayah kerja kantor SAR Banjarmasin, Palangkaraya, dan Pontianak. Penyisiran dilakukan di sejumlah wilayah perairan serta garis pantai Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Kepala Kantor SAR Banjarmasin I Putu Sudayana mengatakan seluruh upaya pencarian pada hari ke-23 belum menemukan korban. Dan pada hari ke-23 ia juga menjelaskan tim SAR gabungan bergerak mulai pukul 7 waktu Indonesia Tengah dengan mengerahkan berbagai unsur pencarian. Operasi kemudian dihentikan sekitar pukul 18 waktu Indonesia Tengah setelah seluruh area penyisiran tidak memberikan hasil. Meski pencarian hari ke-23 nihil, operasi SAR akan kembali dilanjutkan pada hari ke-24. Berdasarkan data terbaru Basarnas, sebanyak 190 orang dari total 243 penumpang dan kru KM Virgo Transport 8 telah ditemukan. Rinciannya, 108 orang berhasil diselamatkan, sedangkan 82 orang lainnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dengan demikian, masih terdapat 53 korban yang belum ditemukan hingga operasi SAR hari ke-23. Upaya pencarian terus dilakukan meskipun operasi bawah laut sebelumnya telah dihentikan sementara. Basarnas sebelumnya menghentikan sementara pencarian bawah laut di sekitar lokasi bangkai KM Virgo Transport 8. Langkah tersebut diambil setelah operasi penyelaman dinilai tidak lagi efektif untuk menemukan korban yang kemungkinan masih berada di dalam kapal. Sebagai langkah berikutnya, Basarnas mendorong segera dilakukan operasi salvage ya untuk mengangkat bangkai KM Virgo Transport 8 dari dasar laut. Bangkai kapal tersebut berada pada kedalaman sekitar 29 meter di bawah permukaan laut. Pengangkatan bangkai kapal dinilai dapat membuka peluang pencarian korban yang diduga masih terjebak di dalam kapal. Proses salvage ini juga diharapkan mempermudah proses evakuasi apabila masih terdapat korban di dalam badan kapal. Informasi untuk Anda mendengar dari rri.co.id.

tidak mampu memberikan stimulan kreativitas. Bahkan, efek setelah menggunakan narkoba, penggunanya akan semakin depresi yang sangat dalam dan menghancurkan semua kreativitas yang dimilikinya. Bahkan berujung kematian. Katakan tidak pada narkoba.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Ya, mendengar di mana-mana berada, informasi kembali kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini, yaitu terkait dengan rumah tahanan atau rutan Depok Geger. Ini pesta narkoba, polisi dalami asal-usul sabu-sabu. Polisi terus mendalami kasus pesta narkoba yang melibatkan sejumlah narapidana di rumah tahanan negara atau rutan Depok, Jawa Barat. Penyelidikan kini diarahkan untuk mengungkap asal-usul sabu yang diduga dapat masuk ke dalam rutan dengan bantuan pegawai rutan Depok. Kapolres Metro Depok, Kombes Christian Roni Putra, mengatakan penyidik akan memeriksa secara mendalam jalur masuk narkoba tersebut. Hasil pemeriksaan nantinya akan menjadi bahan bagi pihak rutan untuk menentukan sanksi terhadap pegawai yang diduga terlibat. Polisi juga telah melakukan tes urin terhadap dua pegawai rutan Depok yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Hasil pemeriksaan urin terhadap keduanya dinyatakan negatif. Berdasarkan pemeriksaan sementara, kedua pegawai tersebut diduga tidak mengonsumsi narkoba dalam pesta tersebut. Mereka diduga berperan menyediakan sabu serta peralatan musik yang digunakan dalam kegiatan. Selain memeriksa sejumlah pihak, ia juga menuturkan polisi juga telah melakukan penggeledahan di rutan Depok, tepatnya setelah munculnya informasi mengenai pesta narkoba yang melibatkan narapidana. Penanganan terhadap pegawai yang diduga terlibat selanjutnya akan dikoordinasikan dengan pihak pemasyarakatan. Christian mengatakan bentuk sanksi terhadap kedua pegawai tersebut akan ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan. Dugaan keterlibatan pegawai dalam kasus tersebut sebelumnya juga telah disampaikan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Irjen Kemen Imipas, Komjen Rudi Setiawan menyebut pihaknya memperoleh informasi mengenai adanya pegawai rutan Depok yang diduga membantu menyediakan narkoba. Rudi juga memastikan Kemen Imipas ini telah melakukan investigasi internal untuk mengusut dugaan pelanggaran tersebut. Ia menegaskan pegawai yang terbukti melanggar aturan akan dikenakan sanksi sesuai hasil pemeriksaan. Informasi untuk Anda mendengar dari rri.co.id.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka edisi Selasa 6 Oktober 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat didengar melalui stasiun relay ada di Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, AM 1350 kHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya, Heri Susanto, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Informasi pertama, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan mengimbau ibu hamil menjaga kondisi kehamilan agar terhindar dari kekurangan energi kronik atau KEK yang ditandai dengan lengan lingkar atas atau lila kurang dari 23,5 cm. Berikut laporan Adinda Rahmadani.
1: Jangan sampai kurang energi kronik atau lingkar lengan atasnya kurang daripada 23,5. Nah, kalau itu kurang, berarti nanti akan mempengaruhi bayi yang dilahirkan.
2: Ibu hamil diimbau menjaga kondisi kehamilannya agar tidak mengalami kekurangan energi kronik yang ditandai lingkar lengan atas kurang dari 23,5 cm. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan, Devi Ika Indriarti, menyebut kondisi tersebut berisiko membuat bayi lahir dengan berat badan di bawah 2,5 kg dan selanjutnya meningkatkan risiko stunting.
1: Pada ibu-ibu hamil, terutama untuk menjaga kehamilannya, jangan sampai kurang energi kronik atau lingkar lengan atasnya kurang daripada 23,5 cm. Karena kalau itu kurang, berarti nanti akan mempengaruhi bayi yang dilahirkan. Bayi yang dilahirkan akan berat badan lahirnya kurang, di bawah 2.500, nah itu akan berisiko menjadi balita gizi buruk, kemudian bisa menjadi stunting, seperti itu.
2: Imbauan ini disampaikannya di tengah prevalensi balita stunting di Tarakan yang tercatat 4,18% per Juni 2026. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Tarakan memberikan kepastian penuh terkait keberlanjutan serta mekanisme penganggaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan P3K paruh waktu untuk tahun 2027. Pemkot masih menantikan regulasi dan kepastian besaran dana transfer keuangan daerah TKD dari pemerintah pusat.
3: Tapi kalau seandainya dana transfer pemerintah pusat ke daerah itu tetap sama, ya kita aman-aman aja.
4: Keberlanjutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dan P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Kota Tarakan untuk tahun 2027 masih menunggu kejelasan dana transfer keuangan daerah TKD dari pemerintah pusat. Isyarat itu disampaikan Sekretaris Daerah Kota Tarakan Abdul Aziz Hasan yang mengungkapkan bahwa keberlanjutan alokasi anggaran belanja pegawai P3K dan P3K paruh waktu itu sangat bergantung pada dinamika formula anggaran pusat yang diterima daerah pada tahun mendatang.
3: Kan kita belum bahas anggaran 2027, tapi kalau seandainya dana transfer pemerintah pusat ke daerah itu tetap sama, ya kita aman-aman aja.
4: Selain faktor ketersediaan anggaran di APBD, Aziz Hasan menekankan bahwa keberlanjutan kontrak kerja ASN P3K dan P3K paruh waktu juga sangat tergantung oleh rekam jejak dan penegakan disiplin aparatur sipil negara. Pemkot Tarakan menerapkan mekanisme evaluasi berkala per 3 bulan serta evaluasi tahunan untuk menilai kelayakan perpanjangan masa kerja setiap personel P3K dan P3K paruh waktu. Guna menjaga integritas dan profesionalisme aparatur, Pemkot Tarakan telah membentuk tim penegak disiplin yang bertugas memantau dan menindak penjatuhan sanksi mulai dari tingkat ringan, sedang hingga berat. Adapun menanggapi rencana pemerintah pusat yang ingin mengambil alih gaji P3K dan P3K paruh waktu untuk guru, Aziz Hasan menekankan hingga saat ini Pemkot Tarakan belum menerima regulasi tertulis dari kementerian terkait. Namun jika skema pengambil alihan gaji oleh pusat benar-benar terrealisasi, Pemkot Tarakan berharap tidak ada pemotongan drastis pada alokasi TKD agar porsi anggaran daerah dapat dioptimalkan untuk sektor pembangunan infrastruktur dan layanan publik lainnya. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Paguntaka siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, AM 1350 kHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Wali Kota Tarakan Chairul berharap kepengurusan baru Partai Kebangkitan Bangsa PKB dapat memperkuat kerjasama dan sinergitas dengan pemerintah daerah serta DPRD dalam mendorong pembangunan Kota Tarakan. Berikut laporan Agung Wirawan.
5: Pemilu berikut pun juga saya kira insya Allah mungkin masih akan tetap mempertahankan posisi pada seperti yang ada saat ini.
6: PKB Tarakan diharap perkuat sinergitas dengan pemerintah. Wali Kota Tarakan Dr. Haji Chairul Emkes berharap pengurusan baru Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dapat memperkuat sinergitas dengan pemerintah dan DPRD untuk mendorong pembangunan Kota Tarakan. Harapan ini disampaikan Chairul saat menghadiri pelantikan pengurus PKB di Hotel Duta Tarakan. Chairul menilai PKB memiliki organisasi yang solid serta kerja-kerja politik yang dinilai cukup baik. Menurutnya, PKB pada pemilu sebelumnya menjadi pemenang pemilu dan saat ini berada di urutan kedua. Chairul berharap PKB dapat mempertahankan posisinya pada pemilu berikutnya.
5: Oleh karena itu saya kira mungkin pada pemilu berikut pun juga saya kira insya Allah mungkin masih akan tetap mempertahankan posisi pada seperti yang ada saat ini.
6: Selain itu, Chairul menekankan pentingnya kerjasama dan sinergitas antar pemerintah, daerah, dan DPRD, termasuk dengan partai politik baik yang memiliki kursi di DPRD maupun yang tidak. Sinergitas tersebut diharapkan dapat mendorong pembangunan Kota Tarakan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Agung Wirawan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pihak kepolisian melakukan rekonstruksi pembunuhan tragis yang ada di Hotel Airport Tarakan.
7: Rekon ini kita dari beliau masuk check-in dari resepsionis sampai masuk ke hotel dan adegan pembunuhan itu terjadi sampai dia keluar lagi ke hotel.
8: Misteri kematian tragis di kamar 204 Hotel Airport Tarakan perlahan makin terang. Pada Senin kemarin, Satreskrim Polres Tarakan menggelar rekonstruksi guna memperagakan ulang detik-detik mencekam saat Ariandi Siregar menghabisi nyawa kekasihnya sendiri. Sebanyak 19 adegan diperagakan dengan cermat oleh penyidik, menggambarkan secara gamblang awal mula kedatangan pasangan tersebut hingga Ariandi melangkah keluar meninggalkan jasad korban yang sudah tak bernyawa. Kapolres Tarakan AKBP Bonifasius Lumewas melalui Kanit Pidum Satreskrim Ibda Alfat Syahda pada adegan ke-11 terungkap bagaimana amarah yang membendung berujung pada aksi kekerasan fatal. Penyidik mengungkapkan bahwa Ariandi melayangkan aksi pencekikan sebanyak 3 kali kepada korban secara bertahap. Saat itu pelaku sempat terhenti dan meminta maaf kepada korban. Namun permohonan maaf itu tak lantas meredakan ketegangan. Korban yang masih diselimuti emosi terus melontarkan cacian dan makian kepada tersangka. Tersulut emosi, Ariandi kembali mencekik korban untuk kedua kalinya hingga kondisi korban melemah. Tanpa ampun, ia melakukan pencekikan ketiga kalinya hingga napas korban terhenti sepenuhnya. Ibda Alfat menyebut, aksi nekat sopir dam truk perusahaan batu bara asal Nunukan tersebut dilakukan secara spontan akibat dipicu api cemburu dan perselisihan utang piutang. Pertengkaran hebat di dalam kamar hotel tersebut rupanya bermula dari unggahan di media sosial. Mantan kekasih Ariandi yang berdomisili di Medan diduga mengunggah foto Ariandi bersama korban. Unggahan itu memantik amarah korban hingga berujung pada adu mulut terkait persoalan utang piutang tersangka kepada sang mantan.
7: Ada 19 hari untuk revisi itu karena teknis kan tadi di lapangan ada sedikit yang kita gabung adegannya. Jadi makanya jadi 19 hari. Sepanjang rekon tadi pelaku kooperatif. Kita juga sebelum rekon ini kita ada peraya di prarekon di kantor dan kooperatif juga dari pelaku ini. Intinya rekon ini kita dari beliau masuk check-in dari resepsionis sampai masuk hotel dan adegan pembunuhan itu terjadi sampai dia keluar lagi ke hotel.
9: Motifnya apa kan? Motifnya seperti apa?
7: Jadi motifnya ini pelaku dimaki oleh korban karena pelaku mempunyai utang kepada mantannya dan mantannya ini memposting foto pelaku dan almarhum dan korban merasa kesal memaki pelaku dan pelaku pun kesal.
8: Menariknya, aktivitas Ariandi selesai meninggal lokasi kejadian termasuk fakta mengenai konsumsi narkotika jenis sabu yang sempat diakuinya saat pemeriksaan awal, tidak dimasukkan ke dalam reka adegan. Polisi menegaskan aksi tersebut dilakukan setelah tersangka kabur dari hotel dan tidak berada dalam koridor rangkaian tindakan pembunuhan. Hingga saat ini penyidik telah mengamankan sejumlah barang bukti penting berupa spray dan handuk bercak darah dari kamar 204. Sejumlah saksi kunci seperti petugas resepsionis telah diperiksa dan polisi tengah mempertimbangkan mempertimbangkan pemeriksaan terhadap ketua RT setempat. Meski tersangka dinilai sangat kooperatif selama proses prarekonstruksi hingga rekonstruksi berlangsung, berkas perkara belum siap dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tarakan. Setelah rekon ini, pihaknya kembali melengkapi proses penyidikan dan terus berkoordinasi erat dengan pihak kejaksaan sebelum berkas resmi dilimpahkan. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan merencanakan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib bagi siswa kelas 3 sekolah dasar mulai tahun ajaran 2027-2028. Langkah ini ditujukan untuk menyiapkan kemampuan bahasa asing anak sejak usia dini. Lalu bagaimana tanggapan para orang tua murid terkait rencana tersebut? Berikut suara masyarakat.
10: Rencana Kementerian Pendidikan untuk mewajibkan mata pelajaran bahasa Inggris bagi siswa kelas 3 sekolah dasar pada tahun ajaran 2027-2028 disambut positif oleh sejumlah orang tua di Tarakan. Kendati demikian, para orang tua menekankan agar metode pengajaran dibuat menyenangkan serta kesiapan tenaga pengajar benar-benar dimatangkan sebelum aturan diterapkan.
11: Sebenarnya kebijakan itu boleh saja dilakukan, tapi porsinya perlu disesuaikan karena anak sekolah dasar apalagi masih kelas 3 SD itu masih tinggi-tingginya masa bermain, sehingga ruang bermain juga masih diberikan oleh sekolah meski di dalam jam-jam istirahat.
12: Kalau saya pribadi, saya sih sangat menyambut positif wacana ini ya, dan harapannya bisa segera diterapkan, gak cuma jadi wacana. Jadi walaupun ya untuk anak saya sendiri mungkin sudah terlambat karena sekarang sudah kelas 5, tapi kayaknya ya kalau melihat anak-anak SD sekarang kan bahkan yang baru kelas 1 itu banyak yang sudah terbiasa melakukan percakapan, bahkan lebih fluent berbahasa Inggris daripada orang tuanya. Jadi kalau menurut saya pribadi, kalau pembelajaran bahasa Inggris ini mulai diperkuat di sekolah sejak kelas 3 SD, itu pasti akan sangat-sangat membantu.
13: Setuju banget ya Mbak ya. Kalau dulu zamannya saya kan bahasa Inggris itu kayak jadi kebutuhan tambahan ya. Kalau zaman sekarang di era digital, menurut saya sudah jadi kebutuhan dasar gitu, bukan cuma kebutuhan tambahan lagi. Jadi yang penting karena masih anak-anak ya, penyampaian materinya dibuat lebih seru, lebih interaktif, dan tidak bikin anak stres gitu.
10: Meski menyambut baik wacana tersebut, para orang tua menekankan pentingnya metode belajar yang menyenangkan serta kesiapan tenaga pengajar sebelum aturan ini resmi diberlakukan pada 2027 mendatang. Setiawan Yadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Paguntaka siang ini. Kembali kami sampaikan berita utama, diantaranya Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan mengimbau ibu hamil menjaga kondisi kehamilan agar terhindar dari kekurangan energi kronik atau KEK. Wali Kota Tarakan Hairul berharap kepengurusan baru Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dapat memperkuat kerjasama dan sinergitas dengan pemerintah daerah serta DPRD dalam mendorong pembangunan Kota Tarakan. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Heri Susanto mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
14: Sekian berita Paguntakan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami akan hadirkan program selanjutnya pendengar di Tarakan siang ini, yaitu Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, RRI Tarakan ya, Kalimantan Utara. Ya, di siang hari ini berbahagia sekali saya Heri Susanto bisa hadir menjumpai Anda semuanya di acara Pro Dangdut. Untuk kawan-kawan yang ingin bergabung, ingin request lagu dangdut juga boleh ya di 0821-5320-9845. Atau Anda bisa komentar di kolom medsos kami ya, di TikTok khususnya RRI Tarakan. Ya, silakan Anda mau berbagi salam ya, jangan lupa sebutkan namanya, tinggalnya di mana, dan kalau mau request lagu, lagunya apa, dari penyanyinya siapa. Ya, kita akan hadirkan satu persatu lagu permintaan Anda di acara Pro Dangdut ini ya. Mungkin juga lagu kenangan, lagu dikirim buat temen gitu ya. Yang jelas kita jalin silaturahmi lewat udara dan lewat media sosial ya, di acara Pro Dangdut. Mengawali kebersamaan kita, satu lagu kami bingkiskan untuk Anda semuanya, baik yang sudah gabung di live TikToknya RRI Tarakan atau yang sedang monitor lewat FM 97,9 MHz atau di 99,9 MHz yang ada di Tanjung Selor sana, juga yang sedang monitor lewat RRI Digital. Dari Ati The Academy, judulnya Kumis.

Ya, satu lagu dari Ati The Academy, judulnya Kumis ya. Bilangnya kalau kumis dicukur bisa tumbuh lagi ya. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di acara Pro Dangdut di siang hari ini. Yang mau telepon juga boleh di 0821-5320-9845 atau mau request lagu lewat medsos ya, lewat TikToknya dari Tarakan ya.

Baik, kita akan sapa teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok ya. Jangan lupa dibantu share-share, dibantu tap-tap ya, biar tambah rame live-nya. Ya, kita juga pengen tanya nih buat teman-teman ya, gimana audio penerimaan di sana ya, apakah bagus suaranya atau kurang seperti apa ya. Baik, kita coba sapa teman-teman yang sudah bergabung. Ada Surman Paris ya, terima kasih atas gabungannya. Mas Sutarno juga, ada Anjal, ada Bandi Langkat, ada Faisal EU, ada Andre juga, makasih Andre gabungannya. Zuraida Salim, ada Selamat Riyadi, ada Bang Yusman, ada BMR Mandiri, Pak Sesi, ada Rizwan juga ya. Kemudian ada Dian Francisca 84. Ada Suryana. Kemudian juga Dian Francisca sangat request lagu nih kayaknya ya. Dian Francisca 84 request dong lagunya Anggur Merah. Anggur

Ya, kita coba carikan anggur merah dari Yeni Inka ya. Wah. Jadi kalau penyanyi aslinya adalah Meki Zakaria, kita coba nanti ada Yeni Inka lewat Anggur Merah. Senyum Membawa Luka ya judulnya ya. Kemudian dua juga buat Didin Saripudin. Terima kasih atas gabungannya. Ada Roisa, ada Culai, ada Bunda Ratna TP. Selamat siang Bang, selamat siang juga Buddha. Katanya gabung aja dari Kalimantan Utara, Tanjung Palas. Gimana Tanjung Palas kabarnya Bunda Ratna? Mudah-mudahan sehat selalu di sana. Apakah mendung, berkabut, atau berasap? Ya katanya mau denger lagu aja. Oke, kalau mau request silahkan ya. Pokoknya di awal-awal ini bisa kemungkinan diputarkan lagunya. Karena waktunya masih panjang. Ada Bojes ya, matur nuwun Bojes. Ada Man Agus Hasan. Ada juga siapa nih, Bunda Ratna, terima kasih like-like-nya. Juga buat Mas Bapak Indra. Ada Herman Hulu, Ahmed. Ada Pupung juga, Pung. Apa kabarnya, Pung? Mudah-mudahan sehat selalu. Ada Sopari, ya. Ada Ceko Aliansyah. Ada Natsmi juga. Yang komen silakan ditunggu. Nah. Oh, Tanjung Palas berkabut katanya. Selamat siang Bang, dari kota mana? Dari Tarakan ini, live-nya dari Tarakan, Kalimantan Utara nih, Mbak Natsmi. Atau Ibu Natsmi ya. Salam ya. Mbak Natsmi dari mana nih? Ada Zoro juga, terima kasih. Mas Haji, dari Padang hadir. Ya, oke. Apa kabar Padang? Uda ya. Uda Saji ya. Ini kalau daerah Padang nih manggilnya Uda ya. Kalau Jawa Mas ya. Sama deh, orang Tarakan. Oke. Iya, Tarakannya mana nih? Mbak Najmi atau Bu Najmi ya. Yuk kita goyang dulu bersama siapa nih? Yeni Inka ya. Mudah-mudahan buat menghibur teman-teman semuanya. Lagunya adalah Senyum Membawa Luka.

Ya, Yedi Inka sudah menghibur kita di siang hari ini dengan anggur merah. Waduh, anggur merah nih katanya sih memang memabukkan gitu ya. Kalau kebanyakan kali ya. Baik, kami masih buka teman-teman ya yang mau gabung di live TikTok Arya Ditarakan juga boleh. Yang mau gabung di 0821-5320-9845 juga boleh. Ya, yang lagi aktivitas tetap semangat aja. Mudah-mudahan juga lancar aktivitasnya ya. Kembali kita sapa buat teman-teman yang sudah komen ya di medsosnya Arya Ditarakan di TikTok ya. Ini katanya buat Reti. Bu Reti, semangat Om. Oke, Bu. Pripun kelincinya tambah banyak atau enggak nih? Jare ini aja lali ngopi katanya. Ya, dari Bunda Ratna katanya izin turun Bang. Oke, aja lali ngopi dari Bu Reti. Jelas no, ngopi tambahin gorengan tempatnya Mbak Riris sama minumnya es degan. Wah, kontras enggak nih? Dari Dian Francisca katanya terima kasih Bang atas lagunya. Sama-sama, salam dari Pulau Bunyu. Oke, terima kasih Mbak Dian. Mudah-mudahan juga Pulau Bunyu selalu aman. Gimana nih, ini Bung tambah rame atau enggak nih? Ini pernah nih ke Bunyu sebentar tahun berapa ya? Sudah tahun lama ya ke Bunyu. Tapi sekarang tambah rame kayaknya ya. Dari Mbak Septi, assalamualaikum Mas Sugeng siang, tetap semangat. Matur nuwun Mbak Septi, sehat selalu Ki bersama keluarga tercinta. Sama orang-orang yang tersayang pokoknya ya. Tetap semangat juga. Sahabat Kota Kinabalu hadir Bang dari Afifah Ziyah. Ya, baik, apa kabar di sana sahabat ya? Mudah-mudahan sehat aja di sana. Limbung tambah sunyi Bang. Waduh sayangnya. Jalannya hancur enggak? Pokoknya kalau di Limbung nih kayaknya lautnya laut dalam gitu ya. Jadi sebentar gitu sudah kelihatan biru gitu lautnya. Yang lainnya ya ditunggu. Yang mau ini lagunya banyak nih sudah tersedia ya. Ya buat Sagita Putri, Oca apa kabarnya Cak? Mudah-mudahan sehat selalu aja Cak. Mau request lagu nggak Cak di siang hari ini ya? Kita tawarkan nih, kita obral ya, sampai satu jam ke depan pokoknya. Alhamdulillah sehat ya, syukurlah kalau gitu. Jangan lupa pokoknya kesehatan itu lebih penting ya Cak ya. Jadi kalau apa-apa sehat ya, ini pokoknya ketemu teman juga enak, makan juga enak. Arifan Syah boleh minta lagu Bang? Boleh, lagunya diputarkan ya, jangan diminta, nanti kalau diminta habis ya. Dari Sagita Putri, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang Sagita. Mudah-mudahan sehat selalu aja, di mana posisinya? Arifan Syah, lagunya apa Bang? Kalau boleh tahu kita siapkan. Oh iya, yang lagi sibuk ya di bengkel-bengkel para mekanik, kemudian ada di toko-toko, di minimarket, semuanya deh. Yang lagi monitor juga di dalam perjalanan, jangan sampai ngantuk, tetap semangat ya di hari Selasa ini. Mudah-mudahan hari ini adalah hari terbaik Anda, lebih baik daripada hari yang kemarin. Sagita Putri dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan ya. Salamnya buat Bubuan Banjar Berataan di sanalah, di Banua Banjarmasin. Mudah-mudahan sehat selalu. Air Mata di Atas Sajadah dari Blues. Ini lagunya lagu Malaysia atau lagu apa nih? Lagu pop atau gimana nih Bang Arifan ya? Nanti kalau ada kita coba hadirkan ya. Kita carikan dulu Air Mata di Atas Sajadah dari Bluesnya. Dari Dua Citra dulu kita goyang. Kita hadirkan ya. Spesial juga buat Sujati ya. Kuka Sujati. Sambil nyarikan lagunya Bang Arifan Syah, Religi Indo. Waduh, Religi Indo. Dangdut gak Bang? Ya, ini lagunya lagu dangdut Bang. Ya, lagu religi ini biasanya petang, sore nanti kita putar ya. Deno, request lagunya Deno Mbak Omi ya, Omi 04. Nanti kita coba pilihkan, kita goyang dulu bersama Dua Citra. Teman-teman yang mau minta lagu ya, ini juga silakan kirimkan komen ya di live TikTok ya. Dari Sunarti, siang Mas, Jatim Kota Malang hadir. Oke, ini mudah-mudahan sehat selalu aja di sana ya. Kota Malang. Malang dengan kota dingin ya.
Ditunggu komentarnya buat semuanya, buat Irma Yanamai juga, ada Sajiru Pejuang, matur nuwun gabungannya.

Ya, satu lagu dari Dua Citra, Cintaku Tak Terbatas Waktu ya. Bagaimana ini buat Mbak Dewi Azizah ya? Bagaimana suara audionya diterima di sana? Apakah terlalu kencang atau seperti apa ya? Atau kurang? Nanti saya kencangin. Ya, yang minta lagu Deno sudah kita siapkan ya. Ditunggu aja buat Omi 04. Mbak Sunarti tadi katanya di Malang, terima kasih atas gabungannya. Irmana Mai, Irma Kiana Mai, ada Sajiro Pejuang Subuh. Ada Tasya juga, terima kasih atas gabungannya. Mardiana juga, ada siapa nih? Salsa, siang Mas Jerry, selamat siang juga. Ada dua akar juga, Dewi Azizah. Ada Dateng, selamat siang Bang, aku dari Dateng Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Ini Blitar tetangga saya ya, tetangga kampung ya. Jadi kalau saya mau pulang kampung nih naik bis jurusan Tulungagung ya. Tapi kalau lewat Pare jurusannya Blitar. Iya, bisnya bedanya kecil aja. Buta Karena Cinta. Kita coba carikan ya Bang Arifan ya. Buta Karena Cinta. Versinya siapa nih? Versinya Andrikan ya. Kalau lagu aslinya dari Mansur ya. Oke, kita coba bacakan lagi yang sudah request ya. Ada Dewi Nawawi 379, ada juga Ardiansyah. Terima kasih atas gabungannya. Mudah-mudahan sehat selalu aja di sana. Info dong yang masih aktif Mbak Septi. Gimana untuk audionya, apakah bagus diterima di sana ya? Andrikan Buta Karena Cinta sudah ketemu lagunya. Sabar Bang ya, nanti diputar satu persatu ya. Bang, rumahnya mana? Oh ya, rumah saya Kediri Mas Mbak E. Ya. Kediri Jawa Timur Indonesia, tetanggaan dengan Blitar tuh ya. Paling kalau naik kereta tuh nggak sampai 15.000 deh dari Kediri ya. Ada Yudin Star, apa kabar nih Bang Yudin? Mudah-mudahan sehat selalu aja, tambah sukses pokoknya ya. Ada Nurasma juga, ada Coki. Ya, kita akan goyang lagi. Alinka juga terima kasih atas gabungannya. Pak Supardi di Pantai Amal, mudah-mudahan sehat selalu aja. Yang ada di Pulau Tias juga. Ada juga di mana nih? Teman-teman di lokasi pertambangan di Istana Terapung juga ya. Oke, audio di Sabah Malaysia udah oke. Terima kasih Bang Arifan Syah ya, lagunya dari versinya Andrikan sudah siap ya. Ditunggu, kita akan coba goyang dulu. Lagunya dari Deno, kita pilihkan dari Livarina Indra untuk semuanya yang lagi aktivitas. Mudah-mudahan tambah semangat. Yuk.

Ya, aluran suara dari Divarina Indra ya, dari Orkes Melayu atau Orkes Musik ya. Adela sudah kita dengarkan di siang hari ini dengan lagunya Dino ya. Mudah-mudahan terhibur yang minta lagu Dino tadi. Dan juga buat yang Arifan Zah ya. Bang, ini lagunya Buta Karena Cinta, mungkin bisa kita ganti ya untuk penyanyinya ya, tapi judulnya sama gitu ya. Mudah-mudahan bisa terhibur nanti buat kawan-kawan yang ada di medsosnya dari Tarakan. Kembali kita sapa teman-teman yang sudah gabung ya di live TikTok dari Tarakan. Ada siapa nih? Ada Bunda, assalamualaikum Bang, selamat siang. Oh, semangat siang. Semangat siang juga Bunda. Apakah pengen denger lagu di siang hari ini? Monggo, silakan ya. Ditulis di komentarnya TikToknya dari Tarakan ya. Juga buat Ketut Sastini, terima kasih atas gabungannya. Juga buat siapa nih? Banyak ya teman-temannya, ada Christina, ada juga FKSN ya. Ada yang mengatasnamakan TV rusak juga. Oke, kebersamaan kita sudah tinggal masih lama ya, 50 menit lagi. Banyak lagu-lagu yang bisa direquest bersama kami Pro 1 RRI Tarakan di Kalimantan Utara ya. Lagunya kita sudah siap ya, Buta Karena Cinta. Ini cocoknya dari mana nih? Dari Mahesa atau dari, pokoknya judulnya Buta Karena Cinta deh. Ya, untuk kawan-kawan juga yang sedang sakit saat ini mungkin ya, kita juga sama-sama doakan mudah-mudahan cepat sembuh, cepat sehat ya. Ude Maju Lancar Grup hadir ya, Solo hadir, salam panas siang hari. Oke, Solo Jawa Tengah ya, bukan Solo Wesi. Mudah-mudahan lancar selalu buat Ude Maju Lancar Grup. Salam sukses ya, pokoknya bersama kawan-kawan semuanya. Lombok hadir juga anak tambang. Ya, kita goyang lagi yuk bersama Eva Kolik dengan Buta Karena Cinta, spesial buat Arifan Syah yang di Malaysia ya.

0: Ya, dari buta dari Eva Kolik ya, Buta Karena Cinta sudah kita dengarkan bersama siang hari ini. Mudah-mudahan yang di Malaysia buat Bang Arifan Syah mulus terhibur selalu ya di siang-siang gini ya, siang cukup panas. Ya, kita akan hadirkan kembali lagu-lagu yang sudah di request untuk teman-teman atau pendengar pecinta Pro Dangdut RRI Tarakan ya di siang hari ini. Ada yang bergabung lewat jalur telepon, kita sapa. Halo Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Apa kabarnya Mas Anto?
1: Alhamdulillah sehat ini Bang Hering.
0: Iya, Sang Anto gimana Sang Anto cuaca? Mendung. Hei Mbak Nur.
2: Halo, apa karena ini?
0: Mbak Deceng mua Mbak Nur, gimana?
2: Baru kudengar suaramu nih Bang Hering.
0: Iya, itulah saya juga senang dengar suara Mbak Nur sama Mas Anto. Soalnya kalau Mas Anto di sana sendiri, waduh kasihan Mbak Nur. Masak-masak iya sendiri pokoknya.
2: Dari mana ini baru muncul suara?
0: Kemarin itu dikirim keluar Tarakan pokoknya.
2: Terus lah jalan-jalan.
0: Iyalah nanti Mbak. Ini di rumah atau di Sangatok nih?
1: Mas Anto ada di apa kabar nih Bang Heri?
0: Sehat nih Mas Anto. Di Tarakan kah?
1: Ada di Jembatan Bungkuk di rumah ini.
0: Oke. Iya nah nanti kita agendakan deh. Pengen main-main ke sana. Apakah kumisnya masih seperti dulu Mbak Nur?
1: Ya seperti dulu.
2: Sepiring berdua.
0: Oke, sepiring berdua.
1: Iya.
0: Romantis sekarang pokoknya ya. Urusan iya, kenyang urusan belakangan ya Mas Anto ya.
1: Iya.
0: Pengen denger lagu pas siang-siang gini Mas Anto?
1: Ya itu aja dulu Bang Heri ya.
0: Enggak mau request lagu?
1: Oh lagunya katanya Mbak Nur sepiring berdua.
0: Oh sepiring berdua, oke baik. Ini sepiring berdua.
1: Ya, salam semuanya ya Bang Heri ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Ya, sama terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seneng rasanya. Oh ternyata Mbak Mas Anto lagi keluar tambak nih ya. Ya pokoknya kalau dengar suara sahabat lama sangat senang sekali ya. Jadi kalau sahabat lama ini mengingatkan ya bahwa perjalanan RRI Tarakan ini juga sangat luar biasa. Apa artinya RRI kalau tanpa mereka? Teman-teman di lokasi pertambakan juga ya, pendengar dimanapun berada. Kita sapa lagi buat kawan-kawan yang gabung di Live TikTok RRI Tarakan ya, dari siapa nih? Anang Tambang ya, Lombok hadir Mas. Ya, matur nuwun Mas Anang. Mudah-mudahan sehat selalu aja di sana. Ada bunda katanya request bang, request lagu apa? Sarmila.

satu dari Tarakan, sepiring berdua. Pokoknya yang penting romantisnya ya, dan juga kebersamaan. Meskipun makannya pakai sambal, pakai ikan asin, sayurnya sayur kangkung. Wah, gimana Mas Anto? Tambah mesra gitu. Sepiring berdua. Spesial buat Anda semuanya. Terima kasih atas gabungannya pokoknya.

Ya, ini dari Mbak Arianti ya. Terima kasih atas gabungannya. Juga buat siapa nih? Buat Sisi. Selamat siang Mas Heri, siang juga. Mudah-mudahan sehat selalu aja. Buat Nengs ya, juga matur nuwun atas gabungannya. Juga buat Mawar ya, Anwar. Wah, ada Mawar, ada Mawar, ada Baron Al-Ghozo. Ada juga Tauripo Jiku. Apa artinya nih ya? Mudah-mudahan pokoknya terhibur selalu buat semuanya. Yang request lagu Sarmila tadi Bunda ya. Bunda di mana Bunda? Mudah-mudahan terhibur selalu ya. Kita coba hadirkan dan ada juga sebelah saya nih. Ada Mas Akbar. Mudah-mudahan sehat selalu Mas Akbar ya. Ini dari mana Mas Akbar? Padang ya? Dari Padang ya. Pokoknya sahabat-sahabat di RR ini dari seluruh Indonesia ya. Dari Ayah Tony PJR 2. Matur nuwun gabungannya. Kita hadirkan dulu lagunya Asraf. Mudah-mudahan terhibur buat Bunda ya. Sarmila untuk Anda semuanya. Yang lagi aktivitas tetap semangat. Meskipun di Tarakan juga cuacanya cerah ya. Jadi tidak mengurangi semangat Anda. Dan mudah-mudahan rezekinya lancar di hari ini, khususnya yang jualan gitu ya.

Ya, buat Bunda terima kasih ucapannya. Makasih udah diputerin lagunya, Bang. Oke, sama-sama Bunda, mudah-mudahan terhibur selalu ya. Buat Faris Saputra juga, matur nuwun gabungannya. Ada Widi Made ya. Ada siapa nih? Ada ZC. Baik, teman-teman semuanya masih di acara Pro Dangdut bersama Pro 1 RW Tarakan. Waktu juga terus merapat ke pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kita goyang lagi deh pokoknya. Spesial kita hibur siang hari ini buat teman-teman yang ada di Tarakan, Kalimantan Utara, di Tanjung Selor, di SP1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ya. Kemudian juga yang sedang berlayar di perairan wilayah Kalimantan Utara, mudah-mudahan terhibur juga. Siapa tahu lagi mancing juga sambil dengerin radio gitu ya. Mudah-mudahan terhibur selalu deh buat para pelaut yang lagi leko jangkar ya. Baik, kita hadirkan lagunya nih kayaknya Madu Merah ya, Secangkir Madu Merah, yang agak ngebeat bersama Sinta Arsinta. Yuk, goyang lagi.

0: YouTube Premium adalah YouTube Bebas.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Bagi yang sudah melakukan aktivitas kembali, tetap semangat, mudah-mudahan lancar di hari Selasa. Juga untuk yang sedang sakit, ya, kita semua juga berdoa, mudah-mudahan cepat sehat. Ya, buat kawan-kawan yang sudah gabung, terima kasih di live TikTok ya. Ada siapa nih? Ada anak tambang juga ya, like-like-nya makasih. Ada yang dari mana nih, dari Solo ya. Ada Datang, namanya Datang Kreator ya. Ada Arifan Syah di Malaysia, luar biasa ya, teman-temannya banyak sekali di siang hari ini. Oke, kita coba hadirkan ya buat semuanya. Waduh, ada yang keklik nih. Ayah nih. Ya, kita goyang lagi lagunya dari Via Valen, judulnya Sayang ya. Lagu yang mungkin agak lama, tapi mesti kita dengarkan ya. Kita goyang lagi bersama Pro 1 RRI Tarakan.

Ya, mendengar di mana Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Tarakan di acara Pro Dangdut ya. Dari Wit ya. Halo Mas Heri. Halo juga, boleh request rungkat Lita Yos. Oke. Terima kasih. Nanti kita hadirkan ya lagunya rungkat versi asli ya. Mbak Lita ya, mudah-mudahan terhibur selalu. Versi asli dari Vicky Press, mudah-mudahan bisa menghibur semuanya ya. Salam buat kawan-kawan yang lagi di aktivitas di sana ya. Salam juga buat Ibu Ose, Yeni, Intan, Ayu, Wiwit, Bintang di UBT semuanya ya. Ada sahabat saya di sana, gimana kabarnya Mbak Lita? Mudah-mudahan sehat selalu aja. Mas Pur, gimana Mas Pur kabarnya? Lama gak ketemu sama Mas Pur ya. Mudah-mudahan sehat selalu semuanya dan tambah sukses ya. Ada Pak Suprianto ya, Pak Pri. Pak Pri juga, ini sahabat waktu di Panwascam. Mas Pur sehat, ya deh. Tambah semangat aja buat Mas Pur ya, karena sukses ya untuk anaknya ya. Ada Mbak Ade, salam siang, selamat siang juga Mbak Ade. Mudah-mudahan sehat selalu bersama Mas Maman tercinta ya. Ada Ayani, salam Kak dari Tanah Bumbu ya. Minta puterin lagunya Gali Lubang Rumah Irama ya. Ya, lagunya Gali Lubang Tutup Lubang dari Rumah Irama nanti kita coba hadirkan ya semuanya. Buat Syahril Ril ya, terima kasih atas gabungannya. Kita hadirkan terlebih dahulu rungkat ya dari Vicky Pras ya untuk semuanya.

Vicky Pras ya, room card spesial buat Mbak Wit ya. Ini mudah-mudahan terhibur selalu bersama kawan-kawan di Universitas Borneo Tarakan sana di Fakultas Ekonomi ya Mbak ya. Mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga tercinta, tambah sukses ya. Salam hormat juga buat Bunda Sundari ya. Mudah-mudahan tetap semangat ya, juga selalu sehat aja. Terima kasih Mbak Lita, Salita Widya Stuti. Ya, teman-teman yang sudah bergabung sabar ya, lagunya ditunggu. Masih tersisa 3 lagu atau 4 lagu lagi. Jadi gak apa-apa ya, nanti dengerin aja sampai tutupnya live-nya nanti tarahkan ya. Gali lubang, tutup lubang, sudah siap lagunya. Spesial buat yang request tadi dari siapa nih? Dari Ahyani 22 ya. Kita segera mainkan ya, dari Bung Haji Roma Irama.

Ya dari Bukaji Roma Irama katanya gali lubang tutup lubang ya. Mudah-mudahan juga buat yang request sudah terhibur ya. Ya dari Pak Wita Widayat, assalamualaikum, waalaikumsalam. Request lagu Host Denok ya. Waduh, ini lambat masuknya ya. Denok sudah kita putar di awal-awal ya. Buat Mbak Sri Hartuti, mudah-mudahan terhibur selalu dengan lagu-lagu yang sudah kita hadirkan ya. Ya, kebersamaan kita tersisa beberapa menit lagi, tapi semangat deh. Lagunya kita langsung gas saja ya. Dari Pak Selamat Pengamen ya. Tadi ada Rungkat ya. Ini lagunya dari Pak Selamat Pengamen ini bilangnya kalah weton ya. Pokoknya kalau menikah sama orang Jawa nih harus hitung-hitungan ya. Pokoknya pasaran lagi paling pon wakil kliwon ya. Disatukan dengan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Sabtu, Minggu.

sano katanya buat Mas Widayat ya katanya. Waduh, Mas, berarti kena wetone ora gatuk berarti ya ora iso rapi. Ya, tapi semuanya Mas Widayat itu ada serononya ya, ada caranya yang bisa disiasati barangkali. Iya, caranya sih kalau saya pernah dengar itu ya dicari hari baiknya pas ijab kobul gitu ya. Pokoknya seperti suatu permasalahan pasti ada jalan keluar ya. Jadi jalan keluar itu pasti ada kalau dicari ya. Baik teman-teman, dimanapun berada, pendengar setia RRI Tarakan, di acara Pro Dangdut, lagu terakhir kita coba hadirkan dari Andra Karisma ya, judulnya Pamer Bojo. Lagu ini juga meskipun lagu daerah, tapi juga di aransemen atau pernah ditampilkan bersama orkestranya Adi MS ya, sangat terkenal sekali. Bahkan penontonnya ini ya kalangan menengah ke atas ya. Tapi memang Pamer Bojo ini lagu dari sang The Godfather of Broken Heart ya, dari almarhum Didi Kempot. Ya, terima kasih. Kita goyang dulu bersama Andra Karisma. Yang mau pamer bojo boleh, monggo silakan.

Ya, pendengar di mana pun Anda berada, ini waktu juga yang membatasi kebersamaan kita di acara Prodangdut edisi hari ini. Dan terima kasih buat yang sudah bergabung ya. Ada Pena atas kirimannya juga terima kasih. Ada Jamaluddin Jeff ya. Ada Sri Hartuti. Pokoknya kawan-kawan semuanya yang sudah saya sebutkan satu persatu. Dan kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan dalam suasana yang lebih bahagia kembali ya. Satu lagi kita coba hadirkan ya. Lagu ini memang kita mengingatkan kepada sang maestro, sang almarhum Didi Kempot ya. Kali ini lagunya dari Mas Dudo duet dengan Saka Kempot ya, atau anak atau putra dari almarhum Didi Kempot. Judulnya Layang Kangen, spesial buat Mas Widayat ya. Mudah-mudahan terhibur selalu. Sekaligus mengakhir kebersamaan kita di acara Pro Dangdut. Sampai jumpa, dan kita akan bertemu lagi di lain kesempatan.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan-angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection.
3: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: yang harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacir banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak, tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: keren banget ini barang, sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

Pendengar RRI program Satu Tarakan dari miliknya Marco Marsi, puisi pagi original soundtrack Susah Sinyal yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda RRI program Satu Tarakan. Selanjutnya pendengar, di jam 4 untuk sore hari ini akan kami hadirkan untuk Anda musik dan informasi salah satu lagu dari miliknya Andre and the Backbone, Jalanmu Bukan Jalanku.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka

Sahabat kreatif, masa muda itu cuma sekali. Masa mau dihabisin buat hal yang bikin rugi? Waktu nongkrong emang seru, tapi pilih-pilih teman itu perlu. Pergaulan yang sehat bukan berarti kamu harus jadi Cooper, tapi tentang gimana kamu bisa saling dukung dan berkembang bareng. Cari circle yang kalau punya mimpi, mereka semangatin, bukan malah ngejatuhin atau ngajakin ke hal-hal negatif. Teman yang baik itu tahu batasan dan saling menghargai. Jadi, yuk filter lingkaran pertemananmu, jadilah versi terbaik dirimu bersama dengan teman-teman yang tepat.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Awalnya cuma iseng, modal 10 ribu berharap menang jutaan. Tapi sadar nggak, di balik layar gawai itu masa depanmu sedang dipertaruhkan. Judi online bukan sekedar permainan. Ini adalah candu digital yang nyata. Bagi anak muda, dampaknya sangat mematikan. Uang kuliah habis, tabungan ludes, hutang menumpuk di mana-mana. Saat pikiran buntu, kesehatan mental jadi korbannya. Depresi, cemas, hingga nekat melakukan aksi kriminal. Impian yang kamu bangun bertahun-tahun bisa hancur dalam hitungan detik. Jangan biarkan algoritma mengatur hidupmu. Hidupmu terlalu berharga untuk diundih oleh mesin. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Pendengar RRI, program Satukan Informasi dan Inspirasi. Satu lagu dari miliknya Biru baru fiturin dengan Iga Mas Ardi, Semua Telah Terjadi, yang sudah mengalun indah di ruang dengar Anda RRI program Satu Tarakan. Pendengar, selanjutnya akan kita ikuti Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Kornus 8, dan Anda dapat menyaksikan Lintas Banjar Nusantaraya melalui kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Selasa 6 Oktober 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Diti Hanggraini, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, sore hari ini kita bersama dengan Aditya. Halo, selamat sore Aditya.
1: Selamat sore Dita, apa kabarnya Dit?
0: Iya Aditya, kabar kami di Kota Tarakan alhamdulillah baik, tapi cuaca di Kota Tarakan dari pagi hingga saat ini masih kabut asap. Bagaimana dengan di Banjarmasin Aditya?
1: Tidak jauh beda, satu Kalimantan seperti masih diselimuti kabut asap nih Dit.
0: Iya, dan ada informasi apa untuk hari ini Aditya?
1: Ini terkait tentang manajemen PT Virgo 8 ya.
0: Iya.
1: Yang didesak oleh Kementerian Perhubungan ya untuk mengangkat bangkai kapal.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Dit ya. Pendengar dan pemirsa, Kementerian Perhubungan ini mendesak manajemen PT Virgo Karya Shipping agar segera mengangkat bangkai kapal KM Virgo Transport 8 dari dasar laut Jawa sesuai dengan aturan pelayaran, di mana perusahaan wajib bertanggung jawab penuh atas seluruh teknis pelaksanaan salvage. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
2: Pak Menteri sudah menegur keras kepada pihak owner kapal.
3: Perusahaan pemilik kapal KM Virgo Transport 8 mendapat teguran keras dari Kementerian Perhubungan. Kepala Kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Kelas 1 Banjarmasin, Heri Purwanto, menyatakan teguran diberikan agar pihak perusahaan segera melakukan proses salvage atau pengangkatan bangkai kapal. Heri menegaskan seluruh teknis pelaksanaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pihak perusahaan. Aturan tersebut secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran.
2: Pak Menteri sudah menegur keras kepada pihak owner kapal PT Virgo untuk segera melakukan pengangkatan ini. Tapi memang Kementerian Perhubungan hanya bisa sebatas menegur dan memerintahkan segera. Tapi semuanya itu tergantung dari pihak asuransi seberapa cepat pelaksanaan.
3: Menanggapi teguran serta desakan tersebut, juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, menyatakan pelaksanaan salvage ditargetkan berlangsung pada bulan Oktober ini. Ia mengungkapkan perusahaan saat ini telah resmi menunjuk Jasa Lindo sebagai mitra lokal untuk mempercepat operasi pengangkatan badan kapal.
4: Insya Allah Bu, insya Allah, pasti bulan ini. Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami didukung oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Pak Basana sendiri untuk kami melakukan penekanan kepada pihak ANS segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penandatangannya kemudian bisa dilakukan untuk rencana salvage-nya.
0: Tapi pasti.
3: Sementara itu berdasarkan data terakhir Basarnas, sebanyak 53 korban masih dalam proses pencarian. Sementara 190 korban telah berhasil dievakuasi dengan rincian 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita kembali ke Dit ya, silakan Dit.
0: Baik, terima kasih Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya, sore hari ini kita bersama dengan Cynthia. Halo, selamat sore Cynthia.
1: Halo, selamat sore juga Diti. Bagaimana kabarnya sore hari ini?
0: Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Palangkaraya? Bagaimana cuaca di Palangkaraya hari ini, Cynthia?
1: Iya, cuaca di Palangkaraya hari ini kebetulan lumayan tebal ya kabutnya hari ini, Diti.
0: Oke, semoga cepat membaik ya, Cynthia.
1: Iya, amin. Kita doakan yang terbaik untuk kondisi cuaca di Palangkaraya berikutnya.
0: Baik, Cynthia, ada informasi apa dari Palangkaraya sore hari ini?
1: Iya, Diti, sore ini di Palangkaraya ada informasi terkait Karhutla, MBG tetap diberikan kepada kelompok rentan.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Iya, pendengar dan pemirsa, meskipun saat ini kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, namun pemberian makan bergizi gratis tetap diberikan kepada kelompok rentan, misalnya ibu hamil dan menyusui. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Itu MBG-nya 3B. 3B yang tadi saya sampaikan, ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui itu.
3: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya terus melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional atau BGN Kalimantan Tengah terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG bagi peserta didik. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani kepada RRI mengatakan koordinasi tersebut dilakukan sebagai persiapan apabila pembelajaran tatap muka PTM kembali dilaksanakan di sekolah pasca kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, pelaksanaan MBG perlu disesuaikan dengan kondisi dan mekanisme pembelajaran di sekolah, khususnya ketika siswa kembali mengikuti kegiatan belajar secara langsung. Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya juga memastikan koordinasi dengan pihak terkait terus dilakukan agar pelaksanaan program MBG dapat berjalan dengan baik dan mendukung kebutuhan peserta didik saat PTM kembali diberlakukan.
4: Iya, Pak. Nah, kami juga selama ini terus berkomunikasi, Pak, dengan BGN, Pak, Badan Gizi Nasional, utamanya dengan Korwil, Koordinator Wilayah. Memang mereka selalu bertanya gitu kan, kapan juga ini PJJ sudah diganti menjadi PTM gitu kan. Nah, selalu mereka menanyakan. Nah, kami sampaikan, artinya kami pun di dalam menetapkan baik itu PTM ataupun PJJ, ya itu tadi, Pak, artinya kalau dilihat cerah, kondisi udara membaik, itu pun kami melihat harus pedomannya 3 hari berturut-turut, Pak. Kalau tidak, dia fluktuasinya bisa kembali lagi gitu kan.
3: Sementara itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Kalimantan Tengah memastikan kelompok rentan tetap mendapatkan MBG sesuai dengan program pemerintah meskipun saat ini tengah dilanda kabut asap. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda BKKBN Kalimantan Tengah Erik Pranata menyebut pemberian MBG kepada kelompok rentan menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.
2: Berapa persen gitu ya dari itu MBG-nya 3B. 3B yang tadi saya sampaikan, ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui itu dengan balita ya, ibu yang punya balita.
3: BKKBN Kalimantan Tengah juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar pelaksanaan program MBG dapat berjalan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan termasuk kelompok rentan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Iya, rekan Diti, demikian informasi dari Palangkaraya, kembali ke Anda di Tarakan.
0: Terima kasih Cynthia dari Palangkaraya Kalimantan Tengah.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan. Pemerintah Kota Tarakan memberikan kepastian penuh terkait keberlanjutan serta mekanisme penganggaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan P3K paruh waktu untuk tahun 2027. Pemkot masih menantikan regulasi dan kepastian besaran dana transfer keuangan daerah dari pemerintah pusat. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Rajabsyah.
1: Tapi kalau seandainya dana transfer pemerintah pusat ke daerah itu tetap sama, ya kita aman-aman aja.
2: Keberlanjutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dan P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Kota Tarakan untuk tahun 2027 masih menunggu kejelasan dana transfer keuangan daerah TKD dari pemerintah pusat. Isyarat itu disampaikan Sekretaris Daerah Kota Tarakan Abdul Aziz Hasan yang mengungkapkan bahwa keberlanjutan alokasi anggaran belanja pegawai P3K dan P3K paruh waktu itu sangat bergantung pada dinamika formula anggaran pusat yang diterima daerah pada tahun mendatang.
1: Kan kita belum bahas anggaran 2027, tapi kalau seandainya dana transfer pemerintah pusat ke daerah itu tetap sama, ya kita aman-aman aja.
2: Selain faktor ketersediaan anggaran di APBD, Aziz Hasan menekankan bahwa keberlanjutan kontrak kerja ASN P3K dan P3K paruh waktu juga sangat tergantung oleh rekam jejak dan penegakan disiplin aparatur sipil negara. Pemkot Tarakan menerapkan mekanisme evaluasi berkala per 3 bulan serta evaluasi tahunan untuk menilai kelayakan perpanjangan masa kerja setiap personel P3K dan P3K paruh waktu. Guna menjaga integritas dan profesionalisme aparatur, Pemkot Tarakan telah membentuk tim penegak disiplin yang bertugas memantau dan menindak penjatuhan sanksi mulai dari tingkat ringan, sedang hingga berat. Adapun menanggapi rencana pemerintah pusat yang ingin mengambil alih gaji P3K dan P3K paruh waktu untuk guru, Aziz Hasan menekankan hingga saat ini Pemkot Tarakan belum menerima regulasi tertulis dari kementerian terkait. Namun jika skema pengambil alihan gaji oleh pusat benar-benar terrealisasi, Pemkot Tarakan berharap tidak ada pemotongan drastis pada alokasi TKD agar porsi anggaran daerah dapat dioptimalkan untuk sektor pembangunan infrastruktur dan layanan publik lainnya. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kami hadirkan informasi dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore hari ini kita bersama dengan Dedi Saputra. Halo, selamat sore Dedi, apa kabar?
1: Halo Diti, apa kabar? Baik, kota Samarinda masih kabut asap masih menyelimuti wilayah kota Samarinda, Diti.
0: Sepertinya hampir seluruh Kalimantan ya, Dedi.
1: Iya.
0: Iya, ada informasi betul apa sekali dari Samarinda untuk hari ini?
1: Masih terkait karhutlah, ini TNI Polri dan Pemda perkuat penanganan karhutlah di Kaltim, Diti.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya, Dedi.
1: Baik, terima kasih Diti. Pendengar dan pemirsa, TNI Polri dan Pemda perkuat penanganan karhutlah Kaltim, api Agustus-September cepat dipadamkan agar tidak meluas ke wilayah lain. Berikut informasinya.
2: Tentara Nasional Indonesia bersama dengan pemerintah daerah, Polri, dan berbagai pemangku kepentingan terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Kalimantan Timur. Komandan Korem 091 Haji Suryanata Kusuma Brigjen TNI Anggara Sitompul usai peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Markas Besar Makorem di Jalan Gajah Mada Samarinda mengatakan sinergi tersebut dilakukan untuk memperkecil dampak karhutlah yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Brigjen TNI Anggara Sitompul mengatakan penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan mengerahkan kemampuan masing-masing pihak yang upaya tersebut ditujukan agar kebakaran tidak berkembang menjadi luas. Anggara menyebut kondisi karhutlah masih terjadi selama Agustus hingga September lalu. Meski demikian, titik api yang muncul dapat segera ditangani oleh petugas di lapangan.
3: Catatan khusus kita ya banyak yang sudah kita lakukan bersama-sama dengan pemerintah daerah, TNI Polri maupun stakeholder yang lain, terutama ini kan masih situasi kabut asap ya, mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Kita terus bersama-sama berangkulan untuk berupaya memperkecil dampaknya, dan alhamdulillah ya selama kurun waktu kurang lebih El Nino mulai dari Agustus sampai dengan September ini, memang ada asap ini, tapi hampir tiap hari itu kita berjibaku bisa kita padamkan. Ketika nyala dia padam, tidak ada yang berkelanjutan sampai melebar dan meluas.
2: Menurut Brigjen TNI Anggara Sitompul, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya respon cepat dalam penanganan setiap kemunculan titik api, dan ia berharap kolaborasi lintas sektor terus diperkuat untuk menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur. RRI Rizky Mulyanta melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Samarinda. Kembali ke Anda, Diti, di Tarakan.

0: Pendengar dari Nunukan, kita bersama dengan Rusdi. Halo, selamat sore Rusdi.
1: Iya, selamat sore Diti.
0: Rusdi, ada informasi apa dari Nunukan untuk sore hari ini?
1: Terkait tentang pendaftaran calon sekda Kabupaten Nunukan, Diti.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, pendaftaran calon sekda Nunukan telah ditutup dengan 7 pendaftar. Proses seleksi kini berlanjut ke tahapan asesmen bagi peserta yang memenuhi persyaratan. Ferry Herdiansa melaporkan selengkapnya.
2: Peserta yang lolos persyaratan calon sekretaris daerah Kabupaten Nunukan akan mengikuti tes asesmen di Makassar. Setelah itu, proses berlanjut ke penyusunan makalah dan presentasi sebelum penetapan 3 calon. Kepala BKPSDM Kabupaten Nunukan, Kaharudin Tokong, mengatakan seluruh pendaftar terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Peserta yang memenuhi seluruh persyaratan dapat mengikuti asesmen pada 6 Oktober mendatang.
3: Kan ada syarat-syarat di situ. Nanti semua syarat-syaratnya terpenuhi, ya semuanya bisa ikut asesmen. Ikut asesmen semuanya ke Makassar tanggal 6.
2: Dari 7 orang pendaftar, 5 orang berasal dari Kabupaten Nunukan dan 2 lainnya berasal dari luar Nunukan. Setelah asesmen, asesmen center membutuhkan waktu untuk menyiapkan data sebelum tahapan berikutnya dilaksanakan. Pembuatan makalah dijadwalkan pada tanggal 21 Oktober, kemudian dilanjutkan dengan presentasi pada tanggal 22 dan 23 Oktober. Hasil rangkaian seleksi tersebut akan mengerucut menjadi 3 calon yang dijadwalkan diumumkan pada tanggal 28 Oktober mendatang.
3: Sesuai dengan jadwal kemarin kan, itu kan butuh waktu dari assessment center itu untuk menyiapkan datanya, maka dilanjutkan lagi nanti pembuatan makalah tanggal 21, kemudian 22-23 itu presentasi.
2: 3 calon yang ditetapkan selanjutnya diserahkan kepada Bupati Nunukan untuk dipilih 1 orang. Hasil seleksi kemudian dikomunikasikan kepada gubernur dan dilaporkan ke BKN sebelum rekomendasi dan pelantikan.
3: Ini ya tanggal 28 itu sudah pengumuman 3 besar.
4: 28.
3: Nah, 3 besar ini nantinya yang diserahkan kepada bupati. Nah, dari 3 orang ini bupati pilih 1 orang. Setelah itu komunikasikan ke gubernur, dan setelah apa pada saat yang sama kita juga kirim ke BKN. Bah, ini hasilnya, semua proses itu kita laporkan sudah. Gitu. Nah, setelah itu keluar rekomendasi BKN, nanti kita pelantikan.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Demikian laporan langsung dari wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Selanjutnya kembali ke rekan Diti di RRI Tarakan.
0: Terima kasih Rusdi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya, edisi Selasa 6 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Diti Hanggreni beserta operator Leni Marlina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara ya.

Aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

Pernahkah Anda memperhatikan keanggunan kebaya? Busana tradisional ini tak sekadar penutup tubuh, melainkan lembaran sejarah yang merekam sentuhan berbagai budaya di Nusantara. Istilah kebaya diperkirakan berasal dari bahasa Arab, yakni kabah atau habaya, yang berarti pakaian labuh. Sejarah mencatat busana ini mulai dikenal dan mengalami percampuran budaya seiring masuknya para pedagang Tionghoa, Arab, hingga Portugis ke Nusantara. Pada masa Kesultanan di Jawa, kebaya bertransformasi menjadi busana yang dikenakan oleh keluarga kerajaan dengan ciri khas bukaan depan dengan kancing atau peniti untuk menyesuaikan dengan iklim tropis di Nusantara. Kini kebaya telah menjadi identitas busana nasional wanita Indonesia, dari kebaya klasik Jawa hingga kebaya encim peranakan. Setiap jahitannya menyimpan cerita akulturasi yang indah. Untuk menghargai dan melestarikan budaya Nusantara, setiap tanggal 24 Juli diperingati sebagai Hari Kebaya Nasional.

guys, pernah kebayang nggak sih tinggal di negara di mana jumlah hewan endemiknya jauh lebih banyak dari jumlah penduduknya sendiri? Yap, selamat datang di Australia. Faktanya, di benua ini, populasi kanguru benar-benar sukses ngalahin jumlah manusianya loh. Berdasarkan data resmi dari Departemen Perubahan Iklim, Energi, Lingkungan, dan Air Australia, pada tahun 2023, diperkirakan ada sekitar 35,3 juta ekor kanguru yang tersebar di wilayah pengamatan utama. Sementara itu, populasi manusia di Australia saat ini hanya berkisar di angka 26 juta jiwa. Artinya, rata-rata ada lebih dari satu kanguru untuk tiap penduduk di sana. Lalu, kenapa ya jumlah mereka bisa sebanyak itu? Alasan utamanya justru karena campur tangan manusia. Pembuatan bendungan buatan dan padang rumput yang luas untuk peternakan ternak tanpa sengaja menciptakan sumber air dan makanan prasmanan tanpa batas bagi para kanguru. Selain itu, predator alami mereka seperti harimau Tasmania sudah lama punah dan pergerakan anjing dingo pun banyak dibatasi oleh pagar pertanian. Ditambah lagi, saat curah hujan sedang tinggi, persediaan makanan yang melimpah bikin populasi mereka langsung meledak. Jadi jangan kaget ya, kalau suatu saat kamu road trip ke kawasan pedalaman Australia, kamu bakal lebih sering papasan sama kanguru daripada manusia.

Satu bangsa yang besar tidak hanya dibangun dari beton dan baja, tetapi dari pondasi ideologi yang tak tergoyahkan. 1 Oktober, kita kembali mengenang sebuah momentum bersejarah, Hari Kesaktian Pancasila. Lebih dari sekedar coretan teks di buku sejarah, Pancasila adalah jiwa kita. Ia adalah benteng yang menjaga keberagaman kita tetap utuh di tengah badai perbedaan suku, agama, dan budaya. Kesaktian Pancasila bukan cerita masa lalu. Kesaktian itu ada pada toleransi yang kita rawat hari ini, pada gotong royong yang kita lakukan setiap hari, dan pada keadilan yang terus kita perjuangkan bersama.

orang harus punya koneksi atau masuk televisi untuk dikenal luas. Tapi sekarang, di era digital, siapapun bisa membangun personal branding dengan modal internet dan kreativitas. Lihat saja orang-orang yang sukses hanya dengan membagi ilmu, pengalaman, atau cerita inspiratif di media sosial. Kuncinya adalah konsisten memberikan nilai kepada orang lain. Anda bisa memulai dengan menentukan tema atau segmentasi pemirsa, membangun kepercayaan lewat konten yang orisinil, dan terus berinteraksi dengan followers. Jangan takut untuk menunjukkan siapa diri Anda sebenarnya, karena di dunia digital, keaslian lebih berharga daripada kepura-puraan. Jadi, jika Anda ingin sukses, berhenti hanya menjadi penonton. Mulailah berkarya dan membangun personal brandingmu sekarang juga.

Pendengar RRI, program satu kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari miliknya Ivy Alicia, Sisa Hari, yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda, RRI program satu Tarakan. Pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan lagu religi dan kami informasikan untuk Anda, azan maghrib akan dikumandangkan pada menit ketiga meninggalkan jam 6 untuk hari ini. Dan juga akan kami hadirkan pengajian Al-Quran sebelum azan maghrib dikumandangkan untuk wilayah kota Tarakan dari miliknya Abdul Aziz Amarif dengan surah Ali Imran ayat 137 sampai dengan 148. Dan sebelumnya kita dengarkan dulu satu lagu dari miliknya Ali Sastra, Zikir Sang Pencipta.

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.

Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

kepada khalifah. Imam Ibnu Ka'ab pernah menasihati Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika sang khalifah meminta nasihat kepada beliau. Imam Ibnu Ka'ab kemudian menasihatinya, "Apabila engkau ingin selamat dari siksa Allah, maka jadikanlah orang Muslim yang tua sebagai ayahmu, yang kecil sebagai anakmu, dan yang pertengahan sebagai saudaramu. Jadi, muliakanlah ayahmu, hormatilah saudaramu, dan sayangilah anakmu."

Rasulullah bersabda, "Bersiwak itu membersihkan mulut dan membuat Allah ridho." Siwak adalah bagian dahan, batang, atau akar pohon arak Balfadora indica. Memiliki tekstur lembut, basah, dan memiliki serat yang tidak mudah lepas. Sehingga bisa digunakan untuk membersihkan gigi, gusi, dan mulut. Serat siwak mengandung vitamin C, antiseptik, enzim pencegah plak, antibakteri, zat anti pembusukan, fluoride, klorida, potasium, tanin, dan beberapa zat penting lainnya yang berfungsi untuk menjaga kesehatan juga kebersihan gigi dan mulut. Melihat banyaknya kandungan zat yang bermanfaat pada siwak, Badan Kesehatan Dunia WHO merekomendasikan siwak sebagai alat pembersih gigi alami.

Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kamar beliau. Umar mendapati beliau tengah berbaring di atas sebuah tikar yang telah usang. Tikar tersebut membekas di punggung beliau. Maka air mata Umar pun meleleh dan beliau tidak kuasa menahan tangis karena iba melihat kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad bertanya sambil memandang air mata Umar bin Khattab, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Umar?" Umar menjawab dengan suara tersendat karena tangisan, "Wahai Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis, sedangkan tikar ini membekas di punggungmu. Aku juga tidak melihat apapun di rumahmu. Para raja tidur di atas kasur sutra dan tinggal di istana yang megah. Sementara engkau di sini, padahal engkau adalah nabi dan manusia pilihan Allah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab sambil tersenyum, "Wahai Umar, kebaikan mereka dipercepat datangnya, dan kesenangan mereka pun pasti terputus. Sedangkan kita adalah kaum yang kebaikannya ditunda hingga hari akhir. Tidakkah engkau rela jika akhirat untuk kita dan dunia untuk mereka?"

Salah satu tokoh Muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia lahir 40 tahun sebelum hijrah. Ia berasal dari suku Quraisy di Mekah. Ia memeluk Islam atas ajakan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, yang termasuk dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dalam Perang Badar, saat helm perang Rasulullah bengkok menghujam hingga mematahkan gigi beliau, dialah yang melepaskan helm yang sempit dari kepala Rasulullah. Dalam perang, ia mendapat ujian terberat dalam hidupnya. Saat itu, ia harus berhadapan dengan ayah kandungnya yang saat itu masih dalam keadaan kafir dan menolak untuk memeluk Islam. Ia berusaha sebisa mungkin untuk menghindari ayahnya, namun sang ayah terus mengejarnya. Meskipun berkali-kali, ia lari dari hadapan ayahnya, hingga pertarungan pun tidak terelakkan, dan ia pun memenangkan pertarungan dengan ayahnya tersebut. Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya setiap umat ada penjaga amanahnya, dan penjaga amanah bagi umatku adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah."

Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an berjalan melewati sebuah gang di Madinah. Kemudian beliau melihat seorang anak kecil sedang bermain-main dengan burung pipit yang ada di genggamannya. Karena merasa iba, akhirnya beliau membeli burung itu dari anak kecil tersebut, lalu melepaskannya. Tak kala beliau wafat, banyak orang yang bermimpi bertemu dengan beliau. Lalu mereka bertanya kepada Umar, "Apa yang telah Allah perlakukan terhadap dirimu?" Beliau menjawab, "Alhamdulillah, Allah telah mengampuni segala dosa-dosaku." Mereka kembali bertanya, "Dengan sebab apa? Apakah karena kedermawananmu, keadilanmu, atau karena sikap zuhudmu?" Umar menjawab, "Tatkala aku wafat dan kalian telah menguburkanku, saat itu datang kepadaku dua malaikat yang sangat menakutkan. Ketika kedua malaikat tersebut hendak bertanya kepadaku, tiba-tiba terdengar suara tanpa rupa yang berseru, 'Biarkanlah hambaku ini, jangan kalian menanyainya dan menakut-nakutinya. Sesungguhnya aku telah merahmatinya dan mengampuni segala dosa-dosanya karena sewaktu di dunia dia pernah berlaku kasih sayang kepada seekor burung pipit. Karena itulah, maka sekarang aku pun berlaku kasih sayang kepadanya.'"

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Korannya.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok. Adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai, atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

Dari milik Irian Teja fiturin dengan Piyu Uma Dewi yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pendengar, di jam 7 malam Zenisa akan dikumandangkan pada menit ke-12, meninggalkan jam 7 untuk malam hari ini. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

Thank you.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, apa lebih semangat lagi, atuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

0: seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Ingat, penyalahgunaan narkotika adalah perbuatan yang melanggar hukum. Tak hanya itu saja, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberikan konsultasi, atau menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika juga termasuk perbuatan yang melanggar hukum, yang pelakunya akan mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Selalu pilih lingkungan yang positif.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.

0: Pendengar RRI, program Satukan Informasi dan Inspirasi. Tepat di jam 8 malam untuk hari ini, saatnya kita bergabung bersama RRI Program 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. New York tetapkan status darurat bencana akibat wabah campak. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Program Makan Bergizi Gratis kembali disalurkan kepada siswa SD Negeri 29 Pontianak setelah sebelumnya sempat ditunda akibat orang tua khawatir terhadap kualitas kondisi air pasca kabut, asap, dan hujan. Berikut laporan Wilhelmus dari Pontianak.
2: Kepala SD Negeri 29 Pontianak, Sri Suwarni, mengatakan keputusan kembali melaksanakan MBG diambil setelah pihak sekolah melakukan koordinasi dan polling bersama orang tua siswa serta guru. Sebelumnya, sejumlah orang tua meminta pelaksanaan MBG ditunda karena mempertanyakan kondisi air yang digunakan dalam proses penyediaan makanan.
3: Pertimbangan kemarin itu karena satu air, air yang kita khawatirkan, air kan baru hujan beberapa kali dan kita nggak tahu pakai air apa gitu kan. Orang tua juga keberatan, yang jelas tuh kemarin tuh kan kalau bisa dipending dulu karena terkait dengan air.
2: Sri menambahkan hingga kini belum ada kendala berarti dalam pelaksanaan MBG. Namun pihak sekolah terus berkoordinasi dengan pengelola untuk memastikan variasi menu agar siswa tidak merasa bosan. Untuk menjaga keamanan makanan, pihak sekolah juga memastikan makanan dalam kondisi tersegel dan mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa. Sementara itu, orang tua siswa menyambut positif kembali disalurkannya MBG. Rohani, ibu siswa kelas 2 SD Negeri 29 Pontianak ini menilai program tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi anak.
4: Gizinya tercukup ya, karena kan udah sesuai dengan ahli gizinya untuk memberi makan anak itu. Intinya itu, cukup gizinya. Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuman kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayurnya kurang, tapi kalau dengan adanya MBG ini, tercukupilah gizinya.
2: Rohani berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih baik, terutama untuk memastikan keamanan makanan dan mencegah terjadinya kasus keracunan. Wilhelmus melaporkan.
1: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengarahkan Dinas Pendidikan agar memperhatikan kondisi udara telah stabil sebelum mengambil kebijakan pembelajaran tatap muka untuk menghindari resiko terpaparnya peserta didik dari penyakit ISPA. Berikut Edi Suroso melaporkan dari RRI Palangkaraya.
5: Perhatikan, pertama kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari.
6: Pemerintah Kota Palangkaraya terus memperhatikan kondisi kualitas udara di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, menjelaskan pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil kebijakan sekolah tatap muka hanya berdasarkan kondisi udara dalam 1 hari. Hal ini karena arah angin di wilayah Palangkaraya dapat berubah-ubah setiap waktu, sehingga kondisi udara pada malam dan sore hari belum tentu sama dengan kondisi keesokan paginya.
5: Perhatikan, pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari sampai 4 hari, baru kita mengambil kebijakan. Karena kita tahu arah angin kan selalu berubah-ubah tiap hari. Kita mengambil malam ini cerah, sore cerah, besok pagi belum tentu. Jadi saya meminta mereka dalam menghitung, melihat situasi dan kondisi, itu benar-benar harus stabil dulu. Ya minimal, saya bilang 3 hari stabil, artinya baru kita melakukan langkah. Tapi kalau masih 1 hari fluktuatif, jangan mengambil resiko.
6: Menurut Fairit, diperlukan kondisi yang benar-benar stabil setidaknya selama 3 hingga 4 hari sebelum pemerintah mengambil langkah kebijakan. Stabilitas tersebut penting agar keputusan yang diambil tidak justru menimbulkan risiko bagi masyarakat, khususnya para pelajar. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Arif Norki menilai penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ memiliki tantangan tersendiri bagi peserta didik. Anak-anak tingkat SMP dinilai mampu mengikuti pembelajaran secara mandiri, sementara siswa SD masih membutuhkan pendampingan dari orang tua.
7: Yang namanya PJJ ini kan ada yang paham, ada yang untuk anak-anak SMP mungkin dia mungkin bisa memahami kan. Tapi bagi anak-anak yang SD yang didamping orang tua ini kan susah penerimaannya. Nah maka itu harus ada inovasi dari Dinas Pendidikan. Apa yang harus dilakukan kepada anak didik kita ini selama PJJ ini? Kalau PJJ ini kan ada plus minusnya juga. Misalkan plusnya itu mereka bisa istirahat di rumah. Tapi minusnya adalah mereka tidak maksimal menerima pembelajaran. Di sisi lain juga orang tua ini mengeluh. Karena mengurus anak kan harus didampingi terus setiap hari selama PJJ. Nah artinya keluhan ini dijawab oleh guru-guru baru ngurus 1-2 anak. Sudah begitu hebohnya, stresnya kan. Apalagi mereka yang guru-guru yang setiap hari mengurus ratusan bahkan puluhan orang satu kelas dengan satu orang guru kan. Nah jadi supaya masyarakat bisa diedukasi bahwa mengajar anak itu tidak mudah, mendidik anak itu tidak mudah.
6: Arif meminta Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menyiapkan inovasi selama PJJ berlangsung. Menurutnya pembelajaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan dan kegiatan yang mendukung proses belajar mereka di rumah. Edi Suroso melaporkan.
1: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
8: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima belasan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Usai menerima buruh, Listio Sigit mengatakan buruh mendukung upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 6-8% sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, buruh juga mendukung kondusivitas iklim investasi di tanah air. Listio Sigit juga mengatakan buruh mendukung pengusaha untuk meningkatkan produktivitas. Penjelasan disampaikan Listio Sigit Prabowo usai menggelar pertemuan dengan buruh di kantornya sore tadi.
9: Dan dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing dan iklim investasi betul-betul bisa kondusif. Dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi, karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar, dan tingkat produktivitas yang baik, dan tentunya ini akan mendorong iklim investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing. Dan saya kira kita sepakat tadi teman-teman dari Serikat Buruh akan mendukung.
8: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR atas konsistensi dalam perlindungan buruh, diantaranya dengan disahkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
10: Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, kepada pimpinan DPR, kepada Panja Komisi 9, karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja, dia harus bekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. Lalu ada jaminan pesangon. Lalu naiknya indeks perhitungan upah. Biar PHK tidak boleh semena-mena. Itu undang-undang perlindungan tenaga kerjaan dan juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei dibuktikan.
8: Pendengar, perwakilan buruh sebelum diterima, Listio Sigit menggelar aksi unjuk rasa di DPR untuk mengawal pengesahan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Buruh mengapresiasi disahkannya rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
1: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, mengatakan Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. Ya, Chef, menurut Anindya juga merupakan wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan. Laporan selengkapnya bersama dengan Pradipta Rahadi.
11: Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menjadi salah satu pembicara di acara Indonesia International Sustainability Forum 2026 pada hari ini. Dalam kesempatan itu, Anindya mengatakan ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. Di tahun keempat penyelenggaraan ISF ini dilaksanakan melalui kolaborasi dunia usaha dengan pemerintah, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anugerah Nusantara dan Antara Indonesia. Anindya mengatakan ISF adalah wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan juga peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan.
12: We started in 2022, correct? Right? Three. And at the height was 2025 with 11,773 attendees. And in 2025 alone, and here Pak Rosan, our Minister of Investment, is very happy to know that we have signed investment commitment of $17.4 billion last year. And Kadin Indonesia has been consistently championing sustainability agenda because it is not only climate agenda, it is also economic security agenda for Indonesia.
11: Adapun Menteri Investasi Rosan Perkasa Roslani menyebut pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
13: Adanya investasi yang masuk yang sustainable tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan sehingga ini juga menghasilkan menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas. Sebab itu kita melihat bahwa tentunya regulasi sangat mendukung penuh karena tema yang dipaparkan itu memang adalah tema yang juga menjadi bagian dari kementerian kami berinvestasi dalam rangka kita meningkatkan investasi yang berkualitas, yang berkesinambungan dan juga berkelanjutan.
11: ISF 2026 berlangsung pada hari ini 6 Oktober hingga esok 7 Oktober dengan mengangkat tema Investing for a Resilient, Sustainable and Prosperous World. Hari pertama ISF 2026 mengangkat fokus Powering Low Carbon Growth, sedangkan hari kedua esok mengusung tema Enabling a Resilient and Livable Future. Forum itu menghadirkan lebih dari 200 pembicara dalam lebih dari 20 sesi yang mempertemukan unsur pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi hingga organisasi internasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia International Sustainability Forum 2026 kembali digelar untuk yang keempat kalinya. Terdapat beberapa agenda utama yang dibahas dalam forum ini, mulai dari percepatan transisi energi hingga perluasan pasar karbon. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama, reporter Voice of Indonesia.
14: Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, or Kadin Anindya Bakri, opened the Indonesia International Sustainability Forum 2026 in Jakarta on Tuesday, October 6th. At the forum attended by global strategic partners, Anindya Bakri emphasized key agendas that had been formulated with energy security being the top priority.
15: I would like to leave you with 5 key priorities for climate action and sustainable growth, as we would like to contribute to this agenda. First, we need to continue to accelerate the energy transition for energy security.
14: Meanwhile, Indonesia's Minister of Investment and Upstream Industry, Rosan Roslani, stated that Indonesia is committed to achieving net zero emissions by 2060 or sooner with the support of its partners. He called on all parties to forge tangible partnerships during the forum.
15: The resources, the market, and the emission are here. The policy direction is clear, and most importantly, the opportunity is here. Over the next 2 days, I hope we move beyond this discussion and towards concrete partnership, real projects, and meaningful.
16: investment.
14: Other priorities highlighted at the forum included expanding high integrity carbon markets and supporting Indonesian companies on their journey toward net zero. Additionally, through the IISF, it is hoped that Indonesia can advance the circular economy in waste to energy initiatives as well as promote sustainable forestry. Putri Syaipurama, Voice of Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, mengajak dunia menjadikan air sebagai prioritas investasi. Menurut Retno, hal itu dilakukan sebagai upaya mengatasi berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Berikut laporan Retno Mandasari.
17: Water security and resilience. We need.
18: Utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi menyoroti tiga bidang yang dinilai perlu dilakukan di tengah berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Salah satunya adalah ketahanan air. Hal itu disampaikan Retno saat menyampaikan pidato kunci pada Indonesia International Sustainability Forum atau IISF hari ini di Jakarta. Retno menambahkan hal kedua terkait kota yang layak huni dan mobilitas bersih. Menurutnya, transportasi, energi, perumahan, dan berbagai layanan perkotaan lainnya harus bekerja secara terpadu. Pada saat yang bersamaan, Retno mengajak dunia untuk turut menjadikan air sebagai prioritas investasi.
19: We already have. Tantangannya adalah bagaimana membawa solusi-solusi tersebut ke skala yang lebih besar. Artinya, menjadikan air sebagai prioritas investasi, mengembangkan proyek-proyek yang mampu menarik pembiayaan, serta memperkuat keterampilan, kelembagaan, dan inovasi yang dibutuhkan untuk mewujudkannya.
18: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, menyatakan komitmen Kadin Indonesia untuk mendukung energi berkelanjutan, serta menyebut transisi energi menjadi salah satu agenda penting yang perlu terus dipercepat.
20: First, we need to kita perlu terus mempercepat transisi energi untuk memperkuat ketahanan energi. Kedua, kita perlu memperluas pasar karbon yang berintegritas tinggi. Ketiga, mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia dalam perjalanan mereka menuju net zero. Keempat, mendorong ekonomi sirkular dan pengolahan sampah menjadi energi. Dan terakhir, mendorong

0: puncak pada 2025. Menurut Gubernur Negara Bagian New York, Kathy Hochul, 108 kasus campak telah dilaporkan sepanjang tahun ini, dengan 92 kasus sebagian besar terjadi di komunitas pedesaan dengan tingkat imunisasi rendah yang tersebar di 18 country. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat dengan menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan kebijakan pemerintah menggunakan bahasa sederhana. Berikut laporan Hana Syarif.
1: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom

0: fungsi penyerapan aspirasi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil Syah Ganda bersama Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono ke Hambalang pada 4 Oktober lalu. Dalam keterangannya, usai melaksanakan serah terima jabatan pada hari ini, Syah Ganda mengatakan Presiden ingin mengetahui dampak berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah selama 2 tahun terakhir melalui suara masyarakat di lapangan.
1: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk mendengarkan semendengar-dengarnya suara rakyat. Jadi Bapak Presiden di pandemnya setelah tahun kedua ini tentunya beliau ingin sekali tahu apa yang terjadi dari hasil-hasil pikiran dan kerja beliau selama ini. Jadi pengen mendengar. Nah, kita mohon bantuan dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk bisa menjadi bagian penting dalam menerima apa-apa yang didengar masyarakat dan apa-apa yang akan didengar masyarakat tentunya.
0: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono mengatakan, Presiden juga meminta informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Fadli menyebut Bakom juga bertugas untuk menerima usulan, masukan, keluhan, hingga kritik dari masyarakat.
2: Bapak Presiden menekankan kepada Badan Komunikasi Pemerintah untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami begitu dan sederhana sehingga bisa lagi-lagi menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Juga tidak hanya untuk menyampaikan informasi, juga Bapak Presiden mengharapkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk aktif mendengarkan baik itu berupa usulan, masukan, keluhan, bahkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
0: Adapun berbagai aspirasi tersebut akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait serta disampaikan kepada Presiden. Untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah, Bakom juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kenaikan indeks tersebut menunjukkan adanya perbaikan integritas di lingkungan pendidikan. Namun, Setio mengingatkan masih terdapat sejumlah daerah yang masuk kategori korektif sehingga membutuhkan perhatian dan perbaikan. Setio juga meminta seluruh pihak tidak menjadikan hasil survei sebagai suatu yang harus dihindari, termasuk ketika masih ditemukan daerah dengan tingkat integritas yang rendah. Menurut Setio, upaya pencegahan korupsi harus dibangun sejak dari ruang kelas, di mana pendidikan karakter dinilai penting untuk membentuk generasi yang memiliki budaya anti korupsi.
4: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari survei penilaian integritas untuk pendidikan. Dari sisi angka memang ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Tetapi tentu kalau kita lihat dari skor nasional,

0: Korp dari provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga yang di kementerian, ini masih ada naik turun. Ya, bisa kita lihat tadi sama-sama, ada yang rentan, ada yang korektif, kemudian ada adaptif, bahkan mungkin ada yang sebagian kecil yang tangguh.
1: Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi peningkatan hasil indeks integritas pendidikan tahun 2026. Dirjen Polpum Kemendagri Akmal Malik mengatakan hasil survei akan segera disebarluaskan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Akmal juga mengatakan pemerintah provinsi akan didorong melihat hasil survei tersebut untuk melakukan perbaikan pada sektor pendidikan menengah. Sementara pemerintah kabupaten dan kota akan diarahkan mengevaluasi pendidikan sesuai kewenangannya.
2: Teman-teman dari KL, kami dari Kementerian Negeri tentunya sangat memberikan apresiasi atas hasil survei penilaian integritas pendidikan yang berujung kepada indeks integritas pendidikan yang alhamdulillah naik. Kami akan tentu akan segera mendiseminasi hasil ini kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Untuk tingkat provinsi tentunya kita akan dorong jajaran pendidikan menengah ya, untuk bisa melihat hasil-hasil ini dan menjadi bahan perbaikan.
1: SPI Pendidikan 2026 melibatkan 42.810 responden dari berbagai unsur pendidikan. Untuk jenjang SD dan sederajat, survei melibatkan siswa kelas 4 dan 5, sementara SMP dan sederajat melibatkan kelas 7 dan 8, serta SMA kelas 10 dan 11. KPK berharap hasil indeks integritas pendidikan 2026 dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Penggawa Garuda Elkan Beget menilai Indonesia layak disebut Raja Baru Asia Tenggara usai memenangkan edisi perdana turnamen FIFA ASEAN Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: International.
1: I think we have to show we are the kings of Southeast Asia. You know.
2: Saya pikir kami telah menunjukkan bahwa kami adalah Raja Asia Tenggara. Pelatih menunjukkan video kompilasi sebelum kami ke stadion tentang kekalahan-kekalahan di final sebelumnya, termasuk cuplikan final AFF di mana kami kalah dari Thailand. Ini adalah sebuah perjalanan panjang. Banyak hal telah berubah di federasi, banyak wajah baru di sini. Tapi satu hal yang pasti, kami semua bangga membela negara ini. Seperti yang saya katakan, saya sangat bangga menjadi bagian dari Indonesia hari ini. Dan kami adalah Raja Asia Tenggara.
1: Love and want to represent this country and yeah, like I say, I'm so proud of Indonesia today and we're the kings of Southeast Asia.

0: Melanjutkan apa yang dikatakan Elkan, sudah 6 kali masuk final dan itu sulit untuk dimenangkan. Pak Erick Thohir menaruh kepercayaannya kepada saya dan staf saya serta para pemain yang telah bekerja keras untuk negara ini. Para pemain ini terus beradaptasi dengan kondisi di sini, menjadi semakin kuat secara mental sebagai satu kesatuan.
1: Gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas Indonesia. Bukan hanya karena

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat malam pendengar, kembali menjumpai Anda di Tarakan Malam hari ini. Saya Rigita Bayu akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 23 lewat 55 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi, diantaranya akan kami hadirkan mimbar agama Buddha, dilanjutkan dengan mini drama dan juga ngobrol bareng komunitas nuansa daerah Tidung ya, dilanjutkan juga dengan ruang rindu pada pukul 22 dan rangkaian jazz musik pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, langsung saja kita dengarkan bersama mimbar agama Buddha yang akan disampaikan oleh Rudy Pratama SAG dengan tema menjadi insan yang manusiawi.
1: Selamat malam para pendengar RRI Pro 1 Tarakan yang berbahagia dimanapun Anda berada. Senang sekali kita dapat kembali berjumpa dalam program Mimbar Agama Buddha. Semoga di tengah berbagai kesibukan dan aktivitas yang kita jalani hari ini, kita semua senantiasa diberikan kesehatan, ketenangan, dan kebahagiaan. Sebelumnya, terimalah salam dalam dhamma Namo Buddhaya. Pendengar yang berbahagia, kita semua adalah manusia, kita lahir sebagai manusia, tumbuh sebagai manusia, belajar, bekerja, membangun keluarga, bergaul dengan orang lain, dan menjalani berbagai pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri, apakah menjadi manusia secara fisik sudah cukup untuk disebut sebagai manusia yang sesungguhnya? Pertanyaan ini sangat sederhana, tapi sebenarnya kalau kita pahami maknanya cukup dalam. Sebab manusia bukan hanya tentang bentuk tubuh. Manusia juga tentang cara berpikir, cara berbicara, cara memperlakukan orang lain, dan bagaimana kita memaknai kehidupan ini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, Mimbar Agama Buddha hadir dengan sebuah tema yaitu menjadi insan yang manusiawi dalam agama Buddha. Kita mungkin memiliki pandangan hidup yang beragam, memiliki pendidikan, pekerjaan, kedudukan, jabatan, harta, dan berbagai pencapaian. Namun, semua itu belum tentu menunjukkan bahwa kita telah menjadi manusia yang benar-benar manusiawi. Karena ukuran kemanusiaan bukan semata-mata apa yang kita miliki, melainkan apa yang kita lakukan dengan apa yang kita miliki. Artinya dengan apapun yang kita miliki, kita memperlakukan orang lain dengan sangat baik. Pengetahuan yang kita miliki, apakah digunakan untuk membantu atau justru merendahkan orang lain? Harta, benda, bahkan kekayaan yang kita miliki, apakah digunakan hanya untuk kepentingan diri sendiri atau juga dapat memberikan manfaat kepada orang lain? Kekuatan yang kita miliki, apakah digunakan untuk melindungi atau justru menyakiti? Dan kehidupan yang kita miliki, apakah hanya kita gunakan untuk mengejar kesenangan diri sendiri, ataukah kehidupan ini juga kita gunakan untuk menumbuhkan kebajikan yang bermanfaat bagi sesama manusia? Dalam ajaran Buddha terdapat sebuah nasihat yang berbunyi dadato punyang pawa dati samyamato werangna ciyati kusaloca jahati papakang raga dosa moha kaya sani butoti, yang artinya siapa yang suka memberi kebajikannya akan bertambah. Siapa yang mampu mengendalikan dirinya tidak akan menambah kebencian. Siapa yang banyak berbuat baik akan meninggalkan kejahatan. Karena akar loba, dosa, dan moha telah dicabut, tercapailah nibbana. Ajaran ini memberikan kepada kita sebuah gambaran yang sangat jelas untuk menjadi manusia yang manusiawi. Kita perlu belajar memberi kebaikan, mengendalikan diri, menghindari kejahatan, dan mengikis kekotoran batin yang ada dalam diri kita. Sahabat Dhamma yang berbahagia, mari kita renungkan satu persatu. Yang pertama adalah memberi kebaikan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali lebih mudah memikirkan apa yang akan kita dapatkan. Kita bertanya dalam diri kita, apa yang saya dapat? Apa keuntungan saya? Apa yang bisa membuat saya nyaman? Apa yang bisa membuat kehidupan saya lebih baik? Itu semua adalah hal yang wajar kita sebagai manusia. Tetapi Dhamma atau ajaran Buddha mengajarkan kita untuk sesekali membalik pertanyaan tersebut. Bukan hanya apa yang bisa saya dapatkan, tetapi apa yang bisa saya berikan dalam kehidupan ini. Pertanyaan ini terlihat sangat sederhana, namun jika benar-benar kita praktekkan, pertanyaan ini dapat mengubah cara kita menjalani kehidupan di dunia ini. Ketika kita berada di rumah, apa yang bisa kita berikan kepada keluarga? Mungkin bukan hanya uang, bukan barang, tetapi perhatian, waktu, kesabaran, dan perkataan atau ucapan yang menenangkan di dalam lingkungan keluarga kita. Ketika berada di tempat kerja, apa yang bisa kita berikan kepada rekan kerja kita? Mungkin sebuah bantuan kecil, sebuah informasi, atau sekedar kesediaan mendengarkan ketika orang lain sedang menghadapi kesulitan. Dan ketika kita berada di tengah masyarakat, apa yang bisa kita berikan? Mungkin tenaga, pikiran, ide, kepedulian, atau bahkan hanya sebuah sikap yang tidak menimbulkan masalah bagi orang lain. Artinya, kita tidak merugikan kehidupan orang lain, kehidupan makhluk lain. Inilah hal yang sering kita abaikan atau kita lupakan. Kebaikan tidak selalu harus besar. Kadang-kadang kebaikan justru lahir dari tindakan yang sangat sederhana. Ketika melihat seseorang kesulitan membawa barang, kita dapat membantunya. Ketika melihat seseorang sedang sedih, kita mendengarkan dan membantunya memberikan perhatian, memberikan solusi. Kita mengetahui sebuah perkataan dapat melukai hati orang lain, lalu kita akan memilih diam. Kita memiliki kesempatan untuk membalas kesalahan orang lain, atau kita memiliki dendam kepada orang lain, namun kita memilih memaafkan. Kebaikan-kebaikan yang sangat sederhana seperti itu, terkadang tidak terlalu kita perhitungkan, kita hanya berpikir bahwa pertolongan adalah selalu tentang materi, selalu tentang tenaga, selalu tentang apa yang kita miliki. Namun hal-hal demikian, ketika kita bisa memaafkan, ketika kita tidak melukai perasaan orang lain, itu adalah hal-hal kebaikan yang sangat penting di dalam kehidupan ini. Hal-hal kecil seperti itu mungkin kita luput dalam memikirkannya atau dalam memikirkan hal-hal tersebut. Kadang hal-hal tersebut memang tidak ada yang memberikan penghargaan, tidak ada yang memuji. Tetapi dalam kehidupan itulah sangat berarti, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Manusia yang manusiawi bukanlah orang yang selalu bertanya, apa yang bisa orang lain lakukan untuk saya? Tetapi ia mulai bertanya, apa yang dapat saya lakukan agar kehidupan orang lain menjadi sedikit lebih baik karena kehadiran kita? Mari kita renungkan. Ketika kita datang ke suatu tempat, apakah kehadiran kita membuat suasana menjadi lebih baik atau justru membuat orang lain merasa tidak nyaman? Ketika kita sedang berbicara, apakah ucapan kita memberi ketenangan atau membuat hati orang lain terluka? Ketika kita pergi dari suatu tempat, apakah kita meninggalkan manfaat atau meninggalkan masalah bagi orang lain? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sebenarnya merupakan latihan untuk menjadi manusia yang lebih manusiawi. Karena hidup bukan hanya tentang bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan, tetapi juga tentang bagaimana kita menjadi sebab kebahagiaan bagi orang lain. Atau setidaknya kita jangan menjadi sebab penderitaan bagi orang lain. Dan lebih jauh lagi, bagaimana kita menjadi sebab munculnya kebahagiaan bagi semua makhluk. Bapak dan Ibu, sahabat Dhamma yang berbahagia, ada satu hal penting dalam memberi sebuah kebaikan, yaitu yang namanya ketulusan atau keikhlasan. Memberi tidak selalu berarti benar-benar tanpa harapan apapun. Tetapi semakin kita belajar, semakin kita belajar mengurangi keterikatan terhadap hasil. Artinya, ketika kita membantu orang lain, kita tidak mengharapkan apapun itu, tetapi mengharapkan orang itu dapat berbahagia atau meringankan masalah mereka. Kita membantu seseorang, kita tidak perlu terus-menerus mengingatnya bahwa kita pernah membantunya. Kita memberikan sesuatu, kita tidak menjadikannya sebagai alat untuk mengendalikan orang tersebut. Kita berbuat baik, menjadikan kebaikan itu sebagai alasan untuk merasa welas asih kita, kasih sayang kita kepada manusia lebih tinggi. Kebaikan yang terus-menerus dilakukan itu akan menjadi sebuah kebiasaan dan menjadi watak, dan itu akan mempengaruhi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kebaikan yang terus-menerus ditagihkan perlahan kehilangan ketulusannya. Ketika kita melakukan sebuah kebaikan, namun kita mengharapkan sesuatu dari kebaikan itu untuk kepentingan diri kita, itu akan mengurangi esensi dari perbuatan baik kita. Lakukan tanpa menjadi kebaikan sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan atas orang lain, itu akan merugikan bagi diri sendiri. Sahabat RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, hal kedua yang perlu kita latih dalam mengendalikan diri adalah ada sesuatu yang selalu kita bawa kemanapun kita pergi, bukan rumah, bukan kendaraan, bukan pekerjaan, dan bukan harta benda, tetapi pikiran kita sendiri. Dan seringkali justru inilah yang paling sulit kita kendalikan. Kita bisa mengatur, kita bisa mengendalikan banyak hal di luar diri kita. Tetapi, apakah kita sudah mampu mengatur pikiran kita sendiri yang berpikir sangat bebas? Apakah kita bisa mampu mengendalikan bahwa pikiran ini akan berpikir selalu positif, selalu baik? Ketika ada seseorang yang mengatakan sesuatu yang tidak kita sukai, pikiran kita langsung bereaksi. Ketika seseorang mengkritik kita, pikiran kita ingin membalas. Ketika melihat orang lain berhasil, pikiran kita mungkin mulai membandingkan. Ketika keinginan kita tidak terpenuhi, pikiran menjadi gelisah. Dan ketika emosi semakin kuat, kita tidak dapat melakukan sesuatu yang sebenarnya kita sesali setelah kita melakukannya. Itulah yang harus kita latih dalam diri kita, tentunya adalah pikiran dimanapun kita berada. Mungkin kita pernah marah lalu mengucapkan sesuatu yang beberapa menit kemudian kita sesali. Mungkin kita pernah mengirim pesan ketika sedang emosi, dan setelah keadaan tenang, kita berharap pesan itu tidak pernah dikirim. Itulah penyesalan selalu ada di akhir. Untuk itu, ketika kita dapat mengendalikan pikiran kita dengan baik, hal-hal tersebut tidak akan muncul sesaat atau emosi yang sesaat dan tidak menimbulkan penyesalan. Terkadang kita pernah mengambil sebuah keputusan ketika kita sedang sangat kecewa, dan setelah keadaan menjadi lebih tenang, kita baru menyadari bahwa keputusan tersebut kurang baik atau kurang bijaksana. Itulah fungsinya kita mengendalikan pikiran ketika hal-hal tersebut terjadi, kita tetap tenang. Artinya pengendalian diri bukan berarti tidak boleh marah, bukan berarti kita tidak boleh sedih, dan bukan berarti kita tidak boleh kecewa. Kita adalah manusia, perasaan-perasaan tersebut muncul, itu hal yang wajar. Tetapi kita tidak harus selalu mengikuti apa yang dikatakan oleh perasaan kita. Marah boleh muncul, tetapi jangan biarkan kemarahan menentukan tindakan. Keinginan boleh muncul, tetapi jangan biarkan keinginan menguasai kehidupan. Dan kekecewaan boleh muncul, tetapi jangan biarkan kekecewaan membuat kita menyakiti orang lain atau kita merasa sangat menyalahkan orang lain. Nah, itulah fungsi pengendalian diri. Hal-hal yang muncul kita sadari, kita tenangkan, lalu kita lepaskan. Jangan kita terbawa oleh perasaan-perasaan yang tidak baik di dalam diri kita. Itulah yang disebut sebagai latihan pengendalian diri atau sebuah latihan kesadaran. Berhenti sejenak sebelum bertindak. Tarik napas, sadari apa yang sedang terjadi di dalam diri kita. Mengapa saya marah? Mengapa yang sebenarnya saya inginkan? Apakah tindakan saya nanti akan menyelesaikan masalah atau justru menambah masalah? Hal-hal seperti inilah yang terkadang luput di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita terlalu terbawa oleh arus suasana, arus batin kita, arus informasi yang kita dapatkan, sehingga pikiran kita dapat berubah-ubah dan memunculkan sebuah tindakan yang kurang baik. Sahabat-sahabat Dhamma dimanapun Anda berada, pikiran ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Jika tidak dilatih dengan hal-hal yang baik, berpikir yang baik, pikiran dapat membawa kita kemana-mana. Hari ini memikirkan masa lalu, besok mengkhawatirkan masa depan. Itu adalah hal-hal yang terjadi dalam pikiran kita sebagai manusia. Dhamma mengajarkan kita untuk tidak hanya melihat kesalahan orang lain, tetapi melihat dari dalam diri kita. Ketika kita iri, lihat rasa iri itu. Ketika kita muncul perasaan serakah, sadari keserakahan itu. ketika kita ingin membalas, sadari keinginan untuk tidak membalas. Tidak cukup kita untuk mengikuti apa yang muncul sesaat di dalam pikiran dan perasaan kita. Cukup kita sadari. Karena sesuatu yang disadari dengan benar dapat kita latih, dan sesuatu yang terus kita latih dapat berubah. Marilah kita sejenak dan melihat kehidupan kita di dalam diri masing-masing. Bagaimana selama ini kita memperlakukan orang-orang terdekat? Apakah keluarga merasa damai ketika berada bersama kita? Dan apakah orang yang bersama kita merasa senang, tenang, dan bahagia? Kemudian kita bisa melihat di dalam diri kita berapa banyak kemarahan yang masih kita simpan. Dan berapa banyak keinginan yang membuat kita tidak pernah merasa cukup. Berapa banyak perkataan yang mungkin pernah melukai orang lain. Dan berapa banyak kesempatan untuk berbuat baik yang telah kita sia-siakan atau kita lewatkan. Dhamma adalah perjalanan. Hari ini mungkin kita masih mudah marah. Namun hari-hari ke depan kita selalu menyadari bahwa kemarahan muncul akibat pikiran kita yang kurang baik. Hari ini mungkin kita masih sulit melepaskan. Yang penting kita mulai belajar. Karena perubahan besar seringkali dimulai dari latihan-latihan kecil yang sederhana. Pendengar yang berbahagia, menjadi manusia yang manusiawi bukan berarti menjadi manusia yang sempurna. Kita masih bisa salah, masih bisa kecewa, masih bisa marah, dan masih bisa sakit hati. Tetapi kita tidak berhenti belajar. Ketika jatuh, kita bangkit. Ketika salah, kita memperbaiki. Ketika kita menyakiti, kita belajar meminta maaf. Ketika menerima kebaikan, kita belajar bersyukur. Dan ketika memiliki kesempatan, kita belajar memberi pertolongan atau meringankan beban orang lain. Itulah perjalanan menjadi manusia. Bukan perjalanan untuk menjadi sempurna, tetapi perjalanan untuk menjadi lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. Para pendengar RRI Pro 1 Tarakan, dimanapun Anda berada, mari kita ingat kembali empat hal yang telah kita renungkan. Pertama, memberi kebaikan, jadikan kehadiran kita sebagai manfaat bagi orang lain. Yang kedua, mengendalikan diri, jangan biarkan pikiran dan emosi menguasai tindakan kita. Yang ketiga, menghindari kejahatan, jangan menjadi sumber penderitaan bagi diri sendiri maupun orang lain. Dan yang keempat, mengikis kekotoran batin, kurangi kebencian, keserakahan, dan kurangi kebodohan atau kemelekatan terhadap sesuatu yang tidak kekal adanya. Kembangkan murah hati, kembangkan cinta kasih, kembangkan welas asih, dan kembangkan kesadaran serta kebijaksanaan. Karena pada akhirnya, kehidupan yang baik bukan hanya kehidupan yang nyaman bagi diri kita, tetapi kehidupan yang kehadirannya kita membawa kebaikan bagi orang lain. Mungkin setelah siaran ini selesai, kita akan kembali kepada aktivitas masing-masing. Ada yang kembali bekerja, ada yang melanjutkan perjalanan, ada yang kembali ke rumah. Namun semoga satu hal tetap kita bawa bersama, sebuah pertanyaan sederhana. Hari ini sudahkah saya menjadi manusia yang manusiawi? Jika hari ini kita bisa memberikan satu kebaikan, lakukan, jangan kita menundanya. Jika hari ini kita bisa menahan satu kemarahan, lakukan. Jika hari ini kita bisa menghentikan satu perkataan yang menyakiti orang lain, harus kita lakukan. Dan jika hari ini kita bisa melepaskan satu kebencian atau dendam, patut kita coba karena setiap langkah menuju kebaikan adalah langkah menuju kehidupan yang lebih damai. Semoga kita tidak hanya menjadi manusia dikarenakan fisik bentuk tubuh, tetapi sungguh-sungguh menjadi manusia melalui pikiran yang baik, ucapan, dan perbuatan. Semoga kehidupan kita menjadi bermanfaat. Semoga keluarga kita dipenuhi kasih sayang. Semoga masyarakat kita dipenuhi kedamaian. Dan semoga dari diri kita sendiri kebaikan terus bertumbuh. Demikian mimbar agama Buddha pada malam hari ini. Kita berjumpa kembali pada kesempatan berikutnya, tentu dengan tema-tema yang sangat menarik dan patut kita renungkan dimanapun kita berada. Akhir kata, saya mengucapkan selamat malam, Sukihoto, Namo Buddhaya.

0: kebebanan itu juga terlalu besar, Nola. Kok terlalu gendut jadi?
1: Masih ada celana kantor yang muat di kol lagi kan, Nola?
2: Kok motor harus sering diservis tuh setiap minggu?
0: Masa pergi nge-gym saja susah, Nola? Aduh.
1: Nola, Nola.
3: Setiap bangun tidur selalu kayak begini ya Tuhan. Aduh, saya suka kena mental sekali ini. Aduh. Aduh.
4: Sapu nama Nola. Sapu kehadiran di lingkungan masyarakat dan lingkungan kerja serasa ladang perang bagi saya. Setiap hari saya berjuang melawan kata-kata yang seharusnya saya tidak dengar.

0: Pagi Nola.
1: Pagi
2: Nola.
0: Pagi. Eh Nola, tolong antar laporan event kemarin untuk Ibu Laksmi, Kak.
3: Kasih saya duduk dulu, Kak Risa.
0: Risa mau kerjakan ini. Risa mau kerjakan anak-anak pun tiket untuk besok, jadi tolong dulu Nola.
3: Ya sudah, kalau begitu nanti kok tolong print saya laporan juga.
0: Ini.
4: Gagal besok. Aduh. Ya, masuk. Oh iya, Noh, masuk.
3: Iya, Bu. Ibu, ini Risa punya laporan kegiatan yang kemarin itu saya udah taruh di Ibu punya meja.
4: Oke.
3: Iya.
4: Oh iya, Noh.
3: Iya, Bu, iya.
4: Besok kan anak-anak itu sebagian berangkat untuk survei, toh?
3: Iya.
4: Kok kan tidak ikut berangkat. Jadi temani saya kelas Zumba ya, besok pagi ya.
3: Oke, iya.
4: Kok kan harus olahraga itu.
3: Iya, Bu, iya. Nanti saya temani Ibu Zumba.
4: Sip. Ya sudah.
3: Kalau begitu saya pamit dulu, Bu.
4: Oke.
3: Ya, makasih, Bu.
4: Yo, sama-sama. Ya, sampai besok ya.
5: Iya, Bu, ya.
6: Guys. Besok kan kita libur toh? Bagaimana kalau tong ke pantai kah? Bakar-bakar.
7: Boleh
8: tuh. Gas.
6: Oke. Okay.
8: Gas.
6: Oke deh.
9: Nola apa kemana, Nol?
3: Aduh, besok nih saya mau temani Ibu sekalian saya mau Zumba, Ale. Jadi kayaknya saya tidak bisa. Bagaimana?
6: Nah, itu yang betul tuh. Kau harus sering-sering senam begitu. Kalau perlu, kau ambil kelas Zumba lagi, Nola.
7: Betul itu, kalau kau ikut ke panti juga nanti takutnya kau tenggelam lagi, Nola. Kau terlalu berat soalnya.
8: Masa begitu?
3: Barisan.
7: Aduh.
3: Bah,
7: saya cuma bercanda saja, Nola.
3: Ih, Risa. Risa, aku tidak boleh bawa-bawa fisik begitu juga, toh.
8: Nola, begini, maksudnya Risa tuh juga bagus. Kan masalahnya ini kalau kau tenggelam tuh, tuh ternyata yang bisa angkat kau ke daratan.
6: Hah? Ih, Rizal, kok pemulut tuh? Nola, besok kau tidak jadi ikut betul ini? Oke. Karena takutnya ikan kurang, jadi ya kau sudah tahu toh, kau porsi tuh, porsi megalodon jadi. Kau lihat dong semua ini, cewek-cewek di kantor pakai celana. Kan belum ada celana yang buat di kota, Nola. Bagus itu, kau ikut Zumba sudah. Terus kau makan sayur-sayur saja, Nola.
3: Nanda.
8: Jit, betul itu juga, Nola. Biar kau kelihatan seksi sedikit macam kau teman-teman cewek. Masa kau ke kantor ini, stylenya tinggal pakai rok panjang saya terus begitu. Kok macam tata-tata saja. Masih muda baru. Iya toh guys.
0: Betul juga Nola. Katanya kalau orang gendut itu mukanya kelihatan paling boros. Jadi kayak lebih kelihatan tua kak. Lebih baik toh Nola, kok diet sudah. Biar kok kelihatan cantik sedikit.
6: Nola, kok menangis?
8: Bah, sama. Nola, kok menangis, kan?
0: Nola, kok menangis, kan?
8: Nola, masa kok menangis tuh, Nol? Kok cuma bercanda saja bareng.
10: Memang cewek gendut itu tidak cantik, kan? Tidak pantas dengan style yang orang harapkan. Terlihat tidak menarik begitu, kan?
8: Bisa.
0: Nola, kenapa kau menangis begitu? Kan cuma bercanda saja baru. Masa kau baper itu?
6: Iya, Nola, tidak asik sekali. Masa langsung menangis begitu tuh? Risa,
10: luka di kulit itu tidak sama seperti luka di hati. Kamu tidak tahu apa yang salah, Mi.
6: Risa.
10: Apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan. Dan kamu bilang saya tidak asik. Nanda, saya kalau bahas kau pemuka yang jerawat itu, kau sakit hati ke tidak? Kalau saya bilang kau pemuka kotor tidak tahu rawat kebersihan, bagaimana kau mau perasaan? Risa, kau juga. Kalau saya bilang kau ke kantor harus pakai high heels karena kau terlalu pendek. Ku terima kan tidak, Risa. Apalagi kalau saya ulangi terus. Apakah ku terima? Dan kau, Risa, saya kalau bilang kau laki-laki mulut kayak perempuan bagaimana? Gimana, Risa? Gimana, Nanda?
0: Nola. Kau, Risa. Ananda, kau yang duluan baru.
10: Kamu telah tahu tuh. Kamu kata-kata itu sudah masuk di sapu alam bawah sadar. Saya selalu datang ke kantor dengan pikiran, kamu tahu. Sebenarnya, dong bicara saya apa lagi? Sebentar, dong rendahkan saya dengan kalimat apa lagi? Sampai saya tak bawa dalam mimpi, kamu tahu. Sampai saya ini kepikiran juga. Yang berat itu, saya atau kamu candaan, kamu tahu.
0: Nola. Apa aku? Kau tahu?
8: Nanda nih yang bertanya.
0: Tidak, Nanda. Kau yang duluan baru. Sudah. Nola. Hei, siapa yang duluan? Tidak, Nanda, kau yang duluan.
8: Saya cuma komentar punya celana.
0: Tidak, Nanda, kau yang pancing duluan ke apa? Ke pantai toh?
8: Banyak porsi makan kemek lo.
0: Tidak bisa, Eris, aku stop tertawa sudah.
8: Iya. Nola.
0: Nola, saya minta maaf ya. Yang kau bilang itu benar. Tidak seharusnya kau punya visi kita jadikan candaan.
6: Yuk Nola, kita minta maaf ya. Kita tuh teman yang sudah seharusnya terus selalu mengasihi seperti keluarga. Dan tidak buat kau terluka seperti orang asing, Nola.
8: Nola, Mbak, saya juga minta maaf, Kak. Saya tidak ada maksud sama sekali. Saya tidak sadar kalau selama ini mungkin saya atau mungkin teman-teman ini, kita punya cara bercanda ini mungkin kelewatan dan itu mungkin menjadi beban untuk kau, Nola. Tuh minta maaf lagi kalau mungkin kau tidak speak up. Mungkin tuh tidak sadar kalau sebenarnya tuh punya bahan candaan ini bisa melukai kau batin, Nola. Tuh minta maaf lagi.
0: Nola, minta maaf ya, Nola.
8: Minta maaf sekali, Nola.
10: Iya sudah, teman-teman. Terima kasih kalau kamu sudah sadar. Ini tidak hanya berlaku bagi saya saja, tapi untuk semua orang yang kamu temui. Saya hanya satu korban bully yang berani speak up di hadapan kamu. Masih banyak lagi korban bully di luar sana yang masih mengumpulkan keberanian untuk speak up kayak saya.
2: Kalau perkataan kita belum bisa membahagiakan seseorang, jangan sampai mulut kita melukai seseorang.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman.

Baik, pendengar, perlu saya terangkan kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Dengan satu buah lagu dari Vika dengan Belimpung, Taka Tagas. Baru saja berlalu dari ruang dengar Anda dan juga membuka ngobras kita di malam hari ini. Selanjutnya, ngobras akan dibawakan oleh rekan kami Syahriansah. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiwan Bais Pendingog RRI Tarakan. Salam budaya untuk Ngengai Taka. Siagunai dengan kakak Pendingog RRI Tarakan. Kiwan gitu de prosinan. Intamu Taka Menduli de program budaya ngobras, ngobrol bareng komunitas Maya de nuansa daerah Tidung. Ya, tamu Taka Menduli kiwan gitu de suasana santai pantantuno panu cerita tentang budaya Taka. Ya, edisi ado gitu tanggal ado Selasa tanggal 6 Oktober tahun 2026. Ya, semperator kiwan gitu sino Bayu Maya de Akbar ya. Kan gendangan

Goy, jadi demo kemarin gitu Syariansa akan buku mengenai acara The Suap The Kabupaten Nunukon The Pagun Binusan ya, sino kegiatan denai Irau Tidung Borneo Bersatu ya, pertemukan masyarakat Tidung The Intat Apat Negara Serumpun ya. Jadi tujuan utama Intat Irau gitu, Irau Tidung Borneo Bersatu gitu adalah silaturahmi ulun-ulun pagun yang mapung de apat negara serumpun ya. Jadi sabab ulun pagun gitu merupakan suku asli de Indonesia, Malaysia, Filipin ataupun daerah Brunei. Jadi kegiatan gitu ngibit de misi pelestarian seni, budaya dan olahraga tradisional taka ulun pagun ya. Ataupun untuk menarik wisatawan nusantara atau mancanegara de Kabupaten Nunukon ya. Jadi sinan semangat untuk mempererat persaudaraan, kebersamaan dan kecintaan terhadap budaya Tidung de tanah Borneo. Dan kiwon gitu damo akan petandu yang perkenalkan labi mingkat salah sinan kegiatan yang menarik ino. Sino senam luki wall ya. Saya gunai dengan gaga yang pango kiwon gitu mungkin kelingok di siaran takak gitu menyukalap gelong siaran gitu tade siam 7,9 FM nah suang pia siam 9,9 FM 1350 de AM ya untuk senam Lucky Wall isi ginoi senam Lucky Wall siaturai hubungan namai de budaya Tidung dan siaturai kegiatan gitu kalap menjadi salah sinan cara untuk memperkenalkan budaya Tidung kepada generasi muda atau membolok ya. Jadi taka kiwon gitu bukum kiwon gitu tentang Irau Tidung Borneo Bersatu dan di dalam lesino senam Lucky Wall ya. Yang mudah-mudahan kyo sukses acara gitu untuk ngalap de rekor muri de guna. Sino sekitar 10.000 pesenam senadia panitia untuk acara Irau Tidung Borneo Bersatu ya. Jadi tatop imbaya dedamo syariansa hanya de ngobras atau ngobrol bareng komunitas imbaya nuansa daerah Tidung. Pi pendingok atau dengan gaka ya jadi program ngobras gitu kalap taka kelingok sio de ngdoli de mengembala de siam 7,9 FM kalap de siam 9,9 FM untuk wilayah Tanjung Selor maya de sekitar no ya de ibu kota Kalimantan Utara ya de Sekatak Tanjung Palas Tanjung Salim Batu de Baratan de Tanah Kuning de Antutan Lebong yang ini di seputaran ibu kota Kalimantan Utara di Tanjung Selor ya. Ya untuk pelingok yang sino de baloi atau de perjalanan atau mungkin intimung singgau imbaya mai de keluarga jadi tatop imbaya bersama RRI Tarakan dan bagi pelingok mungkin yang sino de luar Tarakan sama khawatir ya taka kalap masih kalap imbaya intat YouTube ya YouTube prosinan RRI Tarakan kalap gilong damo tade prosinan RRI Tarakan ya di YouTube channel prosinan RRI Tarakan ya jadi selama sino internet mi kalap nuntun de acara ngobras imbayan wansa daerah Tidung. Selanjutnya ya untuk yang sedungan ya berselancar ya intat melalui media sosial ya mungkinlah gilong dah mode TikTok ya ada TikTok dan kakak dari Rian Alonso sino pelukis hati dari Naya sino Pika sino Mami Aida de Samarinda ya jadi pelingok Irau Tangkayu Borneo Bersatu Irau Tidung Borneo Bersatu ya kata kangelingok kata bersatu tantuno yang terbayang dalam taka adalah kebersamaan ya. Jadi saturai taka masyarakat Tidung Ulun Pagun gitu kebersamaan gitu numpahnya intimung kyo. Jadi kebersamaan gitu berarti po menjaga taka ngejaga de dagu atau bahasa, ngejaga de adat, ngejaga de kesenian, ngejaga de tradisi dan petandu mengenalkan budaya maya de anak-anak taka atau untuk de generasi membulok anak generasi

baguguna. Yang paling untuk kiwan gitu pango sino cokula dindang senadia operator kak muyu kalap ngampili dindang manai guang deningok muyu ya. Sino belayar kunun tade ujang Jamaluddin tade album umbak takangai ya. Tade dindang dindang legend ngai tua. Sino belimpung taka tagas tade pika. Sino andang sigurandang tade husin. Sino senudon pagun binayuk tade jang bangalen ya. Sino po tade Bob Sulaiman senudon ya kiamus ya. Yang mengpilih kan mana guang delingok muyo. Sino dandom nyawaku ya dandom nyawaku yang dilinang Sari Pasenia. Sino po Jamila yang dilinang Miss Baria. Isuang art penyanyi penyanyi pagun gitu. Sino tade. Sino pesinan tu rutus penyawamu yang tade lilis tade album Irama Taka ya. Sino artis tatarakan lilis kar, lilis lilis Karlina do. Lilis mana yang ada tu ya. Tu sinan penyanyi dangdut boh. Mungkin mium tandu beliau tade daerah Kati salah de serumit pantai ya. Ya, mungkin sino ngutan dua penyanyi-penyanyi tak kaget sino Jemira, sino Seno Adam, sino Julpiansa. Ah. Tu tade Bunyu sino Sari Pasania, sino Miss Mistaria kinana tade Tidong Palo, sino Bang Nabhan, sino Keminan Takai Matnan Sapari, sino Amar Rumaji Jailani, sino Bang Alen, sino yang Sanudin, de Salim Batu, sino Bang Ajang Ale, de Tanjung Selor ya, suang penyanyi-penyanyi taka gitu ya. Sino Aida de Samarinda, begitu biduan taka ya. Tapi nalung dah mau dindang pagun miyo ka Aida de tade Samarinda. Ya, kelingog dengan gakak yang masih setia de prosidan era ditarahkan di acara ngobras imbayan nuansa daerah tidung lepan anda mau nomor telepon anu kalap yang ini anda mau kembalas ya nomor telepon lepan anda mau nyatat sih ya untuk pelingok taka yang impun taka gulun tak tema taka kiwan gitu irau tidung Borneo bersatu ya acara irau tidung Borneo bersatu gitu impun laksana de tahun 2019 ya kingot dan waktu ke Saboy dan nukon ino impun ke Saboy anu COVID cek corona de Kalimantan Utara ya ini impun tade nunuk kon gino ramai waktu gino ini dari tahun 2019 ya isu tade se alhamdulillah anu gino numpo ke acara irau tidung Borneo bersatu gino tetap berjalan sukses ya walaupun dalam saya pos no wabah virus corona dan no ya alhamdulillah berjalan lancar kira acara irau tidung Borneo bersatu de pagun binusan waktu kina Senaboy dengan kakak tade Sabah tade Brunei sino tade Filipin dan bahkan sino tade Pulau Seribu Jakarta ya ada Pulau Tidung ke Saboy ada kina perwakilan tade Denai. Nah dan tahun gitu kini aku bilang sino perwakilan Pulau Saboy tade Sulawesi Utara ya daerah Manado ataupun ya tak meningok damo sino Wang Saboy ya dengan kakak Tatawai ya. Ah, irau tidung Borneo bersatu ya dalam lagu pagun irau dalam kehidupan masyarakat tidung kita identik maya suasana perayaan ya anu yang ramai keramaian dan intimung gesinggao ya ketika masyarakat ulun suang gina intimung sino pas tantuna sino ligina di irau gina sino musik sino ilu sino akan-akan sino cerita dan sino po silaturahmi nah dan yang paling penting gina adalah sino rasa memiliki terhadap budaya taka kebatin nah gina ya intian paling penting tadi gina sama siapa intimung tapi taka mumpo kemat sino rasa memiliki de budaya taka kebatin. Jadi Borneo adalah baloi tupar untuk berbagai masyarakat dan kebudayaan. Ya di dalam negeri itu sino masyarakat tidung yang memiliki atau sino sejarah no, sino dagu atau bahasa, sino adat no, sino seni tradisi no dan itu menjadi bagian penting intat kekayaan budaya Borneo.
Sebab gino semangat irau tidung Borneo bersatu kalap dinadikan ruang untuk petamu de masyarakat tidung ulun pagun. Ando gino kio ando untuk ando se ando yang sinode sinan baya kio tetapi kalap po yang sinode berbagai daerah ya ando yang sinode nunukon kio tapi ngai tade mane kio ulun pagun suang intimung ya sino yang tatarakan kesaboy sino tade nunukon sino tade bulungon sino tade malinau dan sino tade tanah tidung ya selain gino sino po pensurut-pensurut takawa ulun pagun anu kesaboy yang tade wilayah Sabah ha sino tatawau Kalabakan, Delabuk, Indra Sabah, Sampurna, Suang tada Sabah, Singapura tada Filipin ataupun Singapura Brunei ya. Selainnya Singapura tada luar gitu, tada Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan ya. Udahan ilo kalap ke Saboy. Nah, gina kia pun surat gulu, hukum taka mengenai irau tidung Borneo bersatu. Ya, gina taka buku bagu mengenai lagu pagun sebagai identitas taka. Ya, makasih pun surat ya, sino Ida Royani ya, de meningoki suara ada waktu itu, tada TikTok gitu ya, ada tada medsos ya. Mudahan kia meningok miu, taka motor gulu sinan dindang yang pengusian dari operator kewan gitu dindangnya berjudul Dandom Nyawaku ya tada Saripa Sania.

Nah, Pais dan ikan dindang nai sedandung penyauku ya. Dindang itu pernah libit Judika de irau tanah tidung de waktu kini de ya de tidung palo. Jadi kita misalnya sinar musik takakuan gitu, musik tidungkuan gitu. Ya untuk pendingog yang baru bergabung, ya saat itu taka sino de program ngobras ngelano alat acara gitu gitu ngobrol bareng komunitas Nusa imbaya de acara nuansa daerah tidung ya kus kewan gitu. Jadi tema kewan gitu irau tidung Borneo bersatu maya de senam Lucky Wall. Ah, meningo kimi setia ya doyaki inayama pesulod yang sino de sesayap ya ada tanah tidung ya sesayap mana itu ada bebatu watu kabun jarutung tidung palo bebatu malinau andai cih siandau ya ya meninggal masih setia ya selasinan kekayaan anusino dataka adalah dagu atau bahasa tidung itu ya paling kekayaan taka ya walaupun suang mantil suang netak lun anak-anak taka jarang mendingok taka makai de dagu bagun. Jadi bahasa atau lagu gitu adalah alat untuk bukum manong ya manong. Jadi bahasa adalah identitas ya. Jadi bedagu gitu namos de cerita ya bahasa gitu. Bahasa pun namos de sejarah. Nah, jadi bahasa pun bahasa gitu namos de cara masyarakat gilong de buyak. Jadi sebab gino ketika taka makai dedaku pagun dalam buyak ngado-ngado ya secara numpo langsung taka pango ngejaga de warisan budaya ya. Misalno ketika taka nyalamba de ulun tuo makai de istilah tade kekerabatan dalam lagu pagun masih gi makai anak-anak sing gitu makai ngelago de kakek ngelago yaki aki sinoki sino mendingo ya biasa ling ngelago umpo pe ngelago kakek kai lagu ni lo nah kan sino lagu pagun takak aki sinoki ulun pagun anak-anak pagun takak ngelago yak ngelago de paling katinga sino bahasa na iwo ya matuo pisano aki ya kaya aduh masih meninggok takas uang pia ya aduh untuk nenek aduh nah aduh kena kau nyalam langsung me de yaduh ya kena aduh apa yang kau yaduh po tapi aduh aku nam untuk yama kena biasa nana lagu ama aku nam kalau takam jur gentuang me de yama taka ah tapi katakan abis si untuk si ketalu yamaku benarlah ini yamaku untuk petandu dulu tapi kata gabung langsung takkan lagu si ama aku nak ina toya ka akar aku nak si gom akar toya di lagu adi ya masih kisah nopo anak-anak tak makai de lagu gitu nah tau ingkupu lagu kupu aku salah pikir yaki nang lagu no kupu aku nak untuk teka petandu untuk sepupu kena sino tegando telon duo telon talu jadi istilah-istilah seperti itu mungkin nilong taka sederhana kio tetapi di dalam no sino nilai budaya ya sino hubungan keluarga sino pengguna atau penghormatan dan sino galano identitas nah, jadi pendingog sama saboy anak ingkupu taka nganol di budaya pagun gitu inta de buku kio, tade pembelajaran kio, tapi ilo numpo ni bagu ke dingok dagu pagun gitu, inta de keluarga ni lo kebatit ya, numpo ilo ke dingok de baloi, inaya maku numpo makai dagu pagun, nah ilo ke dingok de luar, kio tade pembelajaran de sekolah-sekolah, de mulok, tapi de baloi numpo, oh ya, dindang andang sigur andang ya, oke untuk Mami Aida de Samarinda ya. Ya untuk umur telepon non kelepanan damo dan lainnya bita danoi anium damo umbang sino mingkat de damo umur telepon tu senatat mio kamu yang buku mioho de mamburungan ya gitu po detik de medsos gabos lagu pagun de baloi lagu barat yo ya nono
walu dua sinan, lima talu dua puluh, siam walu empat lima. Yuhu nelpon kok, dan nol walu dua sinan, lima talu dua puluh, siam walu empat lima. Ya, bagu kau gadak digino kan. Dek ada mesos, dek TikTok berlindang, biasanya hukum lagu pagun ya. Tapi kada anu, ada anak nak hukum lagu Melayu. Itu rai. Nah, untuk kita kada tema takadan lagi. Irau tidung berneo bersatu, maya ada senam Lucky Wall ya taka. Tunggu maya ada senam Lucky Wall. Siki noi senam Lucky Wall. Ya, pengetahuan utaka dulu saya kena senam Lucky Wall atau peninggal pandai saya senam Lucky Wall ya. Ya, jadi segitu taka mempost di bagian yang ya masuk menarik po ya senam Lucky Wall mungkin ulun popi pancuang ulun keti pandai si gitu ya, senam Lucky Wall lagu pagun ki siki sama mimiman lagu lemantil amati kon gue buku lagu apalagi senamban ulun amati kon yang buku andok mungkin ho ah dengan kakak takak biasa no nganol ya mengenal atau mengenal senam sebagai kegiatan untuk ngejaga de kesehatan ya tetapi satu rai cara senam gino kalap dikombinasikan maya de unsur budaya jadi senam unsur budaya hukum pagun ya andok kio dengan lo sang saya mantil ki, umbaul ki, kuno siapa? Penting kreatif ki kayak mu kan, si dagu anu gitu, dagu damo. Nah, jadi tentu menjadi sinan daya tarik ya, senam Lucky Wall ya. Kalap menjadi salah sinan bentuk kegiatan yang menggabungkan garok, garok, musik, maya kebersamaan sih, dagu kebersamaan tu kesinggau imbaya. Anak gila mau gium dekat kata gium pada kosa kata nu pas tadi kata bersamaan gitu ya maya ada nuansa budaya tidung ya jadi saya benayang taka anak-anak begarok kesinggal begarok pengguna ulun tua no maya apa begarok gila dia macam ulun biluk kena kan pengguna generasi membulok ketu maya ngengahi maya sinan gerakan ya jadi di mana musik tidung gitu inumbak dalam suasana meriah jadi ulun suang dan ngengahi no intimung dalam sinan kegiatan pengguna salah sinan kekuatan gitu kegiatan budaya gitu tenampil budaya gitu andokyo tenampil de saya de sawat panggung tapi budaya gitu pun kalap hadir ya kalap sino kesaboy kesaboy kalap hadir ya de dalam aktivitas masyarakat ya jadi budaya gitu hadir de dalam aktivitas masyarakat kalap hadir dalam dunia olahraga kubah gitu kan dalam tradisi budaya tradisi kan de olahraga mungkin jarang kayaknya. Nah, jadi kalap hadir. Jadi budaya itu kalap hadir dalam pendidikan, kalap hadir pula dalam kegiatan anak muda ya, anak membulok dan kalap hadir dalam buyak sengado-ngado. Ya, makasih untuk Tison Majid de memburungan ya. Gelung keguluk ya Bunda Mak Bunda Aida Nindang Andang Sigurandang. Menduli de senam dan lain sebagai media pelestarian budaya senam Lucky Wall ya peningok RRI Tarakan yaduyaki dengan gaka ina yang mengengai no kataka bukum tentang pelestarian budaya seringkali taka gitu berpikir bahwa budaya gino harus berupa pertunjukan tradisional padahal po harus gino jadi budaya pun kalap dikembangkan you know, dikembang dengan cara-cara yang kreatif. Salasinan you know, melalui senam Lucky Wall ya. Jadi gerakan garok no gitu pepagon. Garok-garok kamyo sekolah gue loh sino karena SKJ 92 ada tanah. Karena garok no po andon po asih. Po ingilat pagon maya de saya senam ulun anu tu biasa na tu. Cek ya. Ulun suang bisa nandu-nandu gino yang tikas garok gino kados-kados
ka senam lucky wall kinan potong lanjutkan juga kado tapi pakai garok-garok yang biasa kyo popo sorry popo sepagon apagon tanda tari-tarian ya. Jadi anak lulun tua pun kalap makai garok-garok tanda senam lucky wall gitu. Garak garok ngegampang luboy tenilu dan untuk gos masyarakat gino suang guang maya berpartisipasi ya kapagon garok no aerobik ya aerobik yang sini jumba gitu jumba gitu nah karena kan biasanya butuh anu tenaga mikang garok no suang kadang bilang namu kasih nama sal gino uang lo maya gino pagon kayak garok nah kan jadi musik tradisional kalap ngetugos suasana semakin menjadi khas dan ketika kegiatan gitu tenugos beramai-ramai secara bersama-sama maka muncul rasa kebersamaan. Nah, inilah gitu nggak penting maka budaya gino jadi muyag. Ando kio, ando tenamos kio, ando menjadi kenangan kio, tetapi dilaksanakan tenulu dan mewariskan. Ya. Andika Pratama gua maya oh kalap miu ajumba ya penang pagon garok lo ya agak pagon siapa anu gampang-gampang pada gigi pesebanor kan apalagi ulun yang biasa anak-anak muda anu masih pres anu masih mikang ya dino kemaya Andika kak Selasa dino bagu ya untuk irau dan generasi muda ya peningok untuk anak-anak muda membulok tuh anak-anak yang kuliah biasanya tuh yang kelingok udah siaran gitu takah harus bukum mengenai generasi muda sabab ilo yang begino dino akan ngibit di budaya tidung gitu di kendali ngadau jadi anak-anak muda membulok segitu anu akan muyak de jamon media sosial ilo gumbak TikTok ilo gumbak YouTube ilo gumbak Instagram jadi surang macam musik dan budaya intat seluruh dunia nah gitu numpo salah justru ilo kalap memanfaatkan teknologi gino untuk memperkenalkan budaya budaya tidung gitu ya. Ya misalnya senam lucky wall tenugos menjadi konten bahasa lagu pagun tenugos video-video jiwa dindang pagun tenugos musik modern tanpa natak de identitas nedano ya misalnya pantun tidung dibit pakai cara yang menarik atau kegiatan irau itu didokumentasikan bio kalap nilong generasi kenaling dino jadi budaya tidung gino numpo harus ngapu di jamon jadi budaya tidung gino kalap mako gesinggal me di jamon anu kenaling dino anu penting identitas no tatop jenaga ya taka bentar gue dindang ka anu gue suang hukum gue nilato ya dindang yang berdirin mama ida andang sigurandang ya tada usin dan kawan-kawan.

Ya, makasih untuk Ujang Keminan dengan Gaka Yadiaki Pensulot yang masih setia ada acara ngobras Imbayan Wansa Tedung Sina Nopem Sina Lovely Hong ya, public speaking lagu ya bilang sida ke pagun public speaking ya cara mungkin belajar ke pagun kaikon ya. Bingung ya sinan-sinan hal yang sangat penting entah tema tak kakuan gitu gino bersatu atau sinan ki belimpung atau berselimpung ya jadi irau tidung Borneo bersatu gino andokyo tentang sinan kegiatan nah, tapi labi tadi gino adalah semangat nah semangat untuk saling mengenal semangat untuk tetap menghargai semangat untuk menjaga persaudaraan semangat untuk menjaga budaya takakala berbeda baya mapung berbeda generasi berbeda baya intugos tetapi takah tetap intimung dalam sinan semangat bahasa tidung budaya tidung adat tidung kesenian tidung dan warisan leluhur tidung. Jadi untuk generasi muda tidung atau membulok pagun, nah, terus kio belajar, terus kio berkarya, sama miwan makai lagu pagun, sama miwan makai bekain adat pagun, sama miwan petada kesenian penampilkan kesenian daerah, taka sabok mengenal budaya kebatit kino, anda berarti nutup intade jamon segi anak saya jamon modern tetapi justru kita mengenalkan budaya kebatit budaya taka kebatit taka sino identitas jadi katakan intamu daulun deluar taka bangga karena taka sino identitas jadi pendingo numpo merasa nyo taka sino nyo ada pengujung program ngobras kiwan gitu jadi tat hukum taka kiwan gitu taka kalap ngalap sinan bebilin sinan bebilin budaya gino harus tatop muyak kasino keboy budaya gino tatop muyak di kasino ulun yang uang ngejaga makai sio dan mewariskan budaya gino jadi irahu tidung Borneo bersatu menjadi ruang ya ruang untuk mempererat persaudaraan dan senam likul Lucky Wall menjadi salah sinan cara kreatif untuk menghadirkan budaya dalam buyak de masyarakat. Ayo singga utaka ngejaga kebersamaan pekanol mayada anak-anak taka singga utaka harus bangga membanggakan dagu pagun dan singga utaka terus berkarya untuk budaya tidung. Nah, damo Syariansyah ngumun mali pelingok ngai. Terima kasih yang pango bergabung, pango gelingok acara gitu. Yang mengudara setiap ado Selasa kita jam siam sampai jam 10 waktu Indonesia bagian Bantung ya yang sinodo tada siam 7 siam FM, siam-siam koma siam FM 1350 kHz yang di YouTube ataupun yang di TikTok media sosial ya. Dan mumun gando takale udara tatop di udara ya. Salam budaya, salam berselimpung irau tidung Borneo. Tamu taka bagu de ado de acara irau tidung Borneo bersatu entah tanggal 8 sampai ado Selasa dino ya. 8 siam sampai tanggal 12 kada salah ya. De Binusan Kabupaten Nunukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja lagu dari Yofi and Nuno dengan Maukah Denganku ya, yang dirilis di tahun 2001, membuka ruang rindu kita di malam hari ini. Setelah di belakangnya tadi telah kita ikuti bersama Ngobras, ngobrol bareng komunitas Nuansa Daerah Tidung bersama dengan Ujang Syariansa. Dan tentunya di Ruang Rindu kami akan menghadirkan lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu Indonesia di era 2000-an awal ya. Ada selain Yofi and Nuno, ada juga The Rain, kemudian ada Flanella dengan Aku Bisa, Rio Febrian Maafkan, Vina Panduwinata, kemudian ada Padi, ada Tere, Melly Goeslaw, Elmen, dan juga Jikustik dengan Pandangi Langit Malam Ini. Dan tanpa berlama-lama mendengar, langsung saja kita kembali menikmati lagu-lagu nostalgia dari miliknya Drain dengan Tolong Aku.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Rio Febrian dengan Maafkan Mendengar dirilis tahun 2004 ya, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Dan kita akan membahas sedikit mengenai Rio Febrian atau yang bernama lengkap Rio Febrian Samandan ya, yang lahir di 25 Februari pada tahun 1981. Adalah seorang penyanyi tentunya berkebangsaan Indonesia, keturunan Betawi, Pakistan dan juga Manado. Ia juga dikenal sebagai mantan anggota grup vokal Pria Berlima. Sejak remaja, dia sudah menggeluti dunia tarik suara dan memenangi berbagai kompetisi. Rio juga telah menyelenggarakan tur konser di dalam dan juga luar negeri. Dan ia juga merupakan suami dari aktris Sabria Kono. Sebelum terjun ke industri rekaman, Rio sering mengikuti lomba menyanyi. Kompetisi pertamanya di ikuti ketika ia masih berusia 9 tahun di Bogor. Pada tahun 90-an, Rio sering mengikuti dan menjuari lomba-lomba tingkat nasional. Di antaranya juara 2 Bahana Suara Pelajar di tahun 1994 dan juara 2 Bintang Radio dan Televisi 1997. Pada tahun 1999, Rio maju ke tingkat Asia dan berhasil menjadi juara 1 Grand Champion Asia Bagus. Sebelum album solo perdananya beredar di tahun 2000 bersama Era Fazira dari Malaysia yang membawakan lagu lama karya Faris RM, Nada Kasih, lagu yang dipopulerkan oleh sang pencipta dan Neno Warisman. Seiring terkenalnya Nada Kasih, Rio bergabung dengan Elvas Choir. Bersama Elvas Choir, ia mengikuti kompetisi paduan suara internasional yaitu Choir Olympic 2000 di Linz, Austria, dan meraih juara 1 Male Ensemble dan juara 1 Adult Choir. Album perdananya yang diberi judul sesuai dengan namanya sendiri, Rio Febrian, beredar di tahun 2001, menelurkan hit single karya Yovie Widianto berjudul Bukan Untukku dan langsung akrab di telinga pecinta musik Indonesia. Pada pertengahan tahun 2004, album kedua Rio yang berjudul Ku Ada Di Sini diluncurkan dan hit single yang berjudul sama dengan judul album ini langsung menyapa hangat telinga pecinta musik Indonesia. Di album ini ada 3 lagu yang merupakan buah karya penyanyi yang konsisten dengan musik melankolis, yaitu Rasa, Cinta Kita dan juga Kasih. Pada tahun yang sama, ia menciptakan lagu untuk orang lain yaitu Delon dengan Ku Merindu yang dirilis pada tahun 2004 dan Miki Oktapatika atau dikenal Miki Avi dengan Ku Tak Sanggup. Bulan Oktober 2006, Rio Febrian meluncurkan album ketiga bertitel Rio Febrian. Album ini dilaunching sesudah dilempar ke pasaran dalam album ini. Rio juga bertindak selaku produser. Selain itu, Rio sendiri menciptakan 4 lagu dan kolaborasi dengan beberapa musik seperti Arya Baron, kemudian Edo Gondologit, dan Jacqueline Victor, pemenang Malaysian Idol di Malaysia. Dari album yang terinspirasi dari sosok wanita dan beberapa lagu yang patut untuk dijagokan seperti single Jenuh, Wanita, Palsu, dan Terindah. Rio berduet dengan Jacqueline Victor dalam lagu Cerita Cinta yang juga terdapat dalam album Jacqueline Inilah Jack di tahun 2006. Nah, itu dia mendengar informasi mengenai Rio Febrian ya, yang kami kutip dari laman Wikipedia. Berikutnya ada Vina Panduwinata dengan Bawa Daku.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Pernah nggak sih kamu sadar, mau naik pesawat apapun dan di bandara manapun, kita pasti selalu masuk lewat pintu sebelah kiri. Kenapa ya nggak dari kanan sesekali? Ternyata ada alasan seru di baliknya loh. Pertama, ini soal warisan sejarah pelayaran. Dulu, kapal laut punya kemudi di sisi kanan atau disebut starboard. Biar nggak nabrak dermaga, kapal selalu merapat di sisi kiri atau port side. Nah, tradisi ini akhirnya dicontek sama dunia penerbangan sampai sekarang. Alasan kedua adalah keamanan dan efisiensi. Sisi kanan pesawat itu zona sibuk buat petugas darat. Mulai dari isi bahan bakar, masukin koper ke bagasi, sampai kirim makanan catering. Semuanya lewat kanan. Jadi, penumpang sengaja dipisah ke kiri supaya nggak ribet dan tetap aman dari kendaraan operasional. Selain itu, kapten pilot duduknya di sebelah kiri kokpit agar lebih mudah memantau jarak pesawat dengan terminal saat parkir. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa kita selalu belok kiri saat naik pesawat?

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah Timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit, ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Antu teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

Awalnya cuman iseng, modal 10 ribu berharap menang jutaan. Tapi sadar nggak, di balik layar gawai itu masa depanmu sedang dipertaruhkan. Judi online bukan sekedar permainan. Ini adalah candu digital yang nyata. Bagi anak muda, dampaknya sangat mematikan. Uang kuliah habis, tabungan ludes, hutang menumpuk di mana-mana. Saat pikiran buntu, kesehatan mental jadi korbannya. Depresi, cemas, hingga nekat melakukan aksi kriminal. Impian yang kamu bangun bertahun-tahun bisa hancur dalam hitungan detik. Jangan biarkan algoritma mengatur hidupmu. Hidupmu terlalu berharga untuk diundi oleh mesin. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah. Kok tunggu ya?
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh? Kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
3: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sip.
4: Oh, no.
3: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Oh, oke, sip. Makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: Ayah, buah apa ini? Warnanya oranye terang. Baunya wangi sekali.
1: Itu buah keledang, nak. Buah asli di hutan Kalimantan Utara.
2: Keledang, lebih dari sekedar buah hutan, ia adalah identitas tanah Borneo. Perpaduan rasa manis nangka dan legitnya mangga dalam satu gigitan. Namun sayang, si manis ini mulai sulit ditemukan. Pohon-pohonnya yang menjulang tinggi sekarang makin berkurang seiring menyusutnya rumah mereka di hutan alami. Jika kita diam, kelak anak cucu kita hanya akan mengenal namanya dari buku cerita, tanpa pernah mencicipi keajaiban rasanya. Mari jaga hutan kita, tanam kembali bibitnya, dan lestarikan buah endemik kebanggaan Kalimantan Utara. Lestarikan keledang, warisan hijau untuk masa depan.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Pernahkah Anda mendengar suara seolah membawa Anda terbang melintasi rimbunnya hutan Kalimantan? Itulah sape, alat musik petik tradisional kebanggaan suku Dayak di Kalimantan. Bentuknya menyerupai perahu dengan ukiran khas yang sangat eksotis. Kata sape atau sampe dalam bahasa lokal berarti memetik dengan jari. Sape bukan sekedar kayu yang diberi senar. Bagi masyarakat Dayak, setiap petikan sape adalah bahasa jiwa yang mengekspresikan kegembiraan, kesedihan, bahkan doa kepada sang pencipta. Dahulu, sape hanya dimainkan untuk ritual penyembuhan orang sakit saja. Dan kayunya pun harus dipilih melalui petunjuk mimpi. Uniknya, sape tradisional tidak memiliki fret atau pembatas nada seperti gitar modern. Semua nadanya murni lahir dari perasaan dan kepekaan sang pemain. Kini, dawai sape telah mendunia, menyatukan tradisi leluhur dengan panggung yang sangat modern.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 MHz, 99,9 MHz dan AM 1350 kHz akan mengundurkan diri dari ruangan Anda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Makam 10, Kampung Batarkan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, wakili seluruh kerabat kerja yang bertugas baik di studio maupun di pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia. Tarakan.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Tarakan, kembali hadir menjumpai Anda dengan menyajikan rangkaian acara sepanjang hari ini Rabu 7 Oktober 2026 yang dipancarluaskan melalui FM 97,9, 99,9 MHz, RRI.co.id dan RRI Digital. Dari studio Jalan Sungai Mahakam 10, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, kami ucapkan selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar di manapun Anda berada, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dengan kami, Pro 1 RRI Tarakan, FM 97,9 MHz dan 99,9 MHz, dipancar luaskan dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Di edisi hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026, menemani Anda di Tarakan pagi ini, saya Heri Susanto hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Mengawali kebersamaan kita pendengar, kami akan hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan rangkaian lagu islami. Dan untuk pembacaan ayat suci Al-Quran bersama Misari Rasyid Al-Afasi yang nantinya akan membacakan ya surah Al-Hijrah. Namun sebelumnya satu lagu dari Medina kami hadirkan dengan judul Innallaha Ma'ana.

Baik pendengar di mana pun berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami akan hadirkan pendengar yaitu Dialog Religi Pagi.

0: Pendengar di manapun Anda berada, khususnya kaum muslimi dan muslimat, kita berjumpa kembali di pagi hari ini dalam acara Dialog Interaktif Religi Pagi Pro 1 RRI Tarakan. Dan senang sekali saya Heri Susanto bisa menemani Anda di Dialog Interaktif Religi Pagi dengan satu narasumber yang pagi ini sudah siap bersama kita ya. Dan kita sudah tersambung bersama Ustadz Andi Abdan Hafiz SKMI ya. Kita akan segera sapa narasumber kita di pagi hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.
0: Iya, sehat Ustadz ya.
1: Sehat-sehat walafiat.
0: Iya. Pendengar dimanapun Anda berada, untuk pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan tema yaitu sesudah kesulitan akan ada kemudahan. Dan nantinya kita juga akan bertanya ya kepada narasumber kita, ada Ustadz Andi Abdan Hafiz. Namun sebelumnya kami akan persilakan untuk memberikan tausiah singkat terkait dengan tema kita pada pagi hari ini. Silakan Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin para pendengar RRI dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat karunia yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat yang lahir maupun nikmat yang batin, bil khusus nikmat iman dan Islam. Karena hanya semata-mata nikmat Allah itulah saya, kita semua yang hadir di tempat ini, yang hadir di rumah kita masing-masing setelah melaksanakan ibadah sholat subuh, dapat menjalani aktivitas kita sebagai hamba Allah dan juga dapat menjalani aktivitas kita sebagai umat manusia. Untuk itulah juga saya menyampaikan hal penting juga tentang mari senantiasa kita mengirimkan selawat dan salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang kita yakini dan sudah kita pastikan kalau kita mendengar namanya Nabi Muhammad SAW, kemudian disebutkan namanya lalu kita bersalawat untuknya, maka dipastikan di yaumil kiamah kita akan mendapatkan syafaatnya bersama-sama. Amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kehidupan ini akan terus berjalan sesuai dengan apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, apapun yang Allah berikan kepada kita, maka harus kita jalani. Hidup ini adalah sebuah ujian yang Allah titipkan. Maka ujian itu akan terus diberikan kepada setiap hambanya, kepada setiap makhluknya. Maka oleh karena itu, ketika kita melaksanakan kehidupan ini dan ujian itu diberikan kepada kita, maka mau tidak mau kita harus menjalani ujian tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada para nabi-nabinya, memberikan ujian dari Nabi Adam sampai dengan manusia terakhir nanti, oleh karena itu kita juga yang merasa diri kita ini diberikan ujian, jangan berkata, kenapa saya selalu diberikan ujian ya Allah? Kenapa cobaan ini selalu datang kepada aku ya Allah? Ingat bahwa ujian itu bukan hanya kita saja yang dapat ujian tersebut. Nabi-nabi pun bahkan pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya yang kita ketahui adalah baginda Rasulullah SAW. Ujiannya begitu berat, begitu besar. Mulai dari beliau masih kecil sampai beliau dengan wafatnya beliau di akhir umurnya, ujiannya begitu banyak yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Ketika para nabi pun diberikan ujian, bahkan nabi yang kita ketahui ketika diberikan ujian Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan sebuah penyakit yang bahkan penduduk pada saat itu mengusirnya karena penyakitnya sangat parah. Dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak meminta kepada manusia, hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan istri yang setia pun berkata kepada suaminya dan mengeluh, dan berkata kepada suaminya, "Wahai Nabi Allah, kenapa engkau tidak meminta kepada Allah untuk disembuhkan?" Apa kata Nabi tersebut? "Aku malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak nikmat yang Allah berikan kepadaku, tapi ujian ini hanya sedikit yang Dia berikan kepadaku. Aku memintanya lebih lagi, malu aku kepada Allah." Oleh karena itu, hadirin sekalian, inilah salah satu bukti bahwa Nabi-Nabi kita adalah orang yang sangat luar biasa imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika dia menyampaikan risalah Islam, dia berdakwah, begitu banyak ujian juga yang diberikan Rasulullah, hingga sampainya Rasulullah ke kota Madinah, tidak di kota Taif, beliau dilempar batu sampai berdarah kakinya, sampai berdarah badannya ketika dilempari batu oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Tetapi Nabi, apa yang dilakukan Nabi? Dia tidak pernah melawan. Dia tidak mengatakan, "Saya akan melawannya." Bahkan malaikat pun datang hadir mengatakan, "Wahai Muhammad, kalau kau ingin gunung ini aku lemparkan mereka, maka angkat tanganmu, berdoa kepada Allah, maka akan aku angkatkan gunung ini dan lemparkan kepada mereka." Apa kata Rasulullah SAW? "Jangan malaikat, jangan malaikat. Mereka tidak tahu." Dan Rasulullah SAW bahasanya dengan sangat sederhananya dia mengatakan, "Bisa jadi hari ini mereka tidak beriman, tetapi nanti anak cucu keturunannya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hadirin, para pendengar RRI dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi apa sebenarnya hakikat bahagia itu? Ketika ada seseorang sedang menaiki sebuah kapal yang sangat indah, yang sangat besar, kapal speed. Ketika dia naik dalam perjalanan, dia melihat ombak di sebelah kanan, dia melihat sebuah lantaran lautan yang begitu indah. Tapi ketika dia melihat sebelah kiri, tiba-tiba dia melihat ada sebuah kapal sedang terombang-ambing di pinggiran, dan melihat ada sepasang suami istri dan anaknya sedang asyik makan siang bersama-sama pada saat itu. Lalu dalam hati kata orang kaya itu mengatakan, "Oh, betapa bahagianya orang seorang nelayan itu. Hari ini dia bisa makan bersama dengan keluarganya, makan siang bersama-sama. Sementara aku hanya bisa makan siang sendiri di sini." Akan tetapi sang nelayan itu pun berkata dalam hatinya, "Oh, betapa bahagianya orang kaya itu. Dia bisa menaiki sebuah kapal yang indah, besar, dan mewah. Sementara aku hanya punya kapal yang sudah usang dan tua ini. Sungguh bahagia orang kaya itu." Kemudian ada juga seorang mahasiswa yang ketika tamat SMA, dia berkata, "Aku akan bahagia, sepertinya aku akan bahagia kalau aku akan melanjutkan studiku S1 di luar negeri." Ketika dia selesai melaksanakan kuliahnya S1-nya di luar negeri, sampai di kotanya, sampai di negaranya kembali, dia berkata, "Sepertinya aku belum bahagia. Mungkin aku akan bahagia kalau aku lanjutkan S2. Lalu dia ambil S2 kembali, dia laksanakan, dia kerjakan, selesaikan S2-nya. Ternyata sampai di tanah airnya kembali, dia tidak mendapatkan pekerjaan apa-apa. Dan berkata lagi dalam hatinya, "Mungkin aku bisa akan mendapatkan pekerjaan dan akan bahagia kalau aku ambil S3. Setelah dia melaksanakan perjalanan pelajarannya, dia lanjutkan wisudanya sampai dengan S3 doktor, profesor, ternyata pekerjaan pun tak kunjung datang. Lalu dia berkata, 'Aku belum bahagia.' Lalu di mana kebahagiaan itu, hadirin sekalian? Kebahagiaan itu adalah ketika kita buka Al-Quran. Ingat, di HP kita selalu kita lihat ada beberapa notifikasi pesan yang tidak kita baca. Oleh karena itu, ada juga pesan yang Allah berikan kepada kita, yaitu 114 pesan notifikasi yang mungkin kita tidak pernah membacanya atau bahkan belum selesai membacanya. Apa itu? 114 surah notifikasi pesan yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya di antaranya ada ayat, ada surah yang mengingatkan kepada kita. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ingat, setelah kesulitan, pasti akan ada kemudahan. Dan Allah mengulangnya dua kali. Setelah kesulitan, pasti akan ada yang namanya kemudahan. Inilah janji Allah di dalam Al-Quran. Jadi jangan mengatakan hari ini kita sulit, hari ini kita kesusahan. Ingat, setelah itu badai akan berlalu. Akan berlalu, jangan sampai kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kita katakan Allah tidak senang denganku. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu. وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَن. Ada di antara manusia ketika dia diberikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, pangkat, jabatan, harta yang berlimpah, lalu dia berkata kepada Allah dan berkata kepada manusia, Allah telah memuliakanku. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَكُونُ رَبِّي أَهَانًا. Tetapi ada juga sebagian manusia ketika Allah berikan ujian kepadanya sedikit saja, diberikan hartanya tidak terlalu banyak, kesehatannya mulai berkurang, lalu dia berkata kepada Allah, berkata kepada manusia mengatakan, Allah telah menghinaku. Kalla badlah. Allah katakan, tidak sekali-kali hadirin sekalian. Watuhibbuna al-mala hubban jamma. Karena manusia pada hakikatnya juga, kebanyakan di antara kita terlalu mencintai harta dan dunia. Hadirin, para pendengar RRI dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita sujud kepada Allah. Percaya setiap apapun yang Allah berikan, ujian sekecil apapun, ya. Bahkan ciptaan sekecil apapun, ingat pasti di dalamnya ada hikmah, ilmu dan pengetahuan yang Allah berikan. Ya. Jadi setiap ujian juga cobanya pasti ada hikmah. Pasti. Dan itu tidak mungkin Allah berikan ujiannya tidak ada hikmah. Dan insya Allah di balik ujian itu juga mengangkat derajat kita. Ingat, Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Maka harus kita pahami hakikat dan ujian Allah berikan kepada kita. Begitu juga kita sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak. Ingat, ujian yang Allah berikan kepada kita memberikan gambaran bahwa Allah masih sayang kepada kita. Allah ingin menguji kita. Mungkin dengan ujian itu juga nanti dia akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama ini dia mungkin jarang mengingat Allah, jarang melaksanakan perintah Allah, bahkan dia lalai dan tinggalkan perintah Allah. Ketika Allah berikan ujian kepadanya, bisa jadi dengan ujian itu dia sadar, dia baru berpikir bahwa selama ini dia sangat jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, para pendengar RRI dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala laksanakan perintahnya dan jauhi segala larangannya. Apapun konsekuensi kita. Karena memang tujuan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak Allah ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita selaku hambanya laksanakan perintah Allah. Sebab di dalam Al-Qur'an ada yang disebut dengan ummah, ummatan wasatan. Jadi kata ummah itu hanya dimiliki oleh pengikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini kalau ada bahasa pengikut, ya, komunitas atau kelompok, itu mereka hanya disebut sebagai seperti itu saja. Tetapi ingat, orang yang mengikuti Rasulullah, maka Rasulullah gelarkan sebagai umat. Hanya ini yang hanya umat ini hanya dimiliki oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita merasa mengikuti perintah Allah dan mengikuti ajaran yang Rasul ajarkan kepada kita, maka dipastikan kita disebut dengan umat, ummatan wasatan. Jadi umat yang luar biasa, umat yang akan melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, menjauhi segala larangannya dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang disebut dengan umat. Jadi kita beruntung yang mengatakan diri kita adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun itu. Jadi kalimat umat ini hanya dimiliki oleh pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuntum khaira ummah. Kalian adalah umat terbaik. Inilah bahasa untuk bahasa kepada pengikutnya Rasulullah adalah umat. Hadirin para pendengar RRI dimanapun berada, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, kalau kita mengaku diri kita umat Rasulullah, maka mari kita atiullah wa atiur Rasul. Kita taati Allah, kita taati Rasulullah, dan kita taati pemerintah kita ulil amr. Kita taati mereka semua. Maka itulah yang disebut sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, dengan berjalannya waktu ini, ya, hari demi hari, bulan demi bulan, jangan kita pernah merasa tidak diberikan oleh Allah sesuatu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak, yakinkanlah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Yakinkan dalam diri kita bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pernah meninggalkan kita selama kita mengerjakan perintahnya. Bahkan orang yang sudah jauh dengan Allah pun Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Allah selalu berikan petunjuk-petunjuk sekecil apapun kepada mereka. Kalau Allah sudah berikan hidayah, maka tidak ada satupun manusia makhluk yang mampu menghilangkan hidayah tersebut, yang mampu untuk mengajak lagi dia ke dalam kesesatan. Insyaallah dia akan terus bagaimana menjadi makhluk yang taat kepada Allah. Makanya kita ini hambanya dengan nama muslim. Ada muslim, ada muslimat. Ini yang disebut dengan muslim, seorang laki-laki itu muslim, yaitu hamba yang tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin para pendengar RRI dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika hari ini ada seorang laki-laki yang belum punya pekerjaan, laki-laki hari ini yang mungkin banyak urusan yang belum diselesaikan, yakinkanlah, ingat, yakinkan dalam diri kita bahwa nanti setelah kesulitan ini akan ada kemudahan. Ingat, kita pun juga harus bagaimana menjadi orang yang ikhtiar, ya, berdoa juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Serahkan ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan niatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sandarkan diri kita kepada Allah. Apapun yang kita lakukan, kita sebutkan dengan nama Allah, maka insya Allah perjalanan kehidupan kita akan dituntun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para pendengar RRI dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada subuh kali ini saya tidak akan panjang lebar menyampaikan dakwah, tetapi saya akan menyampaikan sedikit informasi yang saya ketahui. Saya tidak mendakwakan para hadirin sekalian. Saya tidak berceramah untuk para orang-orang tua saya yang mendengar pada hari ini, tetapi hanya berbagi, menyampaikan informasi kepada masyarakat sekalian. Wah, ingat, di dalam Al-Quran ada 114 notifikasi pesan yang belum kita baca, dan ada 5 panggilan yang selama ini kita lihat di HP kita, ada panggilan ini, panggilan itu. Tetapi ingat juga ada 5 panggilan yang tidak pernah kita dengar atau mungkin sudah kita abaikan panggilan tersebut. Maka mari, 5 panggilan ini dan 114 pesan ini, mari kita selalu mengingatnya bahwa itulah salah satu tujuan kita ciptakan di dunia ini. Mungkin hanya ini yang sedikit saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kata-kata saya yang salah, maka saya pastikan informasi itu datang dari saya. Tetapi kalau ada kata-kata saya yang benar, maka insya Allah itu informasinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam minallahi mustana alaihi tiklan. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tausiah singkat yang disampaikan oleh Ustadz Andi Abdan Hafiz. Dan Ustadz, satu pertanyaan barangkali untuk sebelum kita mengakhiri dialog interaktif religi pagi di pagi ini, ketika kita mungkin dihadapkan dengan suatu permasalahan yang bertubi-tubi, bagaimana cara kita ini agar tetap khusnudzon, tetap berprasangka baik atas apa yang kita terima terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustadz? Ya.
1: Baik, pertanyaannya tadi tentang bagaimana ketika ada masalah bertubi-tubi datang kepada kita. Yang namanya juga manusia, yang namanya makhluk, ingat kita ini adalah seorang makhluk, bukan Tuhan. Kalau kita merasa diri kita hamba, merasa diri kita makhluk, ingat itu pasti akan datang kepada kita. Dan kita perlu yang namanya Tuhan. Tetapi kalau kita merasa diri kita Tuhan, tidak perlu kita ibadah. Cukup, tidak usah kita ibadah. Karena tidak akan ada masalah dalam hidup kita. Tetapi karena kita makhluk, makanya ingat, kita harus introspeksi diri kita. Bahwa bisa jadi ujian yang Allah berikan mungkin atas perbuatan kita yang lalu, yang pernah kita kerjakan. Allah berikan ini balasan kemarin yang pernah kamu laksanakan. Bahwa ini ternyata tidak baik untuk kamu. Tetapi kamu tetap melaksanakannya. Mohon maaf, seperti ada orang yang senantiasa main judi di waktu mudanya, habiskan hartanya. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa judi itu sangat tidak baik dengan dilarangnya dalam Al-Quran, bahwa judi itu dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga satu ketika dia merasa tidak ada apa-apa, tidak punya uang, tidak punya harta, tidak punya rumah dan sebagainya. Disinilah ujiannya dia. Maka dia harus introspeksi, kenapa saya tidak punya apa-apa? Mungkin bisa jadi karena pernah suatu hari dia mungkin pekerjaan yang dia lakukan berdampak pada kedepannya. Nah,
0: baik.
1: Itulah yang harus kita ingat,
0: yeah.
1: Bahwa setiap ujian yang Allah berikan kepada kita itu adalah salah satu untuk bagaimana introspeksi kita atas perbuatan kita, atau bisa jadi introspeksi kita juga sudah jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Ya, mungkin ada pesan Ustadz untuk terakhir kalinya nih, artinya untuk sebelum kita tutup ya, pesan untuk para masyarakat atau orang-orang yang saat ini sedang berada di titik terendah dalam kehidupannya dan mungkin merasa ada tidak ada jalan keluar gitu, Ustadz.
1: Kalau kita sudah tinggal di dunia ini, fa'ayna tazhabun, kita mau kemana lagi? Kalau kita sudah punya masalah yang banyak, fa'ayna tazhabun, kita mau kemana? Dunia ini hanya milik Allah. Kita harus yakin, harus percaya bahwa masalah yang kita hadapi itu kita harus serahkan juga kepada Allah. Jangan kita serahkan pada diri kita, kepada orang lain, kepada siapapun, sementara kita punya Tuhan. Yang ada satu panggilan, ini panggilan yang harus kita gunakan. Ibarat kata darurat, ketika kita mungkin maaf ada kebakaran, maka yang harus kita panggil adalah pemadam kebakaran. Bukan kita panggil dokter, bukan kita panggil ustadz dan sebagainya, tetapi yang tepat kita panggil adalah pemadam kebakaran. Begitu juga dengan masalah ini, jangan kita panggil yang lain, panggil dukun, panggil ini dan sebagainya, sementara ada yang menguasai alam ini. Dia yang memiliki, dia yang menguasai, dan dia yang punya alam ini. 17 kali dalam sehari minimal kita disuruh minta kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Maka oleh karena itu mari kita harus percaya, ya. Harus yakin bahwa apa yang kita alami saat ini bisa jadi adalah sebuah bentuk kasih yang Allah kepada kita semua. Demikian apa yang saya sampaikan.
0: Terima kasih Ustadz atas tausiah di pagi hari ini dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan dengan tema yang menarik dan berbeda gitu Ustadz ya. Baik pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, sampai di sini kami hadirkan dialog interaktif religi pagi bersama Ustadz Andi Abdan Hafiz ya, yang sudah membahas terkait dengan sesudah kesulitan akan ada kemudahan. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz Andi Abdan Hafiz tadi juga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya Heri Susanto ditemani oleh rekan Jubair mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Ya, pendengar di Manapun Anda Berada, satu lagu dari Bima ya, dengan Dua Hati ya, lagu yang dirilis di tahun 1997. Pagi hari ini di Tarakan Pagi ini kami juga hadirkan informasi pendengar terkait dengan Presiden Prabowo Subianto akan menambah 70.000 personel polisi hutan. Presiden Prabowo ini akan menambah jumlah personel polisi hutan sebanyak 70.000 orang. Hal ini disampaikan Kepala Negara dalam penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara serta penguasaan kembali kawasan hutan. Kegiatan ini digelar di kantor Kejaksaan Agung atau Kejagung RI pada Selasa 6 Oktober 2026. Dalam kegiatan ini, Kepala Negara menyatakan telah mengajukan penambahan anggaran untuk kebutuhan polisi hutan. Ya, lebih lanjut, Presiden juga menjelaskan penambahan personel polisi hutan ini menjadi salah satu langkah penting sebab dinilai Kepala Negara jumlah personel polisi hutan saat ini belum mencukupi untuk menjaga hutan Indonesia. Menyikapi hal tersebut, Prabowo juga menginstruksikan Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk memformulasikan ya anggaran negara dalam pemenuhan polisi hutan. Dari hasil perhitungan anggaran negara, diprediksi pemenuhan 70.000 personil polisi hutan dapat selesai pada 3 hingga 4 tahun mendatang. Itulah pendengar informasi terkait dengan Presiden Prabowo Subianto akan menambah 70.000 personil polisi hutan. Informasi untuk Anda pendengar pagi ini dari rri.co.id.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan nggak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: Ma.
1: Apa sih?
0: Gabut bener. Siang-siang gini malah megang buku tebel banget. Kan info apa aja udah ada di medsos. Tinggal scroll doang loh.
1: Ya elah, kirain mau ngomong apa. Ya beda dong, Pa. Kalau cuma scroll medsos mah infonya sekilas doang. Bikin gampang lupa. Baca buku itu melatih fokus. Biar otak kita gak gampang lemot tuh, kayak papa.
0: Tapi kan ribet, Ma. Panjang lagi. Mending nonton video singkat, langsung paham, ya kan?
1: Nah, ini nih. Justru itu, membaca itu bikin imajinasi kita jalan, melatih kita berpikir kritis, biar anak-anak kita juga nggak kecanduan gadget aja, tapi punya wawasan luas gitu loh. Mana sih?
0: Istri aku pinter juga ya.
1: Baru tahu.
0: Pantesan sih kakak belakangan ini kalau ngomong makin pinter dan bahasanya tertata. Siapa dulu nih ibunya?
1: Nah, makanya yuk mulai sekarang kurangi screen time. Kita ganti dengan baca buku bareng-bareng.
0: Ayo.
1: Membaca itu seru, membaca itu keren. Yuk, luangkan waktu 15 menit sehari untuk membaca bersama keluarga.

Pro 1 RRI Tarakan kembali menghadirkan informasi pendengar untuk Anda di pagi hari ini mengenai Mahkamah Konstitusi atau MK tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka. MK menyatakan persoalan ijazah SMA atau sederajat Gibran menjadi kewenangan lembaga lain untuk menanganinya. MK beralasan pemohon dalam perkara ini tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Dan sebagai informasi, gugatan nomor 01 garing PHPU titik pres 1424 Romawi 2026 ini diajukan oleh 12 orang, yakni Brahma Ariana, Ansuri Ide Sambu, kemudian Deni Indrayana, Farul Razi, ada Tiasno Sudarto, ya, Selamat Subianto, Hanafi Asnan, Soekarno MD, Sunarko MD, ya, kemudian juga Dr. Gigi Muryono, HM Subahan, Bonatua Silalahi, dan Dr. Anda Triurma MS Siombing. Termohon dalam gugatan ini ialah Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI dan pihak terkait ialah Bawaslu RI. Adapun lainnya yaitu Perkumpulan Militan Gibran 08 Nusantara. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan sengketa Pilpres. MK menilai para pemohon bukan peserta Pilpres sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pihak yang dapat mengajukan gugatan. Hal itu disampaikan oleh Hakim MK Lili P. Adi dalam siaran langsung sidang putusan gugatan ijazah Gibran di MK pada Selasa 6 Oktober 2026. Dan amar putusan MK dalam eksepsi yang pertama adalah mengabulkan eksepsi pemohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. Yang kedua, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok perkara, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Sebelumnya, MK menyatakan tidak menemukan bukti ijazah setara SMA Gibran saat mendaftar sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024. Meski demikian, Mahkamah Konstitusi menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden Indonesia saat ini. Hakim Mahkamah Konstitusi Adi Skadir menyampaikan pertimbangan tersebut dalam sidang putusan perkara di Gedung Mahkamah Konstitusi. Menurut Mahkamah, kewenangan menilai pemenuhan syarat calon presiden dan wakil presiden berada pada lembaga lain yang berwenang terkait. Dan itulah pendengar informasi, yaitu terkait dengan Mahkamah Konstitusi yang tidak menerima gugatan ijazah Gibran. Informasi untuk Anda dari rri.co.id.

0: itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Lagi libur kuliah ya mas ya. Mau pesan apa mas?
1: Nggih bu, kalau pesan setunggal nggih, pedesnya sing mantep, sing gak biasa. Sampun kangen sangat nih ibu.
0: Wah, piye mas. Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh nak?
1: Di Inggris bu.
0: Oh iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya. Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita mas.
1: Jangan sampai tuh bu. Ilmu boleh dicari bu, sampai ke luar negeri, sampai Cina ya digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya bu, bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal-usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Baik mendengar di mana-mana berada, satu lagu yang dinyanyikan oleh Shalomita dengan Kekagumanku. Ya, kami spesialkan untuk Anda yang saat ini sudah berangkat ke tempat tugas ya, atau sudah berada di tempat kerja. Dan mudah-mudahan hari ini adalah hari keberuntungan Anda, bisa menjadikan hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Baik pendengar, selanjutnya kita nantikan tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah saat kami sampaikan informasi dalam berita Kaltara.
1: Taukah Anda?

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia Tarakan dengan berita Kaltara.

0: anu ya, dari pertengahan minggu yang lalu dan masuk ini, itu maksudnya
1: untuk prediksi awal musimnya keseluruhan zona musim diprediksi mundur lebih dari 3 desember.
2: Kita akan matangkan dulu konsep tadi dari PU, akan mematangkan konsep rencana induk pembangunannya dan dibelah.
3: Pendengar dan pemirsa, itulah berita utama pagi ini edisi Rabu 7 Oktober 2026. Berita ini dapat didengar melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, RRI Malino 95,3 MHz, AM 1350 kHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Heri Susanto dan operator Diki Jubair, inilah berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama, masih minimnya curah hujan dalam beberapa hari terakhir kembali memicu munculnya sejumlah titik kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Tarakan.
0: Untuk anu ya, dari pertengahan minggu yang lalu dan masuk ini, itu maksudnya ada 3 titik kebakaran dan itu lahan.
4: Meski sudah mulai turun hujan, namun intensitasnya yang masih minim mengakibatkan kondisi kekeringan masih terjadi hingga adanya potensi kebakaran hutan dan lahan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Tarakan mencatat setidaknya ada 3 titik kebakaran lahan yang ditangani sejak pertengahan pekan lalu. Kepala Pelaksana BPBD Tarakan, Ion Sep, mengungkapkan sebagian besar insiden kebakaran terkonsentrasi di wilayah Tarakan Timur dan Tarakan Utara akibat tingginya aktivitas perkebunan warga. Salah satu titik terdampak cukup parah berada di kawasan Kelurahan Pantai Amal. Penanganan api di lapangan diakui cukup menantang lantaran vegetasi semak belukar yang kering serta hembusan angin kencang membuat api cepat meluas dan mendekati area pemukiman warga. Guna memadamkan api, tim gabungan bergerak cepat melintas medan yang sulit.
0: Untuk anu ya, dari pertengahan minggu yang lalu dan masuk ini, itu maksudnya ada 3 titik kebakaran dan itu lahan.
5: Jadi, mulai mendekati pemukiman warga.
0: Oh iya, semuanya sudah habis, yang di luar, yang dekat-dekat semak, yang dekat itu hanya pemukiman warga. Dan kita dibantu oleh, kalau kebetulan itu diamal, dibantu oleh TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Darat bersama dengan anu juga apa namanya itu dari PMK kan. Jadi semuanya termasuk dan lanut yang apa ikut serta di sana. Memang kalau kecepatan kita mematikan semak itu berbeda dengan hutan, karena semak itu disertai dengan apa namanya, dengan angin kan, apalagi yang kayak diamal, ya agak sulit lah.
4: Secara akumulatif, luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 8 hektar. Kebakaran hutan dan lahan ini turut menimbulkan kerugian bagi para petani setempat karena membakar tanaman produktif seperti cabai, pepaya, hingga tanaman tahunan. Yonsep menyebutkan salah satu pemicu munculnya api berasal dari kelalaian pemilik kebun saat membersihkan sisa pangkasan tanaman. Karena itu, BPBD Tarakan mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar selama kondisi cuaca masih minim hujan. Ketersediaan tampungan air di sekitar lokasi pertanian, seperti di kawasan sungai, menjadi faktor krusial yang membantu petugas dan warga mencegah dampak kebakaran yang lebih meluas. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi awal musim hujan 2026-2027 di Kalimantan Utara cenderung mengalami kemunduran lebih dari 3 dasarian dibandingkan kondisi normal.
1: Untuk prediksi awal musimnya, keseluruhan zona musim diprediksi mundur lebih dari 3 dasarian.
6: BMKG prediksi awal musim hujan Kaltara 2026-2027 mundur. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim hujan di Kalimantan Utara tahun 2026-2027 akan mengalami kemunduran dibandingkan kondisi normalnya. Kondisi tersebut dipengaruhi dinamika atmosfer termasuk fenomena El Nino dan Indian Ocean Deploy. BMKG menyebut Kalimantan Utara memiliki 7 zona musim. Sebagian besar wilayah Kaltara tergolong dalam tipe musim yang cenderung mengalami hujan sepanjang tahun. Sedangkan wilayah dengan pola 2 musim meliputi Pulau Nunukan, Pulau Sebatik, dan sebagian Tanjung Palas Timur. Berdasarkan perhitungan BMKG, awal musim hujan di sebagian Tanjung Palas Timur diprediksi terjadi pada November dasarian kedua 2026. Sementara Pulau Nunukan diprediksi memasuki awal musim hujan pada Mei Dasarian pertama 2027 dan Pulau Sebatik pada Mei Dasarian kedua 2027.
1: Untuk prediksi awal musimnya, keseluruhan zona musim diprediksi mundur lebih dari 3 dasarian terhadap normalnya, karena normalnya ini biasanya bulan-bulan Oktober, Juli, Agustus, September sudah mulai musim hujan, tapi ini semuanya mundur karena dipengaruhi kondisi atmosfer saat ini.
6: Meski demikian, dalam jangka pendek BMKG mengingatkan potensi hujan sedang hingga lebat di sejumlah wilayah Kalimantan Utara pada 6 hingga 8 Oktober 2026. Masyarakat juga diminta mewaspadai potensi banjir di pesisir Tarakan dan Pulau Bunyu yang diperkirakan terjadi pada 11 hingga 14 Oktober 2026. BMKG menghimbau masyarakat, pemerintah daerah, serta pelaku aktivitas laut untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan terus memantau informasi cuaca resmi BMKG. Agung Wirawan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mahasiswa Politeknik Bisnis Kaltara menyatakan kesulitan membayar uang kuliah tunggal setelah kampusnya tidak terakomodasi program beasiswa Kaltara Unggul 2026. Hal ini disebabkan pemangkasan anggaran dari 15 miliar rupiah menjadi 5 miliar rupiah. Berikut laporan Adinda Rahmadani.
7: Ini masih seperti itu, masih 5 miliar itu dikasih. Sudah muncul di anggaran. Ya, di anggaran. Kita sudah usulkan, tidak tahu apakah kita berupaya ditambah.
8: Beban uang kuliah tunggal terasa memberatkan bagi Olivia Andini, mahasiswa Politeknik Bisnis Kaltara setelah kampusnya tidak terakomodasi program beasiswa Kaltara Unggul.
9: Ya, memberatkan sedikit buat bayar UKT. Ya, ada SPP wajib, ada variabel. Jadi, wajibnya itu 1.500.000, variabelnya itu sesuai SKS, jadi per SKS itu 1 SKS itu 100.000, jadi kan itu ada 24 SKS, jadi 2.400.000.
8: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Beasiswa Kaltara Unggul Basmar menjelaskan pemangkasan anggaran dari 15 miliar menjadi 5 miliar pada 2026 membuat penerima beasiswa terpaksa dibatasi. Namun, Pemprov Kaltara kini memprioritaskan kenaikan anggaran menjadi 10 miliar pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2027 agar bisa menaungi seluruh kampus.
7: Iya, tahun ini masih seperti itu, masih 5 miliar itu dikasih, sudah muncul dia. Anggaran. Kita sudah usulkan, tidak tahu apakah kita berupaya ditambah. Saya sudah ngomong kemarin di Komisi 4 di DPRD Kaltara. Kalau bisa anggarannya itu kalau tidak sampai 15 miliar, minimal tambah 5 miliar lah, 10 miliar. Kalau tahun ini kan masih 5 miliar, tahun depan juga seperti itu. Jadi ya, itu masih muncul itu.
8: Harapan besar kini tertumpu pada realisasi anggaran mendatang agar pertambahan dana beasiswa mampu menjangkau mahasiswa di Kaltara. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, RRI Malino 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Tarakan Official. Jadwal angkut sampah di Tarakan berubah, PT Meris Abadi Jaya atau MAJ kejar kota bersih sebelum warga beraktivitas.
10: Benar, tadi kami sudah kumpulkan ada dua pengawas, pengawas untuk penyapuan dengan pengawas pengangkutan. Nah, memang ada beberapa hal yang kami sampaikan tadi. Yang pertama adalah adanya perubahan jadwal.
11: Saat sebagian besar warga Tarakan baru memulai aktivitas pagi, petugas kebersihan kini ditargetkan sudah bergerak lebih dulu. PT Meris Abadi Jaya atau MAJ memajukan jadwal pengangkutan sampah mulai pukul 5 pagi untuk mengurangi tumpukan sampah yang masih terlihat ketika aktivitas masyarakat mulai berlangsung. Penyesuaian waktu tersebut menjadi bagian dari upaya MAJ membenahi pola pelayanan kebersihan di sejumlah titik kota Tarakan. Direktur Utama PT MAJ, Wahyudin, mengatakan perubahan jadwal dilakukan dengan menerapkan pola kerja 3 shift. Kebijakan tersebut tidak menambah durasi jam kerja tugas, melainkan memajukan waktu dimulainya operasional. Dengan perubahan tersebut, MAJ menargetkan titik-titik utama pengangkutan sudah lebih tertangani sebelum jalanan mulai ramai dan masyarakat beraktivitas.
10: Benar, tadi kami sudah kumpulkan ada dua pengawas, pengawas untuk penyapuan dengan pengawas pengangkutan. Nah, memang ada beberapa hal yang kami sampaikan tadi. Yang pertama adalah adanya perubahan jadwal. Sebenarnya sudah ada sih, kalau jadwal itu ada yang pagi, ada yang malam. Nah, kami ini mau majukan lagi, ada 3 shift di situ. Ada 3, cuma yang pagi ini, kalau sekarang ini kan karena jam 8 baru turun. Nah, sekarang ini sesuai dengan instruksi dari pemerintah juga bahwa jangan lagi ada kesan bahwa Tarakan ini tidak bersih. Karena kalau pagi itu petugas juga turun, kemudian kelihatan sampah-sampah. Nah, itulah yang akan kami antisipasi sehingga jadwalnya akan kami majukan, yaitu jam 5.
11: Lanjut Wahyudin, MAJ yang menjadi pihak ketiga dalam pekerjaan kebersihan Kota Tarakan mengatur tenaga penyapu dan pengangkutan sampah melalui sistem kerja yang disesuaikan dengan kondisi lapangan. Pembagian armada dilakukan untuk melayani depo maupun kontainer yang terbesar di berbagai kawasan. Koordinator lapangan bersama pengawas nantinya menentukan kendaraan yang bertugas pada setiap shift berdasarkan kebutuhan. Menurutnya, pekerjaan tambahan tersebut membuat proses pengangkutan membutuhkan waktu lebih lama dan berdampak terhadap pergerakan armada menuju titik berikutnya. Wahyudin mengakui ketika suatu kendaraan mengalami kerusakan, armada yang seharusnya melayani lokasi lain terpaksa dialihkan untuk menggantikannya. Wahyudin berharap perubahan pola kerja tersebut dapat membuat pelayanan kebersihan lebih tertata. Menurutnya, keterbatasan armada memang masih menjadi tantangan, tetapi pengaturan waktu dan pembagian kendaraan diharapkan mampu mengurangi keterlambatan pengangkutan. Kristofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke Kabupaten Malinau, pembangunan dan perbaikan jaringan jalan di wilayah perbatasan Kalimantan Utara, khususnya ruas Malinau menuju Krayan Kabupaten Nunukan, ditargetkan selesai paling lambat awal tahun 2029.
2: Kita akan matangkan dulu konsep tadi dari PU akan mematangkan konsep rencana induk pembangunannya dan dibelah per tahun sesuai skala prioritas tadi.
12: Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPP Muhammad Tito Karnavian menyampaikan langkah konkret percepatan pembangunan infrastruktur jalan Malinau Krayan usai memimpin rapat koordinasi bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Utara serta pemerintah Kabupaten Malinau dan Nunukan. Kegiatan berlangsung di ruang Laga Fratu lantai 3 kantor Bupati Malinau pada Selasa 6 Oktober 2026. Tito Karnavian menjelaskan, Kementerian Pekerjaan Umum akan segera menyusun rencana induk pembangunan secara terinci yang kemudian dibagi pelaksanaannya per tahun sesuai skala prioritas. Rincian anggaran setiap tahun akan dipetakan sebelum keseluruhan rencana diajukan dan dilaporkan kepada Presiden.
2: Kita akan matangkan dulu konsep tadi dari PU akan mematangkan konsep rencana induk pembangunannya dan dibelah per tahun sesuai skala prioritas tadi. Berapa anggaran tiap tahun? Setelah itu kami akan melapor kepada Pak Presiden. Apakah ini perlu dibentuk satgas khusus pembangunan jalan Malinau Nunukan ini? Siapapun yang ditunjuk beliau siap. Yang kedua, nggak perlu satgas tapi dilakukan reguler. Tapi saya akan menyarankan agar dilakukan rapat rutin, misalnya 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali, yang melibatkan pemerintah pusat yang mengerjakan PU, misalnya TNI, Kemenhan, ya, kemudian Kemendagri, atau mungkin masalah hutan, kehutanan, LH, ditambah dengan gubernur dan 2 bupati. Itu harus rapat 3-4 bulan sekali, entah di Tanjung Selor, atau di Jakarta, atau mungkin melalui Zoom, tapi harus tahu, untuk mengetahui progresnya, harus ada kemajuan, progres. Nanti juga kita minta kepada yang mengeksekusi, misalnya PU dan TNI, mereka harus membuat rencana kegiatan per bulan, targetnya apa aja, sesuai nggak, mencapai target nggak, sehingga kita yakinkan betul bahwa pembangunan jalan ini bukan setelah rapat bubar begitu aja, tapi betul-betul di follow up, kira-kira gitu.
13: Oke? Okay? Mungkin langkah apa yang tercepat bisa dilakukan di tahun ini, Pak?
2: Saya belum bisa menyampaikan yang tahun ini. Yang tahun ini yang sesuai dengan anggaran yang rutin aja, yang reguler.
12: Untuk langkah tercepat di tahun 2026, Tito menyatakan pelaksanaan mengikuti anggaran reguler yang sudah tersedia. Langkah lanjutan yang lebih besar akan tertuang dalam rencana induk yang sedang disusun. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Malinau berkomitmen tetap memperkuat sektor pendidikan dan kesehatan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD Malinau tahun anggaran 2027.
14: Kita berharap ya pembangunan infrastruktur di tahun 2027 terutama bidang kesehatan dan pendidikan ini terus akan kita perkuat karena memang target utama kita dalam visi misi kita.
15: Penguatan sektor pendidikan dan kesehatan menjadi salah satu komitmen yang disampaikan Wakil Bupati Malinau, Jakaria, dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau tahun anggaran 2027. Hal tersebut disampaikan Jakaria menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Malinau terhadap terkait nota pengantar Raperda tentang APBD 2027 dalam rapat paripurna ke-5 DPRD Kabupaten Malinau masa sidang 3 yang digelar pada Senin 5 Oktober 2026 di ruang rapat gabungan komisi DPRD Malinau. Jakaria mengatakan di tengah kondisi fiskal daerah dan kebijakan efisiensi anggaran, sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi perhatian Pemkab Malinau dalam penyusunan APBD 2027. Menurutnya, kedua sektor tersebut berkaitan langsung dengan target pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Malinau.
14: Kita berharap ya pembangunan infrastruktur di tahun 2027, terutama bidang kesehatan dan pendidikan, ini terus akan kita perkuat karena memang target utama kita dalam visi misi kita yaitu peningkatan sumber daya manusia. Ya tentunya peningkatan sumber daya manusia ini juga tidak terlepas dari peningkatan pendapatan para masyarakat kita yang notabene-nya adalah mayoritas petani. Ya nanti akan dikolaborasikan. Ya ini juga harus punya seni, tapi pemerintah selama ini berjalan sudah saya kira sebagai wakil bupati sudah berjalan baik dan ini akan terus kita lakukan inovasi-inovasi untuk bisa mencukupi kebutuhan masyarakat.
15: Sementara itu pandangan umum fraksi-fraksi DPRD juga menyoroti perlunya menjaga belanja wajib pemerintah di tengah kebijakan efisiensi fiskal. Masukan tersebut, kata Jakaria, akan jadi bahan bagi pemerintah daerah dalam tahapan pembahasan RAPBD 2027. Ia menambahkan, pemerintah daerah nantinya akan memberikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi melalui perangkat daerah teknis sesuai bidang masing-masing. Pembahasan tersebut selanjutnya akan menentukan arah dan prioritas anggaran sebelum Raperda APBD 2027 ditetapkan menjadi peraturan daerah. Jakaria berharap proses pembahasan RAPBD dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang tetap mampu menopang kebutuhan dasar masyarakat sekaligus menyesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, sebelum mengakhiri berita Kaltara pagi ini, kami sampaikan sari berita. Masih minimnya curah hujan dalam beberapa hari terakhir kembali memicu munculnya sejumlah titik kebakaran hutan dan lahan di Tarakan. Pembangunan dan perbaikan jaringan jalan di wilayah perbatasan Malinau, Krayan, Nunukan ditargetkan selesai paling lambat awal tahun 2029. Efisiensi anggaran program beasiswa Kaltara Unggul 2026 dipangkas, sejumlah mahasiswa terdampak. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Heri Susanto mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
16: Sekian berita Kaltara.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Putri berangkat sekolah dulu ya.
1: Eh sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hati-hati ya nak.
2: Salim tangan. Sederhana, namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah kita.

Baik pendengar, satu lagu dari Soulful ya, Corporate. Ini ketika kau menyapa sudah kita dengarkan di pagi hari ini. Informasi pendengar kami hadirkan untuk Anda, untuk menemani aktivitas Anda saat ini mengenai BPJS Kesehatan resmi menggandeng 31 asuransi kesehatan tambahan atau AKT melalui skema baru. Kerjasama koordinasi antara penyelenggara jaminan atau KAPJ tersebut disahkan di Bogor pada Selasa 6 Oktober 2026. Sebanyak 18 mitra baru menyepakati komitmen dalam forum komite kebijakan sektor kesehatan. Langkah strategis tersebut resmi menjalankan amanat penting keputusan Menteri Kesehatan nomor 1117 tahun 2025. Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Abdi Kurniawan Purba menyambut positif perluasan kerjasama penjaminan Kementerian Kesehatan dan Otoritas Jasa Keuangan. Ini sebelumnya telah membentuk tim percepatan operasional KAPJ. Nah, mendengar regulasi selisih biaya, ini juga berlandaskan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan. Aturan kenaikan kelas rawat mengacu pula pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2018. Ruang lingkup kerjasama mencakup koordinasi kepesertaan aktif, sistem tagihan satu pintu, serta selisih biaya pelayanan. Pada skema pertama, pihak BPJS Kesehatan menanggung porsi pembiayaan sebesar 75% tarif INA dan juga CBG. Abdi juga menegaskan bahwa skema kedua mengizinkan peserta mengakses rumah sakit jejaring AKT secara langsung. Pihak AKT ini menanggung selisih biaya pelayanan kesehatan hingga batas maksimal 175% tarif INA dan CBG. Disampaikan pendengar bahwa Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin turut mendukung penuh penguatan tata kelola pembiayaan tersebut. Kolaborasi antar penyelenggara jaminan memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan berkualitas secara terkoordinasi dengan baik. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Jaminan dan Data Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiono, menegaskan penguatan tersebut bahwa otoritas menerbitkan regulasi nomor 36 tahun 2025 guna memperkuat tata kelola manajemen risiko perasuransian. Informasi untuk Anda mendengar dari rri.co.id.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, kak. Ku marah, kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace. Eh. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Baik pendengar di mana pun Anda berada, selanjutnya Pro 1 Tarakan segera bergabung bersama Pro 3 turut menyiarkan Warta Berita tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.